dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang."

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.
1: Wa idh

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina 'udadan.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: bilhaqqi wa tawasaw bissabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: في الحج تحقيق أصول ملة إبراهيم عليه السلام من خلال تأدية المسلم لمناسك الحج، فلعل الشيخ يتحدث عن ذلك.
1: نعم، الحج من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى هذا البيت بأمر الله، وأذن في الناس بالحج كما أمره الله سبحانه وتعالى. فكل من جاء حاجا أو معتمرا فإنه يكون مجيبا لهذا الأذان الذي هو الدعوة إلى الحج والعمرة. ولهذا يقول لبيك، والتلبية هي الإجابة، أي لبيك لبيك لندائك وأذانك، فأنا جئت مجيبا لهذا، لبيك اللهم لبيك، مجيبا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat ajaran inti Nabi Ibrahim alaihissalam yang diamalkan. Berkaitan dengan ibadah seorang muslim dalam menunaikan manasik haji, mungkin Syekh berkenan untuk menjelaskan perihal tersebut. Kemudian Syekh mengatakan, ya, di dalam ibadah haji terdapat ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus juga untuk mengajarkannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dialah yang membangun rumah suci ini berdasarkan perintah Allah Azza wa Jal dan menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadanya. Maka barang siapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, berarti ia telah memenuhi panggilan ini yang merupakan seruan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Oleh sebab itu, dia berkata, labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Dan ini adalah talbiyah, dan talbiyah adalah jawaban untuk sebuah panggilan. Aku memenuhi seruanmu, aku memenuhi panggilanmu, aku datang untuk memenuhi panggilan ini, labbaik Allahumma labbaik, yaitu memenuhi seruan Nabi Ibrahim alaihi salam.
3: فتاوى مختارة،
4: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
6: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء، أن الدعاء نفسه من القضاء، ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya,
8: أحسن الله إليكم. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa ad-du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa, sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
3: فتاوى مختارة،
4: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ولائك ربي شقيا.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayyahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oh.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

0: dunia.
1: Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati salam azakumullah. Para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Zakariyar.
1: Kemudian Malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."
2: Ayat-ayat Al-Quran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Sombong dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya. Karena sungguh, iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
1: وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Roja TV. Selamat di Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga bagian yang kedua. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di lantelpon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadl. Masyukurah Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yaitu judul umum menuju negeri abadi. Ikhwah, kita masih membahas tentang bidadari surga. Kita sudah bahas bahwasanya bidadari surga merupakan sosok wanita yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan di surga. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di surga dan memiliki kecantikan yang mempesona yang sangat luar biasa. Sudah kita pelajari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat ataupun bentuk fisik ataupun spesifikasilah kita katakan ya tentang bidadari surga, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari surga itu dia hurun ain. Hur artinya yang matanya bersih, putihnya sangat putih, yang bola mata hitamnya sangat hitam. Kemudian ain artinya yang matanya itu luas, matanya itu lebar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dengan yaitu dengan sebutan al-kawa'ib. Kawa'ib yaitu seorang wanita yang dadanya ataupun payudaranya menonjol. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan bidadari tersebut dengan atrob. Atrob artinya yang sebaya, bukan orang tua dan juga bukan anak-anak, tapi yang sebaya. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya penduduk surga itu masuk dalam bentuk usia 33, yaitu 33, yang usia 33. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang urub. Mereka adalah urub. Hurun ain ini beda dari surganya urub, yaitu al-mutahabbibah ila azwajiha, yaitu mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka dengan lu'lu'ul maknun, yaitu mutiara yang tersimpan. Mutiara yang sangat terjaga dan sangat tersimpan. Kita tahu mutiara bagaimana indah dan cemerlangnya warna mutiara tersebut. Apalagi mutiara ini yang tersimpan, yang terjaga. Bukan mutiara yang terlantar, baik yang terbuang ke lumpur, yang terjatuh ke dalam lumpur, atau yang terlapisi oleh debu, bukan. Tapi mutiara yang terjaga, terawat, terpelihara. Jadi kalau mutiara terjaga dan terawat, kilauannya itu terlihat sangat jernih, ya. Kilauannya sangat jernih tanpa ada sedikit pun yang menghalangi kilauannya tersebut. Itulah disebut dengan lu'lu'ul maknun. Allah juga menyebutkan dengan yakut wal marjan. Ikhwah, yakut di sini artinya kalau bahasa kita batu akik, mungkin rubi ya lah, batu rubi, rubi ya, atau safir lah kita katakan. Dimana kalau batu mulia safir atau rubi ini, dia ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, ada juga warna jernih, warna putih. Demikian ikhwah. Sama dengan marjan. Marjan ikhwah yaitu batu mulia, tapi dia dari laut. Kalau yakut dia dari darat, yaitu seperti batu tambang lah kita katakan, dia berasal dari darat. Adapun marjan itu batu akik yang berasal dari laut. Demikian ikhwah, yang juga memiliki warna-warni, beda dengan lu'lu. Lu'lu itu warnanya satu ya, yaitu putih jernih. Adapun yakut dan marjan yaitu batu mulia yang memiliki warna-warna, yang berwarna-warni ya, yang berwarna-warni. Hanya kalau yakut berasal dari darat, kalau marjan berasal dari laut. Ikhwah, menunjukkan bagaimana. Jadi mereka juga bukan hanya sekedar cantik jelita, bukan hanya sekedar wajah yang sangat menarik dengan mata yang mempesona, tapi juga mereka memakai pakaian yang berwarna-warni yang juga semakin membuat mata indah memandangnya. Semakin indah dipandang oleh mata. Itu ikhwah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya mereka ini qasiratut taf, yaitu yang dia tidak memandang, pandangannya itu terbatas. Para mufasir menyebutkan dia ataupun mereka, para bidadari surga ini tidak memandang kecuali hanya kepada suami-suami mereka saja. Tidak pernah mereka memandang ke laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mereka hanya untuk suami-suami mereka. Tak pernah sekalipun mereka mengarahkan tatapan mereka kepada laki-laki yang lain yang bukan suami mereka. Menunjukkan mereka seorang wanita, yaitu para wanita yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya Allah juga menyebutkan, lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu belum pernah sebelumnya disentuh baik oleh manusia maupun oleh jin. Dengan artian mereka adalah wanita-wanita perawan. Belum pernah menikah sebelumnya. Pernikahan mereka pertama adalah dengan suami mereka yang di surga itu. Tidak pernah dia menikah sebelumnya. Itu menunjukkan ikhwah betapa sucinya, betapa terjaganya. Bukan hanya cantik yang mempesona, bentuk fisik juga sangat menggoda. Kemudian mereka juga terjaga kehormatannya. Mereka juga menjaga kehormatan mereka. Bahkan pandangannya pun tidak ditujukan kecuali hanya kepada suaminya. Tatapannya tidak diberikan kecuali hanya untuk suaminya. Demikian ikhwah, ya. Tidak pernah dia menatap laki-laki lain. Itulah ikhwah, a'azallahu wa iyyakum, mengenai sifat bidadari surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sudah kita pelajari. Kita tambah lagi ikhwah. Wanisa'u ahlil jannah, ya, wanisa'ul jannati lasna kanisa'id dunya. Bidadari surga tak sama dengan wanita-wanita dunia. Mengapa? Fa innahunna mutahhiratin minal hayd wan nifas. Karena mereka wanita-wanita yang suci dari haid dan nifas. Dengan artian mereka tidak pernah mengalami haid dan tidak pernah juga mengalami nifas. Para pemirsa masih ingat kajian kita beberapa waktu yang lalu, yaitu keinginan penduduk surga. Ya. Penduduk surga itu punya harapan-harapan. Semua harapan penduduk surga itu pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi, termasuk apabila penduduk surga itu ingin punya anak. Ya, ingin punya anak. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min idza ishtahal walad fil jannah kanat hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi." Seorang mukmin kalau dia ingin punya anak di dalam surga kelak, maka hamil, melahirkan, kemudian anak tersebut dewasa, itu langsung pada saat itu juga. Ya, pada saat itu juga. Jadi ketika penduduk surga ingin punya anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi keinginannya. Mereka langsung hamil, begitu hamil besar, langsung besar perutnya, melahirkan, dan anak pun jadi besar. Demikian ikhwah, ya, tidak ada proses wahnan ala wahnin, yaitu kesusahan di atas kesusahan. Kita lihat bagaimana istri kita ketika hamil mengandung anak-anak kita, mereka wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Kemudian terkadang mabuk, muntah, apapun tidak bisa dimakan. Demikian ikhwah, tidur susah, ya, telentang susah, miring susah, semua susah. Wahnan ala wahnin. Kemudian setelah itu, ketika dia melahirkan, itu juga wahnan ala wahnin. Sakit yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, menyusuinya juga, itu juga perlu apa namanya, kesungguhan. Terkadang susunya lecet karena isapan anaknya yang kurang tepat, perih ketika dia kepingin menyusui anaknya, tapi perih dia rasa, dia tahankan setahan-tahannya. Wahnan ala wahnin, ikhwah, wahnan ala wahnin, dan itu dilakukan dengan senang hati, ya. tetapi di surga. Nah, kemudian terjadi nifas. Demikian ikhwah, itu di dunia. Di surga ikhwah, ketika penduduk surga ingin punya anak, Allah berikan anak juga melalui jalur yang sama. Hamil tapi langsung. Langsung hamil, langsung melahirkan, dan anak pun cepat besar. Langsung besar. Tanpa ada proses nifas. Tanpa ada proses wahnan ala wahnin. Fa innahunna mutahhiratun minal haidi wan nifas. Penduduk ataupun bidadari surga suci dari haid dan nifas. Wal busaq, tak ada air ludahnya ataupun tak berdahak. Walal muhat, wal muhat, tak juga tidak ada punya cairan hidung atau ingus. Wal baul, juga tidak ada air seninya atau tidak ada air kencingnya. Wal ghaid, dan juga tidak ada kotoran tinjanya. Wa hadza muqtada qawluhu ta'ala, dan inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, dan untuk laki-laki penduduk surga ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Itulah wanita-wanita yang suci. Jadi ikhwah, di samping yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu mereka hur, matanya bersih, ain, matanya luas, kawaib, atrab, urub, lu'lu', kemudian yakut, mereka seperti marjan. Kemudian apalagi qasiratu tarf, pandangannya tidak hanya menatap, pandangan hanya menatap pada suaminya. Lam yatumithunna insun qablahu wala jan, tak pernah dijamah oleh baik jin maupun manusia. Ya, kemudian ikhwah, di samping itu semua, yaitu mereka tak pernah haid dan juga tidak pernah nifas. Sebagaimana kita ketahui, nifas itu merupakan salah satu daripada efek dari proses kelahiran, melahirkan, bersalin. Wa qad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jamalin nisa'i ahli al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan juga, telah menceritakan kepada kita bagaimana cantik mempesonanya para bidadari surga. Fafil hadith alladhi yarwihi al-Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badri. Rombongan yang pertama masuk ke dalam surga, bentuk mereka seperti bentuk mereka, penampakan mereka seperti bulan purnama, seperti bulan di malam purnama. Artinya kita lihat bagaimana purnama ikhwah, ya. Purnama itu bulannya sangat indah dan dia penuh bulat, ya. Dan cahayanya cukup terang. Cahaya purnama merupakan cahaya yang bisa kita nikmati, ya. Makanya sering para pujangga-pujangga mengibaratkan keindahan seorang wanita itu, kecantikan seorang wanita dikatakan bak purnama. Ya, bak purnama. Karena apa? Karena wajahnya bercahaya, menarik, dan dipandang, dan kalau dipandang tidak bosan mata memandangnya. Kalau kita lihat purnama itu kan sangat indah ikhwah. Di samping kiri kanannya gelap, dialah sendiri, dia sosok sendiri yang terang benderang, dan cahayanya itu betah untuk dipandang. Beda dengan matahari ikhwah. Matahari benda Allah, makhluk Allah yang sangat terang benderang, dan dia tidak bisa dipandang mata, bahkan sulit untuk dipandang mata, ya, sulit untuk dipandang mata, tidak bisa dinikmati oleh mata. Cahaya matahari tidak bisa dinikmati oleh mata. Beda halnya dengan rembulan, terutama bulan purnama, itu enak dipandang. Demikian ikhwah, karena cahayanya redup, ya, tidak terlalu gelap dan juga tidak menyilaukan. Inilah yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu bagaikan bulan purnama. Ikhwah, ini kan merupakan apa namanya ya, kiasan, ya kiasan. Bukan berarti bagaikan bulan purnama itu mereka bentuknya bulat-bulat begitu masuk ke dalam surga, bukan begitu maksudnya. Ya, mereka itu orang-orang yang menarik mata, artinya yang sangat indah kalau dipandang mata. Ya, mereka orang-orang yang luar biasa ketampanannya, kalau dia wanita yang luar biasa kecantikannya, yang bercahaya, yang indah dipandang mata dan tidak bosan ditatap. Itu ikhwah. Ya, jadi bukan bulat-bulat bentuknya bulat masuk ke dalam surga, enggak begitu ikhwah, ya. Kemudian la yabsukun, mereka tidak memiliki dahak, tidak ada dahaknya atau tidak ada ludahnya. Wala yamtakhitun, dan mereka juga tidak punya ingus, tidak ada ingus, lendir, kelenjar, kelenjar air hidungnya enggak ada. Juga enggak ada kelenjar, kelenjar air liurnya enggak ada. Wala yataghawwatun, mereka juga tak pernah BAB. Tak ada buang air besar, tak ada. Aniyatuhum fi hadzahab. Adapun bejana-bejana yang mereka gunakan di dalam surga semua terbuat dari emas. Wa amsyatuhum min adz-dzahabi wal fiddah. Sementara sisir mereka ada yang terbuat dari emas dan juga ada yang terbuat dari perak. Makanya ikhwah, Rasulullah melarang kita kalau di dunia sekarang ini makan dan minum pakai bejana dari emas dan perak. Beliau katakan, la ta'kulu fi bi'aniyati dhahabil fiddah, la tashrabu bi'aniyati dhahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafihima, fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian makan dan minum dengan menggunakan gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia, adapun untuk kalian itu nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang lain, fa innama alladzina ya'kuluna bi aniyati dhahab wal fiddah, mereka yang makan ataupun minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, sesungguhnya dia sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Ya, untuk orang-orang mukmin, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ini hanya khusus untuk mereka di hari akhirat. Ya. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan bejana dengan terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan merasakan nanti di hari akhirat, dan dia juga asam, artinya sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu di sini sebutkan bahwasanya penduduk surga itu tidak meludah, tidak ada ingusnya, juga tidak ada buang air besarnya. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas dan perak. Kemudian sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Berarti ikhwah, ya kalau ada sisir berarti ada rambut dong. Ya, karena sisir itu gunanya untuk menyisir rambut. Wa majamiruhum al-aluwatu. Adapun majamir ini ikhwah, wangi-wangian yang dibakar, ya. Kalau orang Indonesia kan biasa untuk mewangikan ruangan itu dengan menyan. Hanya memang ini digunakan untuk para dukun biasanya, ya. Kalau di luar sana menyan ini dibakar untuk mewangi ruangan. Kalau di Indonesia banyak digunakan untuk dukun. Tapi itulah dia, mewangikan dengan cara membakar sesuatu. Jadi asapnya itulah yang membuat ruangan menjadi wangi. Nah, untuk bukhor, ya, bukhor apa namanya? Asap-asapan apa namanya? Ya. Itulah intinya bukhornya ataupun wangi-wangian asap penduduk surga adalah Al-aluwatu yaitu gaharu. Ya, gaharu. Tapi ingat ikhwah, jangan disamakan gaharu, kayu gaharu dunia dengan kayu gaharu, kayu akhirat. Ingat, kayu gaharu itu yang asli, yang bagus itu nilainya dijual dengan per gram. Sudah mirip dengan emas. Artinya kayu yang termahal yang digunakan untuk pewangi ruangan atau untuk wangi-wangi ruangan dan dilaksanakan ataupun diaplikasikan dengan cara membakarnya. Itu ikhwah. Tapi ingat ya, ingat gaharu surga tidak sama dengan kayu gaharu dunia. Warashhum al-misk, keringat mereka itu aroma kesturi. Jadi keringat mereka, kalau kita kan kalau keringatan ini keluar keringat, baunya ada yang bau amis ya, kemudian ada yang bau asam, ada yang bau asam pahit, gitu-gitulah ikhwah. Itulah keringat kita. Tapi kalau keringatnya penduduk surga, aromanya aroma kesturi. Ya. Warashhum al-misk, dan keringat mereka yaitu al-misk. Jadi ini bukan keringat aromanya kesturi, bukan. Keringatnya itu kesturi. Minyak kesturi. Keringatnya penduduk surga itu kesturi. Bukan dia keringat yang berbau kesturi, bukan. Keringatnya itu sudah minyak wangi kesturi. Ya. Jadi kalau adalah penduduk surga, keringatan dia kita gini kan, ya. Keringatnya kemudian kita taruh di sini. Jadi parfum. Jadi keringatnya jadi parfum kita. Jadi ikhwah, itu dia. Jadi keringatnya itu kasturi. Wa kullu wa li kulli wahidin minhum zaujatan. Untuk mereka ya, Allah akan siapkan untuk mereka setiap satu orang mereka dua istri. Dua istri. Ya, yang tadi yang pertama sekali masuk ke surga, rombongan pertama yang masuk surga, yang penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama. Ya, bagian bulan purnama, mereka ini setiap satu orang akan dinikahkan oleh Allah dengan dua orang istri. Makanya ikhwah, ya, bagi para ikhwan yang di dunia belum berpoligami, ya sudah, di akhirat saja. Yang penting masuk surga dulu ikhwah. Insyaallah minimal Allah akan beri dia dua istri. Bersabar dulu di dunia kalau tidak sanggup adil. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husn. Di mana mukh ini ikhwah, bagian dalam dari tulang ya. Bahasa kita sumsum lah, sumsum tulang. Ya, sumsum tulang. Jadi sumsum tulang betisnya terlihat dikarenakan saking cantiknya. Bayangkan ikhwah, saking indahnya, saking beningnya ini bidadari, ya, sumsum tulangnya itu kelihatan. Kalau kita bayangkan sekarang, kalau ada wanita yang kelihatan sumsumnya, kita katakan mengerikan, bukan indah. Jangankan sumsumnya, kalau dia terlihat tulangnya saja sudah mengerikan. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, tidak nanti di surga. Makanya ada sebahagian yang mengatakan bahwasanya itu bukan hakiki. Ini hanya sebagai apa namanya? Hanya sebagai wasful balaghi. Balaghi artinya pensifatan yang mubalaghah, yang hiperbolik. Yang maksudnya itu untuk menunjukkan betapa beningnya para bidadari itu. Betapa indahnya tubuh para bidadari itu, sehingga diungkapkan dengan seperti ini. Saking indahnya, saking bersihnya, ya, yang lalu kita sebutkan yaitu seperti lu'lu' mutiara. Saking indahnya, saking beningnya, bahkan sumsum tulangnya itu kelihatan, sumsum betisnya itu kelihatan. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi karena ini tak terbayangkan, disebutlah ini hanya sebagai mubalaghah, sebagai bahasa hiperbolik. Ada yang menyebutkan enggak, ini hakiki, ya hakiki. Makanya ikhwah, saya cenderungnya pada pendapat yang kedua ini. Karena memang tidak bisa kita nalar ikhwah. Karena yang sering kita ulang-ulang, konsep kita berbicara masalah surga, mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah juga terbayangkan dalam hati. Dengan artian, kalau kita melihat sebuah keindahan, seorang yang sangat mempesona, maka tak seperti itulah surga. Tak seperti itulah surga. Sesuatu yang lezat, tak seperti itu surga. Jauh di atas dari ekspektasi kita. Artinya ikhwah, kita itu punya akal. Akal kita itu inputnya 5. Melihat, mendengar, apa, meraba, mencicipi, lagi mengecap, ya. Mendengar, melihat, apalagi mendengar, melihat, mencicip, ya, meraba, apa satu lagi? Ah, yang 5 lah pokoknya, ya, panca indera kita, yang 5. Itulah input data kita, ya, input data kita. Mendengar, melihat, mencicip, meraba, ini semua kan terbatas, ikhwah. Kita melihat, terbatas penglihatan kita. Kita mendengar, terbatas penglihatan kita. Kita mencicip, terbatas cicipan kita. Cicipan kita ini bahkan terkadang satu makanan, kita katakan pahit, dia katakan enak. Kita katakan nggak enak, mereka katakan enak. Demikian ikhwan nisbi. Demikian juga mata yang kita katakan. Kita katakan, wah ini dia itu sangat tampan. Yang lain mengatakan biasa-biasa aja. Demikian ikhwan, terbatas. Demikian. Dan surga itu di luar jangkauan pikiran kita. Bayangkan ikhwah, kalau sampai Rasulullah katakan wala khatara ala qalbil bashar, tak terbetik dalam hati, berarti enggak bisa kita katakan mubalaghah. Ya. Kita tak bisa katakan hadis ini mubalaghah ataupun berlebihan ataupun hiperbol, bahasa hiperbolik. Ikhwah, memang begitu hakikatnya. Hanya toh gimana ya, kita enggak tahu gimana pada hakikatnya kita nggak tahu, tapi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang hakiki, bukan majazi juga, bukan mubalaghah, karena tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, nggak terbayangkan oleh pikiran kita. Demikian ikhwah rahimahullah. Apalagi dalam kaidah usul, bahwasanya al hakikatu yuqaddam al majaz, ya, al hakikatu yuqaddam al majaz. Oleh karena itu ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya, kita harus mendahulukan yang hakiki, ya, yang makna hakiki ketimbang makna majazi. Selama tidak ada terlarangnya, tidak ada penghalangnya. Misalnya ikhwah, kita katakan bahwasanya seekor singa sedang mengaum, ya, singa mengaum itu hakiki. Tapi kalau kita katakan singa sedang berkhutbah, berpidato, enggak mungkin kan singa itu berkhutbah berpidato, karena kita tahu singa kan mungkin berpidato. Karena terhalang ini dan itu di dalam jangkauan kita, ikhwah. Itu berada dalam jangkauan kita. Maka kita katakan, ini pasti singa bukan hewan. Ini pasti singa ini maksudlah manusia yang gagah berani. Sehingga orang katakan dia singa. Demikian, ikhwah. Adapun ketika kita bicara masalah akhirat, sulit kalau kita katakan itu majas. Apalagi dengan bahasa mubalaghah. Rasulullah tidak menyebutkan mubalaghah di sini. Ya. Jadi gimana? Melihat apakah tulang sumsumnya melihat? Iya, hakiki. Tulang sumsumnya terlihat hakiki. Tapi gimana? Ah, Allahu a'lam. Karena tidak bisa kita bayangkan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau dengan akal kita sekarang memahami hadis ini, maka kita bisa fikskan bahwasanya itu bidadari enggak indah, bahkan menakutkan. Kalau kita gunakan akal kita sekarang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Seperti misalnya ketika Allah katakan wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Bahwasanya bidadari itu seperti mutiara-mutiara. Pernah lihat mutiara? Itu kan warnanya agak silver-silver. Agak silver gitu kan. Ikhwah, coba ada wanita warnanya silver. Gimana? Ya bukan putih dia, agak-agak berkilat gitu, ikhwah. Enggak ada yang enggak cantik kita katakan. Ini manusia silver namanya yang kalau di Medan itu ada di simpang-simpang jalan. Mekan ikhwah. Tapi ini satu hal yang Allah sedang menceritakan kepada kita bagaimana keindahan mempesonanya kecantikan para penduduk surga, terutama para bidadari-bidadari surga. Allah Rasulullah katakan bahwasanya yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husn. Bahwasanya sumsum tulang betisnya itu terlihat. Terlihat sangkin indahnya, sangkin cantiknya mereka. Jangan bayangkan dengan kita sekarang. Itulah cara Rasulullah SAW mengungkapkan bagaimana keindahan para bidadari-bidadari surga. Dan ini hakiki, ya. Karena tidak boleh kita mengatakan ini majazi atau mubalaghah hingga ada dasar yang mengatakan ini adalah bahasa mubalaghah. Demikian ikhwah, atau hiperbolik ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya cenderung pada ini hakiki. Ya. Bagaimananya Allahu a'lam? Gini aja, bagaimananya kita berusaha nanti kita masuk surga. Demikian ikhwah, berusaha untuk masuk surga, kita saksikan sama-sama gimana sebenarnya ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanzur ila hadzal jamali alladhi yuhadditsu anhu Rasulullah sallam. Kamu lihat bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita keindahan dan kecantikan para bidadari ini. Hal tajidu lahu naziran mimma ta'rif? Apakah ada kira-kira yang sama dengan ini sebagai yang pernah engkau ketahui? Apa ada wanita yang secantik ini? Jawabannya tidak lah ikhwah. Ya. Oh, kecantikan bidadari itu enggak bisa kita bayang-bayangkan. Kita lanjutkan lagi. Beliau mengatakan, "Walau anna imra'atan min ahlil jannah." Seandainya seorang wanita, ingat hanya satu orang saja, bukan ramai-ramai, ya. Seandainya satu orang wanita saja dari penduduk surga, ittala'at ilal ahlil ardi, dan mereka ittala'at ini ikhwah, ya. Bukan mereka turun ke bumi, enggak. Mereka ittala'at itu dalam bahasa Arab zuhur min makanin 'ali. Artinya dia menampakkan dirinya dari arah atas. Makanya kan kalau matahari ittala'ati syams, matahari terbit, ya, itu dari arah atas. Jadi ikhwah, seandainya satu orang bidadari itu terbit gimana ya, muncullah kita katakan, bukan sampai turun, ya, bukan turun ke bumi, bukan. Seandainya seorang bidadari itu menyingkapkan dirinya, nah itu dia, menyingkapkan dirinya terhadap penduduk bumi. Ittala'at ila ahli ardi, menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi, la'adha'at ma bainahuma, niscaya akan terang benderanglah dari mulai tempat bidadari itu menampakkan dirinya sampai ke bumi, itu semua menjadi terang benderang. Berarti angkasa, bumi, langit itu terang benderang mulai dari tempat si bidadari menunjukkan dirinya sampai ke penduduk bumi, di bumi itu semua jadi terang menderang. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Coba perhatikan. Kira-kira yang bisa membuat terang benderang seperti ini apa? Pikiran kita katakan ya seperti matahari. Ya. Seperti matahari. Enggak akan mungkin ada terang itu ya bisa menerangkan semuanya, ya. Sementara terang itu redup seperti bulan purnama. Bulan purnama kan itu tidak terlalu tajam kan sinarnya. Makanya sekitarnya itu gelap. Tapi kalau matahari kan tidak ikhwah. Sekitarnya dibuatnya terang benderang semuanya. Itulah bidadari kalau dia menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. Tapi kita pikirkan lagi dengan akal kita, ya. Kira-kira bisa bisa kita menikmati seorang bidadari yang cahayanya itu menerangi langit dan bumi. Kita pasti akan katakan ya enggak bisa, silau men, gitu kira-kira. Silau, enggak bisa kita pandang. Enggak bisa kita menatap sebagaimana kita menantang dan menatap cahaya matahari. Apakah cantik jelita seperti itu? Ya, kalau logika kita katakan tidak. Apakah ini lantas kita katakan hiperbolik? Kalau seperti itu kita artikan dengan hiperbolik yang berarti tidak nyata, hanya mubalaghah, berarti banyak sekali yang mubalaghah di sini ikhwah. Nanti bisa diartikan semua yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis jadi mubalaghah semua jadinya. Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pada pendapat yang mengatakan hakiki ini. Ya, hanya saja akal kita belum mampu untuk membayangkannya. Ya, sekali lagi akal kita belum mampu untuk membayangkannya. karena Rasulullah katakan wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak bisa terbayangkan dengan, dan tidak bisa kita membayangkannya, dan tidak bisa terbayang dalam hati. Baik ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Walau anna imra'atan min ahlil jannati, apabila seorang wanita dari penduduk surga, ittala'at ila ahlil ardi, dia menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi. Ingat, ittala'at artinya muncul dari atas, ya. Bukan turun, ya, hanya sekedar menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. La adha'at ma bainahuma, niscaya dia akan membuat terang benderang antara duanya, dari tempat dia menyingkapkan diri sampai kepada penduduk bumi. Ada yang mengartikan niscaya langit dan bumi akan terang benderang. Wala mala'at hurihan, dan aroma wanginya pun akan menyelubungi semua langit dan bumi. Bayangkan ikhwah, itu pakai parfum apa itu ya? Bayangkan ikhwah. Jadi artinya bukan hanya cahayanya ya yang menerangkan alam, tapi aromanya juga menyelubungi langit dan bumi. Luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Kalau kita punya parfum nih, bisa sampai radius misalnya 500 meter lah kira-kira. Ya. Jadi jauhan ya, 500 meter. 50 meter lah. Radius 5 meter tuh mencium aroma wangi kita. Kira-kira kalau kita jauh 500 meter, itu wangi. Terus kalau kita mendekat, terus wanginya akan semakin tajam. Bisa-bisa ketika kita dekat dengan sumber wangi tersebut, hidung kita sudah tidak mampu untuk menciumnya. Karena saking wanginya. Dan ini kan ikhwah. Karena yang namanya makhluk itu, ya apa namanya, bagaikan cahaya. Cahaya itu semakin lama dia semakin redup. Semakin jauh, karena dia penjalarannya, ya, penjalarannya di udara itu semakin lama semakin redup. Semakin jauh semakin redup. Semakin dekat semakin cerah cahayanya. Demikian juga dengan aroma. Itu kan kalau aroma wangi di dunia. Adapun aroma wangi penduduk surga, bidadari surga, enggak seperti itu, ya. Enggak seperti itu. Oleh karena itu ketika mereka satu orang wanita saja menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi, dia akan terang, membuat terang benderang langit dan bumi, dan juga akan menyelimuti langit dan bumi dengan aroma wanginya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh nasif itu ikhwah, ada yang menyebutkan khimar, tapi sebenarnya nasif itu adalah pakaian ataupun kain yang menutupi bagian kepala. Ya, yang dipakai oleh wanita. Kain yang menutupi bagian kepala. Jadi bukan jilbab yang sampai panjang, enggak, yang hanya menutupi kepala. Kain yang menutupi kepala, yang menutupi kepala itu dikatakan nasif. Sungguh, kita bahasa kita selendang aja lah ya. Sungguh selendangnya para bidadari surga itu lebih indah, lebih mahal, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Bayangkan ikhwah, hanya satu selendang. Terbuat dari apa itu selendang? Demikian ikhwah. Tidak terbayangkan oleh kita ini selendang jenis apa, sampai kalau seandainya seluruh harta kekayaan dunia dari mulai munculnya dunia sampai berakhirnya dunia dikumpul-kumpulkan, jika dibandingkan dengan harga ataupun dibandingkan dengan kemuliaan selendangnya bidadari surga, itu belum ada apa-apanya. Lebih mulia, lebih berharga, lebih indah ketimbang dunia dan seisinya. Nggak terbayangkan ikhwah. Lantas kita katakan juga ini hiperbolik. Nggak bisa ikhwah. Hiperbolik semua nanti. Kalau kita katakan satu hiperbolik, berarti semua juga hiperbolik. Jadi ikhwah, azallahu alaikum, itu hakiki. Semua hakiki. Ya, hanya memang kita belum bisa untuk membayangkannya. Ya, ini saya sering ulang-ulang. Surga itu konsepnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan satu hal yang lebih penting lagi, terkadang kita enggak pernah lihat Lihat, nggak pernah dengar, tapi masih bisa dibayangkan dalam hati kita. Ini hati kita pun tak cukup untuk membayangkannya, ikhwah. Tak cukup luas untuk membayangkannya. Bayangkan, itulah surga. Dan seluruh fasilitas yang Allah siapkan di surga, itu semuanya tak terbayangkan kita. Kalau masih kita bisa bayangkan, ketahuilah surga tak seperti itu. Termasuk para bidadarinya. Demikian ikhwah. Makanya wajar saja kalau Rasulullah katakan selendang penuh surga itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Tak terbayangkan kan? Ya sudah, sampai di situ. Demikian ikhwah. Nggak usah dibayangkan. Terbuat dari apa ya kira-kira ya? Dari emas. Emas nggak akan mungkin lebih mulia dibandingkan semua seisinya. Atau ada payet-payetnya. Nggak, ikhwah. Ya. Jangan berusaha untuk membayang-bayangkan. Kalau Anda berusaha membayang-bayangkan, saya khawatir Anda bisa miring nanti jadinya. Karena nggak akan terbayangkan. Ya, akal kita, hati kita kurang luas untuk menjangkaunya. Kita lanjutkan lagi. Hadis diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Saya ulangi hadisnya. Walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma. Seandainya satu orang wanita saja, itu satu orang saja, bukan dua atau tiga, satu saja. Apabila seorang bidadari penduduk surga, mereka menyingkapkan dirinya ke penduduk dunia, niscaya akan teranglah langit dan bumi dan seisinya. Kemudian walamala'athu serihan, dan dia akan diselubungi oleh aroma wangi yang sangat luar biasa. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa man fiha. Sungguh selendang yang ada di kepala mereka di penduduk surga, wanita surga, itu lebih mulia ketimbang dunia yang seisinya. Ada satu hal ikhwah yang perlu kita catat, berarti penduduk surga itu, ya, wanita surga itu, dia memakai penutup kepala karena ada nasifnya. Itu dia. Hanya kita nggak bisa bayangkan nih jenis nasifnya ini apa. Itu ikhwah. Ingat, penduduk surga itu menutup kepalanya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin, ya, wanita-wanita mukminah untuk menutup kepalanya. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisal mukmin yudnina min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita muslimin, muslimah, untuk merendahkan jilbabnya. Artinya tertutup kepalanya. Demikian ikhwah. Jadi kalau mereka yang tak menutup kepala, gimana nanti? Di surga? Gimana nasib mereka ini? Ya, makanya yang menutup kepalanya di wanita, yang menutup kepalanya di dunia, ya, menutup aurat kepalanya di dunia, yang menutup aurat di dunia, maka merekalah yang lebih layak untuk menempati surga bersama suami-suaminya. Kita lanjutkan lagi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Wa tahdidu 'adadi zaujati kullu zaujati kulli syakhsin fil jannati bi itsnaini yabdu annahu aqallu 'adadin. Pembatasan jumlah istri-istri penduduk surga itu dengan sebutan dua orang itu menunjukkan jumlah minimal. Jadi laki-laki penduduk surga, dia memiliki minimal istrinya dua orang. Tidak ada yang hanya satu orang. Ya, saya ulangi, laki-laki penduduk surga minimal istrinya dua orang. Alias seluruh penduduk surga, seluruh laki-laki surga, mereka adalah orang-orang yang berpoligami. Istrinya tidak hanya satu, tapi minimal dua. Jadi nggak ada suami-suami yang memiliki satu istri di surga. Minimal dua. Dan dengan ikhwah. Ya. Makanya Rasulullah pernah katakan, untuk laki-laki di dunia, apa kata Rasulullah SAW? Khairukum aktsarukum nisa'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya itu dengan adil. Ya, dengan keadilan. Karena kalau nggak adil nanti senget nanti. Ininya, bahunya akan turun sebelah nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Kenapa? Kenapa menjadi laki-laki yang terbaik? Kan tanggung jawabnya sangat besar ikhwah. Ya. Tanggung jawab itu sangat besar. Bebannya semakin besar. Jadi dia harus berusaha memperjuangkan ini semua. Itu ikhwah. Ya. Jadi sekali lagi bahwasannya. Ada pun yang disebutkan dalam hadis. Bahwasannya. Bahwasanya setiap orang akan dinikahkan dengan dua orang istri itu merupakan jumlah minimal. Ya, sekali lagi, nanti laki-laki yang ada di surga, yang menjadi pesurga, jumlah minimal istrinya itu dua. Alias tidak ada laki-laki surga pun yang memiliki hanya satu istri. Waqad warada anna syahida anna syahid yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina zaujatan min al-hurnain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang insyaallah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Demikian para ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Balisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
2: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema Bidadari Surga bagian yang kedua. Ikhwati Islam, jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah benar nanti pada saat di Sirat atau jembatan akhirat, seorang mukmin akan mengendarai hewan kurbannya dan sampai ke surga? Bagaimana dengan yang berkurban kambing atau domba? Apakah kambingnya bisa menjadi hewan kurban yang besar nantinya sehingga bisa dikendarai? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
3: Allahu alam bisawab. Mengenai mereka yang melintas di Shirath, seperti yang sudah kita bahas, sudah lama ya kita bahas, itu kita bahas perjalanan setelah kematian. Bahwasanya seorang itu ada yang menyeberang itu kecepatannya bagian cahaya. Ya, bagian cahaya. Ada yang kecepatannya itu bagaikan angin. Ada yang kecepatannya itu bagaikan berkuda yang sangat kencang. Ada yang kecepatannya seperti orang berlari. Ada yang kecepatannya seperti orang berjalan. Ada yang seperti orang merangkak. Ada yang terkadang jatuh, tersungkur, kadang berdiri lagi. Itu ikhwah. Adapun apakah orang-orang yang berkurban, mereka nanti akan mengendarai kurbannya dan membawa dia sampai ke surga? Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu kalau ini. Allahu a'lam. Ya, ya. Allahu a'lam. Nah.
2: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Afwan, dengan Aang, Pak.
2: Pak Aang di mana, Pak?
4: Di Depok.
2: Iya, silakan, Pak.
4: Ustaz, Afwan mau tanya. Kalau tentang bidadari surga,
2: ya.
4: Nah, kita bisa berdoa untuk tidak sama dengan istri yang sekarang di surga, itu apakah diperkenankan kita untuk meminta doa cukup dengan istri kita sekarang di dunia saja, jadi nanti di akhirat kelak apabila kita masuk surga dengan yang lain atau dengan seperti bidadari yang lain atau intinya yang lain gitu. Jadi dengan istri kita nih hanya cukup di dunia saja. Apakah kita diperbolehkan untuk berdoa seperti itu? Afwan Ustaz, mohon jawabannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Apakah boleh kita berdoa, ya Allah, masukkan aku surga, tapi kalau bisa bidadari ini, jangan bidadari istri saya yang sekarang ini, gitu ya. Astagfirullah. Ikhwah rahimahullah yang perhatikan. Kita bicara begitu, karena mungkin ada masalah dengan istri kita. Ya, karena ada masalah dengan istri kita. Kalau masalah itu enggak ada, tentu orang yang paling kita cintai, yang paling kita dekati adalah istri kita.

Di surga itu ikhwah, ya. Kalau sudah masuk surga, kalau sudah masuk surga, Allah katakan wa nazana ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Kami cabut semua permusuhan, kedengkian, iri dari hati penduduk surga. Makanya Rasulullah katakan ka qalbin rajulin wahid. Hati penduduk surga itu seperti satu hati. Ya, kita ikhwah, ini diri kita satu hatinya. Ya, satu hatinya. Pernahkah kaki kita iri dengan kepala kita? Gantian dong. Masa kamu aja yang di atas, gantian dong. Saya yang di atas, kamu yang di bawah. Pernah? Gak pernah kan? Bahkan ketika kepala kita bentur misalnya, atau robek, perlu perlu ke rumah sakit, kaki kita lah yang berlari untuk membawanya agar kepala kita diobati. Kemudian ketika kaki kita yang luka, kepala kita inilah yang berpikir keras gimana caranya untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan luka itu. Tangan kanan dan kiri. Kanan untuk yang bersih-bersih, kiri untuk yang kotor, istinja, ya. Istinja untuk yang tangan kiri. Pernahkah tangan kiri iri dengan tangan kanan? Gantian dong, ya. Sekali-sekali kamu dong yang istinja. Gak pernah ikhwah. Bahkan tangan kanan ini merupakan ketika kita memberi, menerima, ini satu adab. Kalau kita menerima dan memberi dengan tangan kiri itu dikatakan tidak beradab. Pernahkah tangan kiri ketika, kenapa ya setiap saya yang bergerak dikatakan tidak sopan, tapi kalau tangan kanan yang bergerak dikatakan sopan? Kecuali masa istinja. Demikian. Tidak pernah iri. Kenapa? Karena tangan, kaki, kepala, badan, semua hatinya satu. Tidak pernah ada iri. Pernah nggak antum ketika tidur tiba-tiba nih kiri kanan pukul-pukulan sendiri gitu? Nggak pernah pukul-pukulan sendiri karena nggak ada masalah. Nah, demikianlah penduduk surga. Kaqalbin rajulin wahid, seperti seorang yang memiliki satu hati. Sekian ribu orang, sekian juta orang yang di surga itu hatinya satu. Makanya yang surga yang di bawah ya, tidak ada kepingin naik ke atas. Ya Allah, masa sih saya nggak boleh ke atas? Nggak ada begitu ya. Setiap nikmat yang diberikan kepada penduduk surga, semua mereka merasakan itulah nikmat yang paling tinggi yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Kita pernah ceritakan hadisnya, ya, bahwasanya orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang pertama dan yang terakhir masuk surga. Ketika dia sudah keluar dari neraka saja, apa katanya? Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Allah telah memberikan aku nikmat dan belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Bayangkan ikhwah, padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Itu pun nikmat yang dia rasa tuh seperti belum pernah diterima siapapun. Dialah orang pertama menerima nikmat tersebut. Padahal masih baru keluar dari neraka. Ya. Baru keluar dari neraka dan dia yang terakhir. Berarti dia yang terakhir masuk surga. Yang lain sudah masuk surga semua. Demikian ikhwah. Makanya tidak ada yang namanya iri, dengki, dendam, enggak ada. Demikian ikhwah, ya. Jadi bagaimana? Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Ya. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Enggak usah pakai rincian, ya Allah, saya masuk surga ya Allah, tapi mohon ya Allah jangan istri saya yang menjadi pendamping saya. Capek saya diruatnya, asik diomelin setiap hari. Itu kan karena ada masalah dengan istri kita. Tapi seandainya hilang masalah, itu tetap mesra, tetap romantis. Demikian ikhwah, rahimanallahu ekum. Jadi kesimpulannya, Allahu alam isab, tidak boleh berdoa seperti itu. Mintalah surga, kalau Allah berikan kita surga, maka Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kalau ternyata kita bersama istri kita yang di dunia, maka dialah yang terbaik untuk kita. Jangan khawatir. Tidak lagi ngomel-ngomel seperti yang di dunia, ikhwah. Ya. Tidak lagi istri yang suka ngomel-ngomel. Ya. Walaupun sebenarnya ngomelan istri itu kan sebenarnya nasihat. Coba Bapak perhatikan, istri itu ngomel-ngomel. Pasti isinya nasihat itu. Hanya kita nggak kurang gitu memperhatikan, karena kita beri judul dia ngomel. Itulah dia. Padahal isinya nasihat. Anak-anak diomelin oleh maknya misalnya, itu istrinya isinya nasihat semua, ya. Ikhwah, itulah dia, ya. Sekali lagi, bahwasanya tidak boleh kita berdoa seperti itu. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah janganlah pasangan saya nanti istri saya yang di dunia ini. Jangan. Mintalah surga
Dan kalau kita sudah masuk surga, Allah berikan yang terbaik untuk kita yang tak

0: pernah terbetik dalam hati kita, keindahan, kemewahan, keagungan dan lain-lainnya. Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Baik, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menambah semangat kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga, ya, dan memberikan anugerah yang luar biasa surganya dan na'im. Demikian lebih yang kurang mohon maaf. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa li sallam muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhahullah atas ilmu yang bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannah Tuwanar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga bagian yang kedua. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan semoga tentunya menumbuhkan kerinduan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala serta memotivasi kita semua untuk semakin istiqomah dalam ketaatan, menjaga ibadah dan memperbaiki akhlak. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: JatiTV. Salam di rumah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan.
0: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ayat-ayat Al-Quran.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: أيضا من أسئلته فقرة يقول: الإيمان بالرسل كيف تكون علاقته بالحج؟
1: الحج لا يصح إلا إذا توفرت أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا تصح جميع الأعمال حتى يؤمن بهذه الأركان إيمانا لا يخالطه شك ولا ريب، إيمان جازم. مع أركان الإسلام الخمسة التي هي إقام الصلاة، التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فهذه أركان ظاهرة، وأركان الإيمان أركان باطنة، لا بد أن يجتمع ويصلح الظاهر والباطن لله عز وجل. نعم.
2: Pertanyaannya, iman kepada Rasul, apakah memiliki korelasi dengan ibadah haji?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, menjawab,
2: ibadah haji tidak sah kecuali dengan terpenuhi rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan tidak sah semua amal sampai ia beriman kepada rukun yang enam ini. Iman yang tidak dicampuri dengan keraguan. Iman yang pasti disertai dengan rukun Islam yang lima. Syahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Nabi SAW adalah Rasulnya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Inilah rukun-rukun yang zahir. Adapun rukun iman itu merupakan rukun-rukun yang batin. Keduanya, baik yang zahir maupun yang batin, harus terkumpul semuanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Untukmu, duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu, duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني
1: صغيرا يوما فهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني فهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Roja 756 kHz. Bismillah.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم

0: صيام يقول عشر ذي الحجة ومن صام يوم وأفطر يوم، والأفضل في ذلك شيخ؟
1: لا، الأفضل أن يصومها كلها من بداية الشهر من يوم واحد إلى اليوم التاسع. إذا كان حاجا لا يصوم يوم عرفة، أما إن كان غير حاج فإنه يصوم يوم عرفة مع العشر، لتجتمع له الفضيلتان، فضيلة صيام العشر وفضيلة صوم يوم عرفة لغير الحاج.
2: Puasa yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disunnahkan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Manakah yang lebih utama, wahai Syekh?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: tidak demikian. Yang lebih utama adalah berpuasa penuh setiap hari dari awal bulan sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, maka ia tidak perlu berpuasa pada hari Arafah. Adapun bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka disunahkan baginya berpuasa pada hari Arafah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sehingga akan terkumpul padanya dua keutamaan, yaitu keutamaan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan keutamaan puasa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah ma'abad. Ikhwata Islam wa zakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhullah dari Purbalingga. Pembahasan di kesempatan ini dengan tema keutamaan hari Arafah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bukan merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu makhluk pun di muka bumi ini yang bukan merupakan ciptaan Allah. Kita manusia adalah ciptaan sinten? Allah. Hewan adalah ciptaan Allah. Tetumbuhan adalah ciptaan Allah. Bumi tempat kita tinggal itu merupakan ciptaan Allah. Langit juga demikian, ya. Termasuk yang diciptakan oleh Allah juga adalah waktu. Kenapa? Waktu. Ya. Siang, malam, bulan, tahun, hari, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahabijaksanaannya membuat makhluk-makhluk ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Misalnya ya, Allah menciptakan ada orang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Mana yang lebih istimewa? Orang yang beriman. Ya. Di antara orang yang beriman beda-beda keistimewaannya, walaupun sama-sama punya keistimewaan. Antara nabi dengan wali lebih istimewa mana? Nabi. Walaupun sama-sama memiliki keistimewaan, tapi keistimewaan nabi lebih besar daripada keistimewaan wali. Bahkan di antara nabi sendiri, rasul sama nabi, sama atau beda? Beda. Lebih istimewa mana? Rasul. Bahkan di antara para rasul sendiri ada namanya ulul azmi. Ya. Rasul yang ulul azmi dengan rasul yang bukan ulul azmi lebih istimewa mana? Yang ulul azmi. Ulul azmi ada berapa, Bu? Ulul azmi ada berapa? 5. Siapa coba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Satu lagi siapa? Nabi Nuh. Ya. Di antara 5 ulul azmi ini, Keistimewaannya sama apa beda? Beda. Yang paling istimewa sih Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memberikan keistimewaan itu? Allah. Tempat antara Kedung Wuluh sama Mekah. Sama atau beda? Beda. Antara Mekah sama Madinah, sama atau beda? Beda. Ya. Antara Madinah sama Masjidil Aqsa, sama atau beda? Beda. Siapa yang lebih mengistimewakan Mekah dibandingkan Madinah, Madinah dibandingkan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa dibandingkan Kedung Wuluh? Siapa? Oh. Mekah yang nyiptakan siapa? Oh. Kedung Wuluh pun juga demikian, Madinah pun juga demikian. Allah yang menciptakan. Waktu. Antara satu waktu dengan waktu yang lain, Allah ciptakan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya. Antara bulan Ramadan ya, dengan bulan selain Ramadan, sama atau beda? Beda. Bahkan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan, sama atau beda? Beda. Di akhir Ramadan antara malam ganjil sama malam genap, sama? Beda. Ya. Yang membeda-bedakan itu sinten? Allah yang maha bijaksana. Ya. Dan kita sebagai makhluknya tidak boleh protes. Wong yang bikin semua itu adalah siapa? Allah. Lalu kita juga termasuk bikinannya Allah, kok protes gimana sih? Ya. Nah, dengan kemahabijaksanaannya, Allah menciptakan antara satu hari dengan hari yang lain itu berbeda. Ya. Dalam satu pekan yang paling istimewa hari nopo? Hari Jumat. Ya. Kenapa enggak hari Kamis? Ya terserah Allah toh. Wong Allah yang bikin kok kita protes. Ya. Nah, di antara hari-hari istimewa itu ada hari yang sangat istimewa. Namanya hari nopo? Arafah. Kapan hari Arafah? Besok. Ya. Karena hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kurang satu hari lagi kita akan ketemu dengan salah satu hari paling istimewa sepanjang tahun. Keistimewaan hari Arafah ini berdasarkan banyak dalil. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Dalil yang sifatnya umum sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu. Ya. Ketika kita membahas sebuah tema, judulnya apa? Aku nembe takon judule. Urung takon apa nih? Isine lho, nek judule wis kelalen kepriwe isine jajar. Apa judulnya? Panen. Napa? Pahala di 10 awal Dzulhijjah. Loh, kudu dipancing. Ya mending Ustaz daripada orang kan. Ya. Panen pahala di 10 awal Dzulhijjah. Saat itu kita sampaikan bahwa 10 awal Dzulhijjah itulah hari yang paling apa? Istimewa. Karena amal saleh yang dilakukan di 10 hari itu adalah amal yang paling disukai oleh sinten? Oleh Allah. paling dicintai oleh Allah, paling agung di sisi Allah. Ini dalil umum namanya. 10 hari. Ya. 10 hari itu berarti dari tanggal berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Nah, hari Arafah masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Ini dalil umumnya. Adapun dalil khususnya juga banyak. Ya. Di depan kita saya bawakan ada 4. Ya, sekurang-kurangnya ada 4. Ya. Hal atau 4 dalil yang menunjukkan betapa istimewanya hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah adalah hari pembebasan terbesar dari neraka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Di hari Arafah ini banyak banget manusia yang oleh Allah dibebaskan dari neraka. Maksudnya banyak banget manusia yang diampuni dosanya sehingga enggak jadi masuk neraka. Paling banyak manusia dibebaskan dari neraka adalah pada hari Arafah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu, di hari tersebut, satu hari saja, banyak banget manusia yang oleh Allah diampuni dosanya. Saking banyaknya, ya, manusia yang oleh Allah diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka, sampai disebutkan dalam sebuah athar, setan itu di hari Arafah sedih pol. Kenapa? Sedih pol. Kecewanya luar biasa setan. Tertunduk, sedih, ya, lesu, kecewa. Kenapa setan kecewa? Karena kehilangan banyak calon teman. Jadi setan itu kan berburu, nggih. Berburu nopo? Berburu teman. Untuk menemani di mana? Di neraka. Gagal setan. Berarti kalau kita menggagalkan setan, harusnya kita senang nopo sedih? Jenengan menggagalkan proyek setan, seneng apa sedih? Seneng lah. Harusnya kita tuh sedih kapan? Ketika mensukseskan nopo proyek setan. Contoh orang mensukseskan proyek setan pripun Ustaz? Contohnya tukaran. Nopo? Tukaran. Bertengkar, urusan remeh-temeh, dunia, ora wawuh. Itu jenengan sedang mensukseskan proyeknya siapa? Setan. Disebutkan oleh Nabi SAW, walakin fit tahrishi bainahum. Jadi setan itu punya proyek besar, yaitu menimbulkan dan memunculkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita bermusuhan dan jadi kompor, jadi nopo bu? Kompor. Ngompori permusuhan, itu berarti menjadi tim sesnya setan. Purun tim sesnya setan. Tim sukses proyek setan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka waspada Bapak Ibu yang kami hormati, besok ini ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dibebaskan dari neraka. Tapi enggak semudah itu. Ya. Jadi kita tekadkan nih nggih. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa zero maksiat. Zero niku napa? Nol. Ya. Bertekad dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan di hari yang paling mulia, di hari Arafah ini, saya bisa menghindarkan diri saya dari dosa dan maksiat. Ya. Dosa mata, dosa apa lagi? Telinga, dosa mulut, dosa apa lagi? Tangan, dosa kaki, dosa hati. Ya. Masing-masing dari kita, insya Allah, kalau jujur, tahu. Dari anggota tubuh yang tadi saya sebutkan tadi, sering dipakai buat apa? Berbuat dosa. Ya. Dan insya Allah masing-masing dari kita itu kalau jujur itu tahu bahwasannya maksiat apa yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh itu. Matanya biasanya buat apa, telinganya biasanya buat apa, lisannya biasanya buat apa, hatinya biasanya diisi apa. Tahu. Ya. Asal jujur dan punya ilmu. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa, oh saya itu dosanya di sana, maka kita berusaha untuk mencegah itu. Seperti kita tahu, oh di sana itu ada, kalau kita naik mobil, biasanya kita menghindari apa? Naik motor, naik mobil menghindari lubang. Lubang di mana? Di jalan. Saking seringnya kita melewati suatu jalan, kita tahu nih. Oh, nengkana kayak anak apa? Lubang. Maka kita berusaha apa? Begitu mendekati kita menghindar. Itu namanya mengantisipasi diri. Oh, saya biasanya itu mata tergoda untuk berbuat dosa kapan? Pas nyekel HP. Berarti aja nyekel HP. Aduh. Oh, aduh. Nanti kalau ada yang hubungi gimana? Oh, HP. Tergantung kan HP buat apa toh? Biasanya saya itu akan tergoda maksiat kalau HP nyetel aplikasi. Ki, pada orang duit HP apa? Nyetel YouTube padanya. Oh, berarti besok YouTube-e prei. Ya. Jadi, kita ini tahu semuanya bahwa potensi dosa kita itu di mana gitu loh. Kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, besok maka kita berusaha untuk menghindarkan itu. Ya. Dosa lisan. Ya. Yang paling sering terjadi nopo? Ngerasani. Biasanya ngerasani itu terjadi ketika ketemu sama teman. Ya. Dan teman yang biasanya gayeng diajak untuk ngerasani sudah teridentifikasi. Ya, wonge kae. Yang satu tipe, yang satu frekuensi, sama-sama tukang ngerasani. Berarti besok pripun aja ketemu. Karena kita tahu kalau sudah ketemu sama dia, godaannya besar. Itu namanya mengantisipasi dosa. Ya. Dan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau memang kita pengin termasuk golongan yang tadi disebutkan. Ya. Dan ini bagian dari perjuangan. Bagian dari upaya. Bagian dari mujahadah. Usaha keras kita untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat. Maksudnya kata para ulama, turun ke langit dunia. Mendekati siapa? Mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Inilah keistimewaan jamaah haji. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di hari Arafah, mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Thumma yubahi bihumul malaika. Bihumul malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu merasa bangga, merasa senang dengan datangnya orang-orang dari seluruh penjuru dunia ke satu tempat, namanya tempat apa? Arafah. Semuanya datang meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mengundang kita untuk naik haji. Ya. Mudah-mudahan kita bisa nyusul. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh mereka? Ya. Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Apakah Allah enggak tahu sehingga bertanya? Apa yang diinginkan mereka semua? Allah emang enggak tahu keinginan orang-orang tersebut? Tahu. Masa enggak tahu? Wong Allah itu Al-Alim. Napa Al-Alim? Yang Maha mengetahui. Maka para ulama menjelaskan maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa Allah mengabulkan semua keinginan mereka. Jadi bukan Allah enggak tahu keinginan mereka, tapi Allah akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sehingga berdoa di hari Arafah, nanti kita akan bahas di poin yang kedua, adalah doa yang paling istimewa. Ya. Oke, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, napa? Doa di hari Arafah adalah doa yang terbaik. Saya tanya, doa itu kapan? Jeneng sepi. Doa itu kapan? Kapan saja. Hari ini boleh enggak berdoa? Besok? Apa maning? Siang boleh enggak? Malam? Doa itu kapan saja. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, antara satu hari dengan hari yang lainnya, perbedaan hari itu bisa membuat doa menjadi lebih istimewa. Ya. Dan itu sesuatu yang Allah tetapkan dengan hikmahnya. Ya. Salah satu waktu yang paling spesial untuk berdoa adalah hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya. Berarti salah satu amal solih yang tidak boleh kita lewatkan besok adalah doa. Ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap apa? Donga. Wis ngumpul lah, kenapa dongane? Kan ada sebagian orang udah doa neberong menit wis entong apa maning ya nih. Kentongan apa? Donga. Padahal saya tanya, doa dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW banyak atau tidak? Pol. Banyak banget. Kalau njenengan bingung tuh buku ya, buku-buku doa di Ta'imat ya. Itu banyak banget di situ tuntunan doa dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kalau njenengan bingung mau doa apa, beli buku itu daripada bingung apa? Baca. Ustaz, donga karo maca. Loh, salahnya nang ngendi? Salahnya di mana? Ya. Kecuali kalau sambil sujud kan angel. Baca sambil sujud gimana? Maksudnya baca tulisan gitu loh. Loh, emang doa hanya ketika sujud saja? Antara azan dengan iqomah, kemudian semua hari, semua waktu besok itu doa istimewa. Ya. Mau pagi, mau sore, mau malam, ya, maka bawa buku doa itu. Ya. Kalau memang kita mau kemana-mana besok, misalnya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin gitu, nggih. Mau ke rumah sakit misalnya sudah terlanjur ada jadwal kontrol misalnya. Jangan lupa bawa nopo? Buku doa. Ya. Terus sambil nopo? Sambil baca doa tersebut. Lah Ustaz aneh teman lagi ngantri tangannya kayak gini Ustaz. Loh ndak harus Bapak Ibu. Tidak harus ketika berdoa tangan kita nopo? Kita angkat tidak harus. Itu sunnah. Ya. Seandainya dalam sebuah kondisi kita tidak bisa melakukan itu, ya enggak apa-apa. Ya. Itu salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor doa dikabulkan, bukan satu-satunya nopo faktor. Jadi sambil kita megang buku, kemudian kita baca doa tanpa kita mengangkat tangan, karena kita lagi ngantri di mana tadi? Di poli, ya. Itu tidak apa-apa. Kita megang buku, kita baca doa. Ya. Khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa kapan? Di hari Arafah. Terus kata Nabi SAW. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan ucapan yang terbaik yang aku ucapkan, aku niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi sebelumku. Jadi kalimat yang paling istimewa, yang paling top, yang paling spesial, yang biasa dibaca oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Berarti kalimat ini jangan sampai kelewat. Kapan? Besok hari Arafah. Diperbanyak sebanyak mungkin. Selain doa. Yeah. Minimal itu dibaca ketika zikir pagi dan zikir petang. Yeah. Berapa kali kalau zikir pagi petang? Ada 3 pilihan. Boleh yang 1 kali boleh yang 10 kali, boleh yang 100 kali. Jadi bacaan tadi itu bisa dibaca di pagi sekali atau 10 kali atau 100 kali. Di sore boleh dibaca sekali atau 10 atau 100. Biasanya milih pira? Ya siji. Giliran duit milih sing akeh. Ya. Paling tidak itu kita baca. Itu namanya zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, tata caranya, bacaannya. Itu muqayyad. Nah, kalau sudah yang muqayyad ini jenengan kerjakan, bisa jenengan tambahi dengan zikir jenis kedua, yaitu zikir mutlak. Zikir mutlak itu yang tidak ditentukan apa? Jumlahnya. Jadi sudah dibaca nih pagi, Ustaz saya sudah selesai, Ustaz baca yang tadi yang 100, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya masih pengin Ustaz baca itu. Monggo, enggak apa-apa. Itu namanya zikir mutlak. Ya. Sambil naik kendaraan, ya, sambil duduk di depan rumah, ibu-ibu sambil nopo masak, ya, bapak-bapak mungkin masih punya kebun atau masih punya sawah, sambil di sawah, yang punya toko sambil jaga nopo toko. Kalau yang mutlak itu jumlahnya berapa, Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak, ya. Bebas, enggak ditentukan ininya, apa, jumlahnya. Ya, waktunya juga enggak ditentukan. Oke, ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Ya, jadi kita tahu Bapak Ibu, bahwa yang namanya ibadah, di dalam agama kita sholat, kemudian haji, ya, kemudian juga ibadah yang lain, itu ada sesuatu yang namanya rukun, ada sesuatu yang namanya wajib, dan ada sesuatu yang namanya sunnah. Ya, dalam sholat mirip seperti itu, sholat, ya. Itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari tiga ini, yang paling tinggi yang mana? Rukun. Ya. Kalau dalam sholat, contohnya rukun apa? Baca Al-Fatihah. Contohnya, contoh. Ya, baca Al-Fatihah. Kalau wajib, contohnya apa? Duduk tasyahud awal, itu napa wajib. Sunnah contohnya napa? Nah, napa baca suratan? Betul, baca napa suratan setelah baca Al-Fatihah. Nah, di dalam haji pun juga demikian. Ada rukun, ada apa? Wajib, ada sunnah. Salah satu rukun yang paling penting adalah di dalam ibadah haji, wukuf di Arafah. Ngomong-ngomong, wukuf siapa artinya? Wukuf. Wukuf itu adalah tinggal. Kenapa? Tinggal. Tinggal siapa? Manggon. Kenapa? Manggon, bukan tinggal. Selamat tinggal, bukan. Tinggal itu berdiam. Kok menang dari ini? Bertempat, ya. Tinggal di sebuah lokasi dan area namanya napa? Arafah. Itu namanya wukuf. Waktunya kapan wukuf di Arafah itu? Waktunya mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib. Itu namanya wukuf. Berarti ba'da zuhur itu ya jam pinten? Ya jam 00:30 gitu ya. Sampai menjelang maghrib. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekitar berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu kita berada di sebuah lokasi namanya Arafah. Ngapain Ustaz? Ya tadi udah dijelasin. Doa, zikir, ya. Kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah Bapak Ibu, Rasulullah SAW selama 5 jam itu kira-kira itu beliau di atas ontanya dan berdoa. Berapa jam? 5 jam. Donga 5 jam. Priwe njajal kira-kira kentongan ora kentongan. Ya nek jenengan kali kulo ya kentongan. Yang berdoa Rasulullah SAW. Beliau maling istirahatnya kalau pas mau minum saja. Ya, haus kan? Karena bedanya ya orang haji sama orang tidak haji. Kita nih, kalau orang haji di hari Arafah enggak disunahkan puasa. Kalau kita disunahkan apa? Puasa. Ya. Jadi beliau berdoa, berdoa, berdoa. Ya. Bahkan sampai ketika berdoa itu anu kainnya jatuh, ya. Anda orang yang ngambilin. Jadi beliau tetap fokus gitu berdoa. Padahal di sana kan panas napa? Adem. Panas. Ya. Orang kayak dewek nang kene enak, ya. Pakai kipas, pakai AC, ya. Kalau dulu belum ada itu semua. Ya. Paling pun kalau ada ya hanya sekedar iup-iup gitu ya. Kain gitu hanya sekedar untuk mengurangi sengatan matahari. Ya. Itu namanya wukuf. Dan wukuf ini kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Huzaimah dan Imam Al-Hakim, haji adalah Arafah. Alias intinya haji adalah wukuf di Arafah. Berarti kalau ada orang, Bapak Ibu, melakukan semua ritual haji dari awal sampai akhir kecuali wukuf, haji ini tidak sah. Bayangkan ya, semua kegiatan haji dia jalankan kecuali apa? Wukuf. Si jitok ini orang dilakoni, hajinya tidak sah. Makanya wukuf ini adalah amalan paling apa? Inti dalam ibadah haji. Sehingga asal jenengan tahu, jamaah haji yang jumlahnya 2 juta hari ini, bahkan di Masjidil Haram sekarang bisa muat 2,5 juta. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan pemerintah Arab Saudi untuk lebih memperluas fasilitasnya sehingga bisa semakin apa? Banyak yang untuk berhaji, yang bisa berhaji. Dari sekian juta manusia itu yang sedang berhaji, ada enggak yang sakit? Banyak. Bahkan sakit parah. Enggak bisa kemana-mana. Harus opname di rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Ratusan orang yang sedang opname itu semuanya dibawa ke Arafah. Menggunakan fasilitas terbaik. Jadi kalau misalnya yang sakit itu ada 500 orang, berarti akan disediakan 500 ambulan lengkap dengan peralatannya. Jadi kalau dia harus cuci darah, ya cuci darah di Arafah. Kalau dia harus dipantau jantungnya, ya mesin jantungnya disediakan. Bahkan kalau perlu, pakai helikopter. supaya bisa wukuf di Arafah. Itu tanggung jawabnya napa? Pemerintah Arab Saudi. Jadi udah gemen-gemen, enggak asal mereka ngurusi ibadah itu. Ya. Kenapa? Karena mereka ngerti betul bahwa Arafah itu, wukuf Arafah itu adalah intinya haji. Kok sampai ada jamaah haji datang enggak wukuf di Arafah? Tamat wis hajine kowe. Baleni maning tahun ngarep kowe. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Puasa di hari Arafah sangat napa? Istimewa. Satu hari nggih, esok nggih. Pun siap napa dereng? Alhamdulillah, ya. Apa kata Nabi SAW? Siyamu yaumi Arafata. Puasa di hari Arafah, di hari Arafah. Ahtasibu ala Allah. Aku berharap kepada Allah an yukaffira sanata allati qablah. Akan menggugurkan dosa satu tahun yang lampau. Wassanata allati ba'dah. Dan satu tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Berarti berapa tahun nih, Go? 2 tahun. Dosa 2 tahun. Banyak apa sedikit? Jangankan dosa 2 tahun, Bapak Ibu. Dosa seminggu. Akeh banget. Jangankan seminggu. Sehari. Coba kalau kita ditanya, Pak, Bu, wingi dosane ana pira? Wingi tok ya, wingi. Jawabane embuh. Embuh itu saking akeh. Ini ada peluang istimewa. Amalan dilakukan cuma sehari. Dari pagi, dari subuh sampai napa? Maghrib. Satu hari dijalankan dengan baik, 2 tahun dosa habis. Bersih. Digugurkan oleh Allah Subhanahu. Nek mboten puasa rugi mboten? Pol. Rugi banget. Yeah. Saya enggak katakan puasa hari Arafah niku wajib, enggak. Memang itu hukumnya napa? Sunnah. Tapi kita kehilangan keistimewaan yang mungkin enggak terulang. Kenapa mungkin enggak terulang? Karena bisa saja besok kita meninggal setelah puasa, bahkan sekarang mungkin saja kita meninggal. Makanya kita niatkan, ya Allah, seandainya Engkau beri aku umur, ya Allah, besok aku puasa. Tekad bulat di dalam hati. Ya. Sehingga seandainya Allah takdirkan, kok umur kita cuma sampai sekarang, berkiai terus apa? Mati. Setelah ini kita meninggal, maka kita sudah mendapatkan apa? Pahalanya. Dan pahalanya kata Nabi SAW, kamilan, full, pahala sempurna. Jadi bukan ada diskonnya. Enggak. Pahala kok didiskon? Ya enggak. Pahala full akan didapatkan. Asal niatnya apa? Tulus, ikhlas, bulat, temenanan. Ya. Kalau ternyata sampai besok Ustaz kita masih hidup gimana? Ya alhamdulillah. Malah pahalanya berlipat minimal berapa? 10. Ya, kan kelipatan pahala itu buat orang yang beramal minimal berapa? 10. Bisa sampai 700, bisa lebih dari itu. Ya, maka ayo tekadkan niat, ya, bulatkan tekad untuk napa? Untuk puasa besok insyaallah. Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Abdullah Zain M.A. Fidahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam azakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema keutamaan hari Arafah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan pengingat bagi kita semua tentang besarnya kemuliaan hari Arafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar dapat memanfaatkan hari-hari mulia tersebut dengan sebaik-baiknya dan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:01 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu para penggambar. Nam ikhwati salam azakumullah, saat ini pukul 11:01 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdullah Al-Matrut di surat Al-Hajj dengan nomor urut surat ke-22. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
6: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
5: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
7: kematian adalah pintu dan semua orang akan
5: kematian. Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya. Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, wahai hamba Allah, berikan upahku. Aku menjawab, onta, sapi,

0: kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku menjawab, sungguh, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya, sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
1: القرآن

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
5: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: لبيك.
1: شيخ صالح، ترك واجب أو سنة أو ركن في الحج، ماذا يلزم الإنسان إذا ترك إحدى هذه الأركان؟
2: الأركان لا تترك، أما الوقوف بعرفة إذا فات فات الحج، أما بقية الأركان مثل الطواف والسعي والإحرام هذه ما تترك، فبإمكانه أن يطوف ويسعى في أي وقت ولا يفوت وقته، والإحرام هذا يكون عند بداية الحج، عند بداية الحج من الميقات أو من المكان الذي ينوي منه الحج يحرم، فهذا ما يعذر فيه، الإحرام ما يعذر فيه، والوقوف بعرفة أيضا يفوت بفوات وقته. نعم.
3: Hukum meninggalkan rukun dari rukun-rukun haji. Wahai Syekh Saleh, jika seorang meninggalkan kewajiban haji atau sunnah haji atau rukun-rukunnya dalam menjalankan ibadah haji, apa yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun tersebut?
4: Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab,
3: rukun itu tidak boleh ditinggalkan, apalagi wukuf di Arafah misalnya. Jika ditinggalkan, maka tidak sah pula ibadah hajinya. Demikian juga rukun-rukun yang lainnya seperti tawaf, sa'i, dan ihram. Ini semua tidak boleh ditinggalkan. Karena memungkinkan baginya mengerjakan tawaf dan sa'i kapanpun waktunya, tidak ada batasan. Dan adapun ihram, dilakukan ketika hendak memulai ibadah haji dari miqat atau dari tempat yang ia berniat mulai menunaikan ibadah haji. Dari miqat tersebut, ia melakukan ihram. Dan tidak ada udzur bagi yang meninggalkan ihram. Sedangkan wukuf di Arafah akan mudah tertinggal dengan habisnya waktu wukuf yang singkat. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: yuqinun,
1: yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih, balidh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تصع

0: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah.

Kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.
1: وَإِذَا

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

0: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: قَدْ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhorotan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

0: Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?
1: Qul

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor, puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
2: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
3: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan Satuan Tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, Kepolisian, Kejaksaan, OJK Kantor Pusat begitu.
2: Nova Hermawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
1: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
4: Suasana kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
5: Adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
4: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
1: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
6: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2 RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, Kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
7: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan di suku-suku rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
8: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan, selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
9: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
8: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
10: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
8: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
1: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
11: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
12: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
11: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
1: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
13: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kekecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara seperti MUA atau make up artist, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Telah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya H-1 dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TR.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
15: Radio Roja.
16: للذاكرين والذاكرات
17: إذاعة القرآن الكريم.

0: Ali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema Sifat Ahli Neraka, yaitu para penggambar. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. إخوة الإسلام أعزكم الله, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan yang akan disampaikan yaitu mengenai sifat ahlun nar, sifat ahli neraka, yaitu para penggambar. Pembahasan yang cukup menarik di kesempatan hari ini, yang dimana banyak sekali yang tidak mengetahui hukum seperti ini, yaitu menggambar, hukum menggambar. Dan tentunya setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan lain telepon. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, fadhil tafadhul masykur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid, faidah-faidah dari kitab Al-Aqidah Awalan. Dan kita sedang bicara tentang al-mujrimun, orang-orang mereka dibilang para penjahat dalam agama ini. Dan di antara minal mujrimin adalah al-musawwir, yaitu orang mereka menggambar atau membuat patung. Perlu kita kembali ingatkan bahwa syariat Islam di antara kesempurnaannya adalah semua yang diperintahkan Allah pasti akan membawa maslahat. Semua yang dilarang oleh Allah pasti akan mendatangkan mudarat kalau dilakukannya. Sehingga syariat ini betul-betul menuntun manusia kepada perkara terbaik atau memilih yang kebaikannya lebih besar dibandingkan dengan keburukannya. Itulah sifat secara umum syariat agama ini. Termasuk diantaranya masalah yaitu taswir, masalah gambar ini merupakan hal yang di zaman kita seakan-akan orang sudah tidak menganggap masalah apapun berkaitan masalah soal gambar-menggambar ini. Sesuatu yang dianggap sangat lumrah, bahkan boleh jadi akan marah besar kalau kemudian ada orang mereka membahas tentang pembahasan masalah gambar seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seorang mukmin adalah orang yang mereka hatinya memiliki ketundukan, kepatuhan terhadap apa yang diajarkan syariat, sami'na wa ta'na, yakin apa yang diajarkan Nabi itulah yang terbaik dalam kehidupan. Dan masalah taswir ini telah menjadi sejarah sarana terjadinya bid'ah dan syirik. Sarana yang mengantarkan manusia terjerumus dalam perbuatan kebid'ahan dan kesyirikan. Sehingga syariat betul-betul sangat menjaga umatnya kok agar mereka selamat dunia dan akhirat, selamat agama mereka dari segala macam bentuk pembinasa, termasuk diantaranya kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. Maka seorang mukmin yang perlu dipersiapkan adalah ketawaduan hatinya kepada Allah, syariat Allah Ta'ala, sehingga dia memiliki, ada rasa memiliki ketundukan, kepatuhan, sikap sami'na wa ta'na, itulah sikapnya seorang mukmin. Kita insyaAllah akan menyimak beberapa nasihat yang berharga dari para ulama kita, semuanya kembali kepada nas-nas, ini hadith Rasulullah SAW, yang mengantarkan kita untuk betul bisa meraih perkara yang terbaik. Musawwir, para penggambar adalah orang yang mereka dengan tangannya atau dengan alat menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Makhluk-makhluk yang bernyawa. Sehingga dimaksudkan menggambar di sini atau membuat gambar di sini adalah makhluk yang bernyawa. Gambar dua dimensi atau tiga dimensi, gambar yaitu di atas kertas atau gambar real dalam keadaan patung, maka itu masuk dalam bab itu taswir. Dan wahai orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa, simaklah dan perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh ketundukan, kepatuhan, sikap membenarkan dengan mengharap yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mensikapi sebagai seorang mukmin, bukan orang yang mereka ingin menentang apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, yang pertama bahwa al-musawwir mal'unun minallah. Orang yang mereka menggambar ini adalah dia terlaknat. Laknat dari sisi Allah SWT. Demikian pula mal'un min Rasulullah SAW. Terlaknat pula dari Rasulullah SAW. Allah SWT diantara yang menyebutkan dalam ayat, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu, sesungguhnya orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, wa a'adda lahum adzaban muhinan, dan Allah mengazab mereka dengan azab yang menghinakan, azab yang hina. Sehingga mengganggu Allah, menyakiti Allah dan Rasulnya, melakukan hal-hal yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah ini orang-orang mereka al-musawwirun, para penggambar, yang ayat ini tafsir oleh Ikrimah, beliau mengatakan hum alladzina yasnauna aswar, orang-orang mereka menggambar. Ayat ini tafsirkan dengan orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya adalah diantaranya adalah mereka adalah para penggambar. Dan juga tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la'anallahu al-washimah wal mudawwal mustawsimah wa akilar riba wa muqilahu, dan tanyalah wala anal musawwir, Allah melaknat para penggambar. Allah meraknat ini orang yang mereka menggambar. Menggambar makhluk hidup atau membuat ini patung. Maka seorang mukmin ketika mendengar hadis ini tentu dia ya hitung-hitung. Jangan sampai dia menjadi orang yang mal'un. Jangan sampai dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Yang kedua, bahwa al-musawwir dia adalah indallahi zalim. Dia di sisi Allah orang yang zalim. Kenapa? Nabi kita yang menerangkan, menjelaskan, Nabi menukilkan hadis kursi ini firman Allah SWT, wa man adlamu mimman daba yakhluqu khalqan ka khalqi, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang mereka itu membuat makhluk seperti ciptaanku. Maka fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu syairatan, maka hendaklah nanti mereka yaitu membuat menciptakan dzarrah, habbah, biji, biji-bijian, gandum untuk dihidupkan, dan tentu manusia tidak akan bisa. Sehingga ini termasuk orang yang zalim. Menggambar makhluk hidup termasuk di antara bentuk yang kezaliman terhadap Allah SWT. Allah sendiri yang mengungkapkan demikian. Kemudian, orang yang mereka itu menggambar, menggambar makhluk hidup atau membuat patung, maka di Ardul Mahsyar besok, dia ketika dihimpun Allah dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan, telanjang ini kaki, telanjang badan, belum dikhitan, dia akan saat didatangkan jahanam, apa yang akan didapatkan oleh orang yang mereka menggambar. Apa kata Nabi kita? Yakhruju unuqu minan nar yaumal qiyamah law aynan yubsiran wa udhunan yasma'an wa lisan yantiq. Dari kiamat kala ini akan muncul lehernya api neraka yang memiliki dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, kemudian memiliki lisan yang bisa bicara, lalu leher api neraka ini dia mengatakan, ini wukil itu bithalat, diserahkan kepadaku tiga golongan, bikuli jabbarin anid, orang mereka diktator, orang keras diktator, para penentang. Kemudian wabikuli man da'ama Allah ilahan akhar, orang mereka musyrik menyekutukan Allah dengan sembahan yang lainnya. Wabil musawirin, dan diserahkan beraku ini para musawirin, ini para penggambar. Maka kemana dari itu para penggambar akan lari? Enggak ada tempat lari. Hari itu adalah hari yang manusia akan betul-betul merasakan dahsyatnya suasana. Tidaklah tempat lari berlindung diri kecuali Allah SWT. Kalau orang ini mereka di dunia, mereka menentang Allah, bagaimana mereka kemana kita akan lari? Yang keempat, bahwa para musawir ini, besok di neraka, satajidul adab al-alim. Dia akan mendapatkan adab yang pedih. Yang Nabi kita mengatakan, inna asyadda nasi adaban yawm al-qiyamah al-musawirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya dari kiamat kelak adalah para penggambar, para perupa, para penggambar makhluk hidup. Maka tidaklah seorang mereka memiliki rasa khawatir, orang yang mereka kemana membawa alat gambar, tidaklah mereka itu bertakwa kepada Allah SWT, tidaklah mereka betul-betul yaitu menandirinya, dan bagaimana selamat dari azab Allah SWT. Yang Nabi pun katakan dalam hadis yang lainnya, innal ladina isna'una suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Orang yang mereka menggambar akan diazab dari kiamat kelak, dan akan dikatakan kepada mereka, ahyauma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Pasti enggak bisa. Pasti tidak akan ini bisa. Yang Nabi kita pernah mengatakan kepada Aisyah ibunda kaum mukminin, ya Aisyah, asyadun nasi adaban indallahi yawmal qiyamah alladzina yudahi'una bihalqillah. Ya Aisyah, orang yang paling keras adabnya dari kiamat kelak adalah orang yang mereka menyerupai ciptaan Allah SWT. Datang seseorang kepada Ibnu Abbas yang bertanya tentang masalah gambar. Maka kata Ibnu Abbas, ini dekatkan dia kepadaku. Lalu kata Ibnu Abbas, unabbi'uka bima sami'tu min Rasulillah sallam. Aku akan khabarkan kepada kamu apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas kepada orang tersebut, Nabi bersabda, kullu musawwir finnar yuj'alahu bi kulli suratin sawaraha nafsan wa tu'adzibu fi jahannam. Setiap penggambar dia berada di neraka. Kemudian setiap ini gambar yang dia buat itu Allah akan berikan ruh Lalu dia akan diazab oleh gambar yang dia buat tersebut di jahanam. Sehingga gambar buatannya itu akan Allah berikan nyawa, lalu kemudian akan mengazab orang tersebut. Kata Ibn Abbas pula, man sawwara suratan fi dunya qulifa ayang faqa fiha ruh yaumil qiyamah walisa binafkhin. Setiap orang mereka menggambar makhluk hidup akan dibebani dia untuk memberikan ruh di hari kiamat kelak, dan pasti dia tidak akan bisa memberikan ruh. Maka para penggambar perenungkan hadis tersebut. Kalau kita beriman, hendaklah kita merenungkan hadis tersebut. Jangan sampai kita terancam dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang diazab oleh Allah dan gambar yang kita buat akan dihidupkan, dikasih nyawa, akan mengazab kita, akan menyiksa kita. Yang kelima, wahai para penggambar, ketahuilah bahwa para penggambar itu min syirarin nas, dia termasuk sejelek-jelek manusia ilam tatub, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Aisyah mengatakan kepada itu Nabi Sallam, maka kata Nabi bahwasanya Ummu Habibah pernah yaitu menceritakan kepada Nabi tentang keadaan Habasyah, gereja di Habasyah, yang dia lihat di sana gambar-gambar dan patung-patung di dalam gereja itu. Maka apa komentar Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah? Ulaika idza mata minhum ar-rajul salih. Mereka itulah orang yang apabila ada orang saleh yang mati di kalangan mereka, banau ala qabri masjidan, akan dibangun di kuburnya itu masjid. Dibangun di kuburnya masjid ada dua makna. Yang pertama, dibangun bangunan masjid sehingga menyatu dengan kuburan. Dan ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, yaitu tempat kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah, sholat, baca Quran, dan semisalnya. Sehingga menjadikan tempat itu tempat ini seperti masjid. Dan itu dikatakan telah menjadikan ini tempat itu menjadi masjid. Sehingga membangun bangunan menyatu dengan kuburan enggak boleh, harus dibongkar salah satunya. Mana yang duluan dibongkar kuburnya, dikumpar masjidnya, mana yang dulu lebih dulu. Atau yaitu kuburan dikosongkan dari ibadah-ibadah. Sehingga kuburan enggak boleh dijadikan tempat ibadah. Enggak boleh dia akan di sana salat, berdoa, meminta, kecuali apa yang dicontohkan Nabi, umpamanya yaitu yang belum sempat menyalatkan mayit, maka boleh dia datang ke kuburannya untuk menyalatkan mayit tersebut. Ini adalah ada contohnya kayak yang itu. Ada pun yang lain-lainnya dilarang oleh Nabi Sallam. Tapi terkadang orang dungu yang mereka ingin melegalkan yaitu ibadah di kuburan, sehingga kuburan dijadikan sebagai masjid, melihat ada fenomena sholat mayit di kuburan, karena belum sempat menyolatkan itu, dia arahkan, tutuh, itu dia menghidupkan kuburan dengan sholat. Orang seperti ini memang dungu banget. Semuanya, ketika kita kembali kepada nas akan selesai. Tapi kalau kembali kepada hawa nafsu, memang pengennya itu serba, yaitu ingin menyelisih apa yang diajarkan Nabi, patokannya hawa nafsu, patokannya tokohnya, patokannya ustadznya atau kiainya, maka yang jadi patokan hawa nafsu. Enggak mau tahu tentang nas-nas. Enggak mau paham tentang nas-nas. Inilah orang memang agamanya kacau balau, penuh dengan khurafat, bid'ah, sehingga menjadi para pengagum kuburan dan menilai keji kepada orang yang mereka betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi yang berkaitan dengan peringatan-peringatan yang berkaitan masalah yakni kuburan. Apa kata Nabi kepada yakni Ummu Habibah? Ulaika idza mata minhum ar-rajulu salih bana ala qabri masjidan. Mereka adalah orang apabila ada orang saleh yang meninggal di kalangan mereka, maka dibangunlah masjid. Dibuatlah bangunan tempat untuk ibadah atau tidak dibuat bangunan tapi dimakmurkan dengan amal-amal ibadah. Bahkan ada sebagian kelompok muslimin, sebuah pondok yang malam Jumat itu santrinya suruh tidur di kuburannya, yaitu pendiri pondok. Atau di kuburannya, yaitu tokoh pondok tersebut. Memang orientasinya adalah pengagungan kepada kubur. Dan rata-rata semua yang dilarang oleh Nabi berkaitan masalah kuburan itu dilanggar semuanya itu. Dari menyemen kuburan, dia menyemen kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kemudian membaca Quran di kuburan, sholat di kuburan, kemudian bahkan kuburan sebagai tempat untuk membangkitkan semangat perjuangan itu dikubur, dikubahkan kuburan buat megah, mewah kayak istana. Lalu ditambah lagi dengan juru kunci, membuat cerita-cerita keramat, cerita-cerita khurafat, penuh dengan kekeramatan. Akhirnya kuburan menjadi tujuan-tujuan orang datang, sampai terkadang berbis-bis. Orang datang dari luar kota, berbis-bis. Bukan untuk ke masjid, untuk ke kuburan. Untuk mengagungkan kuburan. Ada kebutuhan dengan kuburan. Kalau ke kuburan itu pengen mengat kematian, cukup kuburan di kampung kita. Kampung kita. Kalau kuburan itu untuk mengingat kita kematian, kita akan mati dan mendoakan, maka cukup di kuburan di sekitar kita. Kenapa jauh-jauh ke kuburan yang dianggap wali? Karena ada keyakinan khusus yang disimpan di dalam hatinya. Kalau kita ke kuburan itu, Nabi mengajarkan agar kita ingat mati. Sehebat apapun kita dalam urusan dunia, kita akan seperti orang yang di dalam kubur itu. Semua dunia kita akan kita tinggal. Tapi sebagian muslimin enggak. Kekuburan itu malah kemaruk dengan dunia. Kemaruk dengan dunia. Yang datang situ adalah orang yang sedang nyalek, sedang punya usaha, sedang merintis usaha. Dia pengennya supaya ke situ minta proyeknya berhasil, usahanya lancar, kemudian sukses dunianya. Sehingga kekuburan itu malah urusannya itu kemaruk dengan urusan dunia. Bagaimana dia menumpahkan hajat-hajatnya yang berkaitan urusan yaitu dunia. Ini adalah sebagian kaum muslimin melakukan hal yang demikian, tentunya merupakan kesesatan yang sangat yaitu nyata. Tapi yang seperti ini digerakkan oleh sebagian para tokoh-tokoh agama pengagung kubur. Tsumma sawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membuat gambar-gambarnya para tokoh tersebut. Dia buat gambar-gambarnya, dibuat gambarnya atau dipatungkan. Ulaika syiraru khalqillah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk Allah SWT. Gelarnya sangat buruk. Para musawwir gelarnya adalah syirarun nas. Syiraru khalqillah, sejelek-jelek makhluk Allah SWT. Wahai hamba Allah kaum muslimin, taswir gambar itu jarimah kejahatan. Dan pelakunya, penggambarnya adalah mujrim, adalah penjahat. Islam telah mengumumkan memerangi gambar dan patung-patung ini. Maka negeri muslimin, negeri yang banyak menghindari dari patung-patung. Negeri yang banyak melihat patung-patung. Tapi negeri yang penuh dengan keyakinan khurafat dan banyak kesyirikannya, patung akan menjadi bagian pemandangan yang sangat yaitu lumrah di mana-mana. Pernah ini Aisyah menyambut Nabi dengan yaitu bantal yang bermakhluk, yang bergambar, yang ada gambarnya makhluk hidupnya. Maka Nabi perintahkan untuk yaitu disingkirkan. Nabi enggak mau. Kemudian Nabi katakan kepada Aisyah, "Am 'alimti annal malaikata la tadkhulu baitan fi surah?" Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada surah, yang ada gambar makhluk hidupnya? Wa anna man sana'a as-surata yu'adzab yawmal qiyamah. Dan orang mereka membuat gambar ini akan diazab kelak di hari kiamat kelak. Dan akan dikatakan padanya, ahyau makhalaktum, hidupkan apa yang kamu ini gambar tersebut. Anna ashabah adiswar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Bahwa para penggambar itu dari kiamat akan diazab oleh Allah SWT. Maka Nabi tidak mau masuk ke rumah itu sampai gambar itu dikeluarkan. Demikian juga Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, mengutus Ali, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah." Ali pernah mengatakan kepada Abil Hayyaj. Nah, Ali mengatakan, "Mau enggak aku utus kamu seperti apa yang Nabi mengutus aku?" Apa itu? "Ala tada suratan ila tamasta wal qabran mumsirfan ila sawaita." Jangan Anda tinggalkan patung punya kamu hancurkan. Jangan kamu tinggalkan kuburan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Jangan Anda tinggalkan, biarkan kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan agar betul-betul dijauhkan kehidupan muslimin dari gambar dan patung-patung. Dan pasti itu ada hikmahnya. Pasti itu ada manfaatnya. Dan pasti kalau dilanggar akan ada mudharatnya. Kenapa Islam mengharamkan gambar dan patung yang bernyawa? Yang pertama, karena patung dan gambar ini mudahatun li khalqillah, menyerupai dengan ciptaan Allah SWT. Sebagaimana Nabi katakan tadi kepada, ini kata Nabi katakan, "Asyaddu nasi adaban indallahi yaumil qiyamah alladziina yudha'uuna bi khalqillah." Orang yang paling keras adabnya di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah yudha'uuna bi khalqillah, orang mereka menyerupai dengan makhluk Allah SWT. "Inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum." Sungguhnya pemilik gambar ini atau penggambar ini, dia akan diazab dan dikatakan pada mereka, "Silakan hidupkan gambarmu itu, silakan ciptakan, berikan kehidupan gambarmu itu." Dan pasti enggak bisa. Dan Nabi pun telah katakan, Allah berfirman, "Wa man atlamu mimman dhabbi yakhluqu khalqan akhalqi wa yakhluqu dharratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu syairatan." Siapa yang lebih zalim? Gimana kalau orang mereka itu melakukan, yaitu membuat makhluk seperti makhluk aku ciptakan. Maka Allah perintahkan untuk menciptakan darah, happa, syairah, ini biji-bijian, biji kurma, kemudian ini biji gandum. Dan pasti mereka tidak akan bisa. Maka dilarangnya gambar ini pasti antaranya adalah karena mereka adalah secara runas, menyerupai Allah SWT, orang yang diancam oleh Allah dengan azab, sehingga perkara yang berat. Dan gambar ini adalah termasuk min mandhahiril wathaniyah, fenomena keberhalaan para penyembah berhala yang mereka mengagungkan kepada ini patung-patung dan gambar-gambar. Sebagaimana ketika kaumnya Nabiullah Nuh wafat, maka kaumnya Nuh terasa sedih dan sering datang ke kuburannya, maka syaitan memberikan bisikan untuk membuatkan gambar dan patungnya sampai kemudian dibiarkan dalam generasi berlangsung ganti generasi sampai nyesemban murni. Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata bana ala qabri masjidan. Mereka ini orang-orang yang apabila ada orang salah yang mati, akan dibangun di kuburnya itu masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Dan akan dibuat yang gambar atau patung di tempat tersebut. Ulaika sirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka itu orang yang paling jelek di sisi Allah di hari kiamat kelak. Dan juga bahwa Islam kenapa mengharamkan yaitu gambar dan patung-patung bernyawa? Karena keberadaannya di rumah itu membuat malaikat tidak mau masuk. Tamna'ul malaika min dukhulil bait. Maka menahan malaikat masuk ke rumah yang ada gambarnya. La tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala surah. Di malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya dan ada gambarnya. Tentu bukan semua malaikat. Malaikat pencabut nyawa, ya waktunya mati ya dicabut nyawanya. Walaupun ada patung 1000 di rumahnya tersebut. Tapi malaikat rahmat yang akan ini tidak mau masuk rumah yang ada gambar patungnya, gambar makhluk hidupnya, ada anjingnya. Seorang mukmin dia akan perhatian dengan seperti itu. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan yang akan didapatkan manusia dengan dia tidak yaitu membuat gambar makhluk hidup atau membuat patung-patung yang ada. Sehingga jangan sampai muslim kemudian dia ngotot dengan hawa nafsunya ingin memiliki patung-patung dan gambar-gambar. Demikian juga kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mereka itu, yaitu bagaimana tentang penggunaan patung-patung atau penggunaan gambar-gambar itu? Maka perlu diketahui, patung dan gambar yang tidak ada roh, maka boleh. Patung dan gambar yang tidak bernyawa boleh. Umpamanya gambar sungai, gambar batu, gambar pohon, gambar gunung, gambar pemandangan, maka boleh. Tapi kalau gambar makhluk hidupnya enggak boleh. Sebagaimana tadi ketika yaitu Ibnu Abbas menjelaskan tentang orang bertanya tentang masalah gambar, beliau katakan haram. Lalu Ibnu Abbas katakan in kunta la budda fa'ilan fasna asyajara wa mala nafsa lah. Kalau Anda terpaksa harus gambar, maka gambarlah pohon atau yang tidak bernyawa. Banyak pohon, gelas, meja, dinding, buah pemandangan, matahari, bulan, boleh. Tidak bernyawa. Adapun yang bernyawa, maka dilarang. Dan ini tentu pasti ada hikmah di balik larangan Allah tersebut. Di antara gambar ada yang dibolehkan, tidak diharamkan. Di antaranya adalah gambar mainan atau patung mainan anak-anak yang sederhana. Dari kain atau dari kapas atau dari yang lain-lainnya. Boneka-bonekaan. Kemudian itu pun juga sebagian ulama ada yang mengatakan enggak boleh. Yang kedua, gambar yang dibolehkan adalah ketika ada faedah yang dihasilkan untuk umat ini. Pokoknya gambar tentang kedokteran, gambar kedokteran. Mahasiswa belajar tentang anatomi tubuh, mau enggak mau tentu mempelajari tentang organ tubuh manusia. Dan berkaitan dengan tentu penggambaran tentang ini manusia. Tapi ini ada manfaatnya untuk ini usahaan, untuk urusan yaitu pengobatan, studi, kedokteran. Kemudian juga gambar yang untuk urusan resmi. Foto-foto KTP, paspor, hal yang baruri, yaitu semuanya membutuhkan ini gambar. Atau juga diantaranya adalah ini gambar untuk urusan kejahatan. Disebarkannya gambarnya orang kalau pencuri atau DPO yang dia punya kejahatan atau penjahat, dia pun melakukan kejahatan ini, kemudian dia kabur, maka disebar gambarnya. Kalau tahu orang ini, maka supaya dilaporkan. Maka semua itu termasuk yang dibolehkan. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, ini semuanya merupakan bagian singkat apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi, bahwa sifat seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na, memiliki ketundukan. Jangan sampai kita membantah dulu, ngeyel dulu, kemudian dia sok lebih bijak, sok lebih tahu. Allah dan Rasulnya jauh lebih tahu tentang segala-galanya. Maka jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang kemudian serba menyelisihi apa yang telah Nabi ingatkan pada kita. Jangan sampai kita nanti nyesel menjadi para pengikut setan, lalu kita akan menjadi rugi di akhirat, yaitu kelak. Demikian sekilas, bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Dan mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada kita, yaitu kemudahan untuk bisa melaksanakan agama Allah Ta'ala. Dan khususnya kita di penghujung 10 awal bulan Dzulhijjah, maka hendaklah memaksimalkan waktu kita untuk melakukan kebaikan yang lebih dibandingkan hari biasanya. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Dan saya cukupkan sekian dulu. Seandainya ada pertanyaan, yaitu dipersilahkan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk yang bisa pula menjawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini, dari pembahasan sifat ahlun nar, sifat ahli neraka, yaitu para penggambar. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan perhatian bagi kita akan bahaya dosa besar para penggambar makhluk hidup. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Langsung saja kami ajukan yang pertama dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menonton film kartun? Apakah kita juga terdampak dosanya? Walaupun kita tidak menggambar, tapi kita hanya menonton saja, misalkan animasi-animasi. Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang diarahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang muslim adalah meninggalkan hal yang bukan menjadi urusannya, hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Seorang muslim berusaha bagaimana memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, apa yang dilakukannya itu. Maka seandainya perkara itu seandainya saja mubah, tapi kemudian banyak menyanyiakan kebaikan yang harusnya bisa kita lakukan, maka tinggalkan. Beralihlah kepada amalia yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Perkara memperbanyak perkara yang mubah, seandainya itu mubah. Memperbanyak perkara yang mubah, kemudian menghabiskan waktu kita untuk perkara mubah, ini termasuk di antara jebakan syaitan untuk kehilangan banyak kebaikan-kebaikan. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka jangan mencari hiburan yang melalaikan kita, apalagi sampai yang haram, sehingga bukan sekedar melalaikan, bahkan melanggar di batas agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berusaha belajar untuk meraih yang terbaik atau meraih yang lebih baik. Dan itu mesti kita belajar, harus kita belajar. Artinya berlatih pula. Nanti kalau kita terbiasa, kita akan bisa kemudian dikuasai oleh kepentingan nafsu kita, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang terlewatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seandainya mubah begitu, apalagi kalau seandainya kemudian ini haram, nanti kita lebih jauh lagi.
0: Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp yang kedua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya dari Arif yang berada di Jember, dan penanya yang lainnya yang senada, ya, yang bertanya perihal senada, yaitu mengenai memajang foto-foto makhluk bernyawa di dalam rumah. Ya, kita yang sudah mengetahui hukumnya tersebut, namun kita bertentangan dengan keluarga besar yang tentunya mereka belum mengetahui hukum memajang foto makhluk bernyawa tersebut, Ustaz. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anggota keluarga yang sudah paham, yang tentunya orang tua juga belum paham untuk mengenai hal ini, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Binafsik, yaitu awali dari diri kita sendiri. Kalau kita punya kamar, yang kamar khusus kita, di keluarga maunya orang tua kita memberikan kamar-kamar, ini kamar Anda, kamar kakak, kamar adik, dan seterusnya, maka minimal pertama adalah kamar kita. Kita bersihkan dari berbagai macam nuansa, gambar bernyawa, maupun yang atau patung-patung. Kita bersihkan diawali dari kamar kita sendiri. Kemudian berkaitan dengan menyangkut orang lain, orang tua, kakak, adik, sifatnya adalah dakwah. Bagaimana membimbing, menasihati, menuntun dengan tidak bosan, melakukan pendekatan-pendekatan, sehingga bagaimana kemudian bisa rumah ini ya jangan sampai tidak kemasukan malaikat rahmat. Jangan sampai malaikat rahmat tidak masuk ke rumah tersebut. Tinggal bagaimana pendekatan kita kepada keluarga. Saatnya kita telah mendekati, menyampaikan, kemudian tetap ya tidak bisa diterima, enggak digubris, ya kita bersabar. Terus bagaimana kita berusaha untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi atau dengan cara lain lagi. Terkadang dengan cara ini enggak mempan, dengan cara yang lainnya bisa mempan. Maka jangan putus asa, tetap berusaha untuk menasihati, mendakwai, biar berdialog, membangun kedekatan, menyampaikan setulus-tulusnya. Mudah-mudahan orang tua kita dilunakkan Allah hatinya, diberikan hidayah, sehingga menjadi keluarga yang bisa sama-sama beriman dengan baik. Dan harapannya kalau begitu nanti bisa masuk surga sekeluarga. Intinya bagaimana Anda melobi kepada keluarga pula, yang telah kita menerapkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga maka perlu ada pendekatan-pendekatan supaya rumah itu bisa bersih dari hal-hal yang menjadikan malaikat tidak masuk, dimakan rahmat tidak masuk, dan terhindarnya di kebaikan-kebaikan yang banyak. Wallah ta'ala a'lam bisawab.
0: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan 021-823-6543. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana? Iya. Halo, Pak. Halo, Bapak. Masih bersama kami? Ya, terputus rupanya. Mungkin silakan yang ingin bertanya yang lainnya di layanan yang telepon, kami tunggu. Baik layanan yang telepon biasa ataupun layanan telepon WhatsApp. Untuk menghubungi di 021-823-6543. Nah, silakan. Halo. Ya. Jika belum terhubung, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Begini Ustaz.
0: Pak siapa?
2: Banyak pada Ustaz yang mengatakan bahwa seluruh amal saleh bisa menghapuskan amal yang jahat untuk menghapuskan dosa-dosa Ustaz. Jadi kenapa ada orang sampai bangkrut di akhirat nanti? Dia mempunyai amal puasa, amal haji, amal zakat, amal salat. Sedangkan amal-amal itu menghapus dosa. Kenapa kok sampai ada yang bangkrut di akhirat nanti Ustaz?
0: Baik.
2: Mohon penjelasannya Ustaz. Kan seolah-olah ini dikatakan menghapus dosa, tapi
0: baik,
2: masih ada bangkrutnya.
0: Baik.
2: Bagaimana kok sampai begitu Ustaz?
0: Baik, Bapak.
2: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
1: Dengan lebih jelas.
0: Nah, kami ulangi Ustaz. Jadi Bapak tadi bertanya bahwa amalan buruk bisa dihapus dengan amalan-amalan baik. Lalu kenapa di akhirat itu ada seseorang yang dibangkrutkan atau menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, ya bismillahirrahmanirrahim. Amalan baik menghapuskan amalan yang buruk. Itu sudah kepastian dari Allah Ta'ala. innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Yang perlu kita catat untuk kita ini, Bapak, perlu kita perhatikan bahwa tidak setiap amalan baik yang kita sangka baik itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi kita melakukan amal-amal yang menjadikan amal kita enggak diterima Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, laisa sya'nu bil amal. Yang terpenting itu bukanlah pada amalannya itu. Wa inma sya'nu fi hibtil amal mimma yufsituhu wa yubtiluhu. Akamakala. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika orang telah beramal itu adalah bagaimana menjaga amal itu agar amal itu tidak kemasukan perusak-perusak amal. Sehingga ada amal baik yang sudah memenuhi syarat diterima Allah Ta'ala, amal itu ikhlas, sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi terkadang terhapuskan oleh perbuatan kita setelahnya. Menyakiti orang, mengungkit-ungkit pemberian kita, atau kita ingin pamer dengan apa yang telah kita lakukan, sehingga kita cerita-ceritakan kemana-mana untuk mendapat sanjungan, pujian. Atau kita melakukan perbuatan yang bisa membuat amal kita terhapus. Kesyirikan, kedukun, dan seterusnya. Maka kita nggak tahu stok kebaikan kita seberapa. Kemudian seandainya amal kita ini ada stoknya, kebaikan ada stoknya, tapi boleh jadi kita punya kedzaliman-kedzaliman yang harus dibayar dengan kebaikan kita, kedzaliman kita lebih banyak. Sehingga stok kebaikan kita itu untuk membayar kedzaliman kita habis, sedangkan pembayaran belum selesai. Maka diambilkan keburukan orang yang kita zalimi, digabungkan dengan keburukan kita, jadilah kita orang bangkrut. Sehingga menyebabkan bangkrut itu bukan karena tidak punya kebaikan, kadang punya kebaikan yang banyak juga. Tapi kebaikan-kebaikan ini bisa saja terhapus, bisa saja karena untuk membayar kezaliman kita yang tidak mencukupi, sehingga bukan sekedar kita punya kebaikan, menghapuskan kejelekan kita, yang boleh jadi ya kebaikan kita untuk menghapuskan kejelekan kita nggak ngangkat. Artinya lebih kuat keburukannya dibandingkan dengan kebaikan kita. Pertimbangannya sangat itu banyak. Sehingga intinya bagaimana kita memperbanyak kebaikan, meningkatkan kualitas kebaikan, menyedikitkan keburukan, kemudian ketika kita merasa berbuat buruk, kemudian bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan, untuk menghapuskan keburukannya, kita hanya bisa berharap. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan kita dan Allah akan yaitu menyelamatkan kita di akhirat kelak dengan dihapusnya keburukan tersebut. Maka hendaklah hati-hati beramal saleh, jangan sembarangan, hendaklah kita betul yakinkan itu amal yang saleh dan kita berharap mudah-mudahan keburukan kita terhapuskan dan kita hendaknya mempersedikit keburukan yang sampai keburukan kita lebih banyak dari kebaikan kita sehingga membuat kita pun menjadi bangkrut. Demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, penyampaian kita pada siang hari, minta maaf ada acara lain. Mudah-mudahan manfaat yang sedikit ini. Jazakumullahu khairan atulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, terima kasih banyak sekurang jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban dari pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan WhatsApp dan layanan yang telepon. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga sekali lagi dan berkahi yang telah disampaikan juga berkahi buat teman di kesempatan siang hari ini. Di sela-sela kesibukan antum masih bisa tetap meluangkan waktunya untuk kita semua. Demikian barakallahu fikum dan jazakum khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan au kanu ya'lamun, pembahasan sifat ahli neraka yaitu para penggambar. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua dan jangan menganggap enteng akan dosa ini, termasuk dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Quran.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu, insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا فما هو توجيهكم؟
8: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ويده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ويمسح برأسه واحدة ويغسل الرجل اليمنى لكعبين ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة. فإن أعدت التكبير أو الصلاة أن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام. هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
9: Fatwa dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Damam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan was-was ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, was-was seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi, fayanfukhu fi maq'adatihi, fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith. Fa idza wajada dhalika faqul lahu kadzabt." Wa fi riwayatin, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut. Padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal bani Adam. Wallahu taala a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لبيك.
1: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحج من دون علم زوجها؟ وإذا كان الزوج كثير الأسفار عنها وهي لم تحج فريضة الإسلام، هل لابد من أخذ إذن الزوج؟
2: نعم، تستأذن الزوج، ولكن ليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها من أداء الفريضة إذا وجدت المحرم، فليس له أن يمنعها من أداء الفريضة، لكن من حسن العشرة أن تطلب منه أن يأذن لها بذلك. نعم.
3: Tentang seorang istri yang meminta izin suaminya untuk menunaikan ibadah haji. Wahai Syekh yang mulia, apakah boleh bagi wanita menunaikan ibadah haji tanpa sepengetahuan suaminya? Dan jika sang suami apalagi sering bepergian dan meninggalkannya, sedangkan sang istri belum menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu dari kewajiban Islam, apakah wajib baginya untuk meminta izin kepada sang suami? Kemudian Syekh menjawab, iya. Dan ia harus meminta izin kepada suaminya. Dan suami tidak boleh melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji ini. Selama wanita itu memiliki mahram, maka mahramnya tidak boleh melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji. Akan tapi, merupakan muamalah yang baik jika istri meminta izin kepada suami, dan suami juga mengizinkan istrinya untuk melakukan ibadah yang wajib tersebut. Nah.
4: فتاوى مختارة،
5: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
6: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
7: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
8: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar ilmu din walillahil hamdu wal minnah. Mohon nasihat Anda, dari mana saya harus memulai belajar ilmu agama ini? Apakah dari ilmu fikih atau usul fikih atau dari masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di satu lembaga pendidikan yang sudah menetapkan kurikulum tertentu, maka ikutilah aturannya. Belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di madrasah atau kampus atau pondok pesantren Anda, bacalah mukorornya, pelajari mukorornya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, di majlisnya para masyayikh, para ulama, maka bermusyawarahlah dengan mereka kitab apa saja yang perlu Anda pelajari. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
9: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Fadlul 'alimi 'alal 'abid كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
7: لا شك هذا من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
8: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jalla? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Yasin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri."

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
6: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Dan sebagaimana biasa untuk di setiap Senin sore, kami akan hadirkan kembali tausiah yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafirohumallahu Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kami hadirkan lanjutan dari materi bahasan Maqasidul Hajj, tujuan-tujuan ibadah haji. Dan dua bahasan atau dua tema yang akan kami hadirkan kembali di antara tujuan ibadah haji adalah mengingat Allah dan memperkuat keimanan. Diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafirullah Ta'ala. Kajian ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi bekal khususnya bagi kaum muslimin dan muslimah yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan juga menjadi bekal bagi kita yang belum berangkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semua yang belum berangkat haji bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan haji yang mabrur untuk kaum muslimin dan muslimah yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna min maqasid al-hajj al-azimah إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن الأعمال الصالحة كلها شرعت لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثله. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا تكرر الأمر بذكر الله عز وجل في آيات الحج من سورتي البقرة والحج تكرارا كثيرا تأكيدا على هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج. يقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ويقول جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، di antara salah satu tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk senantiasa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua amalan-amalan yang saleh tidaklah disyariatkan untuk melakukannya kecuali untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir seperti melaksanakan ibadah salat yang dianjurkan di dalamnya berzikir kepada Allah sebagaimana firman Allah wa aqimis salata li zikri, hendaklah kalian mendirikan salat untuk berzikir kepadaku. Demikian juga dengan ibadah haji, puasa dan semua ketaatan, sesungguhnya disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang masalah ibadah haji. Dan sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya bahwa tujuan yang paling utama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza afattum min Arafat fadhkurullah 'inda al-mash'aril haram." Apabila kalian selesai dari Arafah, maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berada di Muzdalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian atau lebih lagi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Hendaklah kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang berbilang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan umumkanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki dan juga dengan mengendarai unta-unta yang kurus. Mereka datang dari setiap penjuru yang sangat jauh sekali, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang ada di dalam ibadah haji, dan agar mereka senantiasa ingat berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, sebagaimana Allah telah memberikan kepada mereka rezeki dari bahimatul an'am. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Maka senantiasa hendaklah kalian mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, terutama di kala kalian berdiri ingin menyembelih hewan-hewan sembelihan tersebut.
4: Fadhkurullahi azza wa jal min maqasid al-hajj al-'azima. Bal innal hajj wa ghayrahu min at-ta'at innama shuri'a liiqamati dhikrillahi azza wa jal. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار إلى غير ذلك من أعمال الحج إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله تعالى. فذكر الله عز وجل هو أجل الأعمال وأعظم الطاعات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
3: Sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan daripada melaksanakan ibadah haji yang mulia. Bahkan ibadah haji dan semua ketaatan-ketaatan yang dilakukan tujuannya adalah untuk mendirikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga oleh imam-imam yang lainnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, innama ju'ila at-tawafu bil bait wa bis-safa wal marwati wa ramyul jimari liiqamati dzikrillah 'azza wa jal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita tawaf di Ka'bah al-Musharrafah, sa'i di antara Safa dan Marwah, melontar jamarat, semuanya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mulia ini bahwa sesungguhnya seorang hamba dikala mereka bertawaf, dikala mereka sa'i antara Safa dan Marwah, dikala mereka melontar jamarat, dan semua amalan-amalan ibadah haji yang dilakukan tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berzikir kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang paling mulia. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang paling agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum fi infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairun lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan kalian yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi darjatnya, bahkan lebih utama dibandingkan dengan kalian berinfak dengan emas ataupun perak, lebih bagus bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian kemudian kalian menebas lehernya atau mereka yang menebas kalian?" Maka para sahabat semuanya menjawab, "Qalu bala." "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Zikrullah." Jawabannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa ayat, "Wala zikrullahi akbar." Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang agung. Juga Nabi menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Pujilah Allah di waktu pagi dan waktu sore. Allah juga menyebutkan, "Wadzakirin Allah kathiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima." Mereka berzikir kepada Allah dengan banyak sekali. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, Allah akan sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar sekali.
4: Fadhikrullahi azza wa jal ta'atun azimah wa ibadatun jalilah. يجب أن تكون حاضرة في حجنا وصلاتنا وصيامنا وجميع طاعاتنا، لأن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله. روى الإمام أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل.
3: Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ketaatan yang sangat agung sekali, ibadah yang sangat mulia, yang mana hendaklah seorang hamba dikala mereka melaksanakan ibadahnya, baik dikala mereka melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah puasa, dan semua ketaatan yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa mereka berzikir kepada Allah.

0: Kemudian disebutkan juga tentang masalah salat, zakat, haji, sedekah, dan setiap kali ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sama, aktsaruhum lillahi dzikra. Mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya Aba Hafs, zahabat dzakiruna bikulli khair. Sesungguhnya mereka-mereka yang berzikir kepada Allah membawa semua kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, benar demikian wahai para sahabatku.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله أخذا من هذا الحديث إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال.
0: Melalui hadis yang sangat mulia ini, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, sesungguhnya mereka yang paling mulia melakukan amalan adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang paling bagus berpuasa adalah mereka yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka berpuasa. Seseorang yang paling bagus bersedekah adalah mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sedekahnya. Seseorang yang paling bagus ibadah hajinya adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah dalam setiap amalan, semakin banyak mengingat Allah, maka akan semakin bagus amalan-amalan tersebut.
1: ولهذا فإن الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة وليس أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل اللاهي المعرض، والله المستعان. ولهذا ينبغي للحاج أن يحرص على عمارة أوقات حجه بذكر الله عز وجل بالقلب واللسان، وأن يحرص على ألا يكون من الغافلين اللاهين، بل عليه أن يكون مقبلا على الله، ذاكرا لله سبحانه، مكثرا من ذكر الله. فالتلبية ذكر لله، وقراءة القرآن ذكر لله، والدعاء من ذكر الله عز وجل، والتسبيح والتهليل والحمد كل ذلك ذكر لله عز وجل.
0: Oleh karenanya, mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji bukan berada di dalam derajat yang sama, atau mereka tidak mendapatkan pahala yang sama. Tetapi itu semua tergantung kepada amalan yang mereka lakukan. Karena ada sebagian di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji, ada orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang sedang-sedang saja. Ada di antara mereka yang sedikit sekali berzikir kepada Allah. Namun juga banyak di antara mereka yang lalai, bahkan melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mesti bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk memakmurkan waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan juga dengan lisan. Dan hendaklah mereka menjauhi hal-hal yang bisa melalaikan mereka daripada melaksanakan ibadah haji yang mulia, melakukan hal-hal yang lahu, melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala daripada ibadah haji tersebut. Dan hendaklah mereka senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rangkaian ibadah haji yang mereka lakukan. Bertalbiyah itu merupakan zikir kepada Allah. Membaca Al-Qur'an itu juga merupakan zikir kepada Allah. Berdoa itu juga zikir kepada Allah. Bertasbih, tahlil, tahmid, semuanya itu merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: وحضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام هي أيضا من إقامة ذكر الله، فيحرص الحاج على ملء أوقات حجه بذكر الله، كذلك قراءة كتب العلم في بيان أحكام الحج أو غير ذلك من أحكام الدين.

0: ذلكم داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: Sesungguhnya mereka yang melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka hadir di majlis-majlis ilmu yang di sana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang halal dan yang haram, maka itu adalah bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau seandainya mereka membaca kitab para ulama, itu juga bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah seorang yang melaksanakan ibadah haji, mereka menghabiskan waktunya, memenuhi kesempatannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah haji yang mulia ini.
0: Wal hujjaj yashtarikuna fi a'mal al-hajj lakin yatafawatu ajruhum fih bihasab haddihim min dhikrillah fih. Fayanbaghi lil-hajj أن يتنبه لهذا المقصد العظيم من مقاصد الحج، فيحرص على أن يكون من المكثرين لذكر الله قراءة للقرآن وإكثارا من التلبية وإكثارا من التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله، وقراءة في كتب أهل العلم في بيان الحج أو غيره، إلى غير ذلك من الوجوه التي هي من الإقامة لذكر الله تبارك وتعالى.
1: Sesungguhnya mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka sama-sama melakukan amalan-amalan secara zahir. Akan tetapi tentunya mereka berbeda dalam mendapatkan pahala. Dan itu dikembalikan sebagaimana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak mereka berzikir, tentunya semakin besar pula pahala yang akan mereka dapatkan. Maka mestilah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji untuk betul-betul memperhatikan tujuan daripada ibadah haji yang mulia ini, yaitu bagaimana senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap membaca Al-Qur'an, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kalimat talbiyah, dalam tasbih, dalam tahmid, dalam tahlil, itu semuanya merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau seandainya mereka memanfaatkan waktunya untuk belajar tentang kitab-kitab para ulama dan yang semisalnya, itu adalah bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara tujuan daripada ibadah haji, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas zikir kepada Allah dan menghidupkan zikir tersebut dalam kehidupan kita. Barakallahu fik.
0: Inna dzikrullah azza wa jal ibadatun jalilah عظيم شأنها كثير ثوابها وأجرها يسير فعلها ليس في العبادات مثلها، فهي تعم الأوقات كلها والأحوال جميعها، لا تختص بموسم ولا تتقيد بزمان، تصحب المؤمن في كل أوقاته وجميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنبه، مع ما يترتب عليها من عظيم الثواب وجميل المآب وكثير الأجر. وإذا تنافس عمال الآخرة في الأعمال وتسابقوا في الطاعات، فإن أهل الذكر هم السباقون في هذا المضمار المبارك، مضمار التسابق لعلو الدرجات ورفيع المنازل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang mulia, keutamaan yang sangat agung, ketaatan yang luar biasa yang tidak akan didapatkan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sesungguhnya semua waktu bisa dijadikan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan di musim-musim tertentu. Sebagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Tetapi seorang muslim, mereka senantiasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Ketika mereka duduk, ketika mereka berdiri, ketika mereka berbaring, semuanya bisa dijadikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang luar biasa, pahala yang sangat agung. Dan mereka-mereka yang senantiasa berlomba-lomba untuk mencari amalan-amalan akhirat maka mereka akan berlomba di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang paling unggul di dalam perlombaan tersebut adalah ahlu zikir, mereka-mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, karena tingginya derajat mereka, mulianya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun," maka orang-orang yang al-mufarridun telah mendahului kita bersama. Sehingga para sahabat bertanya, "Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, mereka yang mendahului kita adalah al-mufarridun. Siapa mereka al-mufarridun?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat," yaitu laki-laki yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, dan juga wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: وبذكر الله عز وجل طرد للشيطان وفوز برضا الرحمن ونيل للجنان بل فوز بعالي الرتب فيها وذكر الله عز وجل حصن حصين وحرز متين فلا يقرب الذاكرة شيطان وأما الغافل عن ذكر الله عز وجل فإن الشيطان منه قريب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
1: Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di antara salah satu cara untuk mengusir syaitan dan untuk mendapatkan kemenangan dari Rahman, dan juga untuk mendapatkan jinan, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan bagi mereka-mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan benteng yang sangat kokoh, pondasi yang sangat kuat, yang mana syaitan tidak akan bisa mendekat kepada mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka barang tentu syaitan akan senantiasa mendekati dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan akan menjarahnya, syaitan akan menguasai dirinya, dan dia pun akan menjadi teman-teman daripada syaitan tersebut. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak sekali, memberikan motivasi kepada kita bersama untuk senantiasa menjadikan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: وفي ذكر الله عز وجل حط للأوزار وغفران للذنوب وتكفير للسيئات وذلك أن ذكر الله عز وجل هو أحسن الحسنات والحسنات يذهبن السيئات والأحاديث في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة ذلك أن ذكر الله عز وجل هو أحسن الحسنات والحسنات يذهبن السيئات والأحاديث في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة وفي قلوب الناس قسوة لا يذهبها إلا ذكر الله وفي قلوبهم صدأ لا يجلوه ولا يصقله إلا ذكر الله فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء فإذا ترك صدأ فإذا ذكر الله جلاه وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر.
1: Sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ketaatan yang paling bagus, ketaatan yang paling mulia, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah-ibadah kebaikan tentunya akan melenyapkan dosa dan maksiat. Dan di dalam masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah untuk menjadikan hati kita hati yang lembut, bukan hati yang kasar. Karena di dalam hati manusia ada bentuk kasar di dalamnya, dan tidaklah itu dilenyapkan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba la tasda." Sesungguhnya hati manusia bisa berkarat. "Wa inna jala'aha zikrullah." Dan sesungguhnya di antara bentuk kita membersihkannya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan komentar tentang hadis yang mulia ini, bahwa sesungguhnya hati manusia mereka akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, tembaga, emas, perak, dan yang semisalnya. Dan untuk menghilangkan karat tersebut adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Apabila seseorang senantiasa berzikir kepada Allah, maka hatinya ibarat kaca yang bening, yang sangat putih, tidak ada dosa dan noda di dalamnya. Oleh karenanya, yang membuat hati berkarat itu ada dua. Yang pertama adalah kelalaian, dan yang kedua adalah dosa. Dan untuk membersihkan hati tersebut, caranya juga ada dua. Yang pertama adalah beristighfar, dan yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: وفي ذكر الله عز وجل طمأنينة القلوب وأنسها وراحتها وزوال همومها وغمومها وآلامها وأحزانها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن جلت هموم العباد وأحزانهم وغمومهم بمثل ذكر الله فهو الفرج في الشدة، والأنس في الأحزان، والراحة في الشدائد والكروبات. وفي ذكر الله عز وجل معونة على الطاعات كلها والعبادات جميعها، فإن ذكر الله عز وجل يلين الطاعات ويسهلها ولا تصبح شاقة على النفوس. وفي هذا قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
1: Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kegundahan-kegundahan di dalam kehidupannya, permasalahan-permasalahan dalam hidupnya akan dihilangkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tenang. Kebahagiaan di dalam kesulitan didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyamanan di dalam kesedihan juga didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit, maka juga diredamkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk seorang hamba memberikan pertolongan kepada dirinya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan selalu berzikir kepada Allah akan menjadikan ketaatan tersebut mudah. Tidak berat bagi mereka yang melakukannya. Yang demikian sebagaimana kisah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syara'i al-Islam qad kathurat alai." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam terlalu banyak bagiku yang membuat aku kadang-kadang kurang semangat di dalam melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada sahabat yang bertanya tersebut sambil mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Hendaklah senantiasa lisanmu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: وفوائد الذكر وثماره وآثاره التي يجنيها الذاكرون في دنياهم وأخراهم كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، فجدير بكل مسلم أن تعظم عنايته بذكر الله، وأن يحرص كل الحرص على أن يكون من الذاكرين لله بالكثرة. قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجدير بالحاج الموفق أن ينتهز فرصة حجه لتحقيق هذا المقصد العظيم، فهو خير ما أمضى فيه أوقات حجه، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه، وهو مفتاح كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة.
1: Sesungguhnya faedah-faedah yang didapatkan bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak sekali. Faedah-faedah yang luar biasa, keutamaan yang sangat agung, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka sudah mesti seorang Muslim untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha menjadikan dirinya adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang sangat banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari dan di sore hari. Maka sudah mesti seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk berusaha mendapatkan keridhaan ilahi. Mereka berusaha mewujudkan tujuan daripada ibadah haji yang sebenarnya. Mereka menghabiskan waktunya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci daripada semua kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Mereka yang berzikir, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, Allah sediakan bagi mereka pahala yang luar biasa. Sehingga dengan zikir tersebut merupakan kunci daripada semua kebaikan dan ketaatan yang seorang hamba akan mendapatkan hasilnya di dunia dan di akhirat.
0: وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ فَائِزُونَ بِمَعِيَّةِ اللَّهِ لَهُمْ وذكره جل وعلا لهم في ملئه الأعلى، فإن من ذكر الله ذكره الله وكان معه معية خاصة حفظا ونصرا وتأييدا. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. وفي ذكر الله عز وجل صيانة للسان وحفظ له من اللغو والباطل، لأن اللسان إنما خلق للكلام، فإن لم يشغله صاحبه بذكر الله والنافع من القول وإلا اشتغل ولا بد بالحرام من غيبة ونميمة وسخرية وغير ذلك. ومن أراد شاهد ذلك نظر واقع كثير من الناس في غفلتهم عن ذكر الله عز وجل كيف جرهم ذلك إلى أنواع من الباطل وصنوف من الآثام.
1: Sesungguhnya mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Mereka mendapatkan keberuntungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingat mereka di helayak orang-orang atau di hara'i ramai, di depan malaikat-malaikatnya dan juga di depan hamba-hambanya. Karena tentunya, barang siapa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan mengingat dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih memberikan yang terbaik kepadanya. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Fadhkuruni azkurkum. Hendaklah kalian senantiasa ingat kepadaku, berzikir kepadaku, aku akan senantiasa ingat kepada kalian. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, Man zakaroni, zakartuhu fi nafsih. Barang siapa yang ingat kepadaku, berzikir kepadaku, aku pun akan ingat dirinya. Wa man zakaroni fi mala', zakartuhu fi mala'in khairin min. Barang siapa yang ingat kepadaku, di keramaian, menyebutkan diriku, berzikir kepadaku, di tempat orang ramai, maka aku akan pun mengingat mereka yang lebih bagus daripada itu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana ma'a man dzakarani, sesungguhnya aku akan senantiasa bersama orang-orang yang berzikir kepadaku. Dan juga dengan hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak sekali tentang keutamaan mereka-mereka yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara untuk menjaga lisan dari hal-hal yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kebatilan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan dan lidah kita ini adalah untuk berbicara. Kalau seandainya seseorang tidak menyibukkan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan menyibukkan lisannya untuk hal-hal yang melalaikan dirinya, bahkan menjadikan dirinya terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin mengetahui yang demikian, maka lihatlah fakta yang ada. Bagaimana orang-orang ketika mereka tidak mau berzikir kepada Allah, maka mereka akan diseret untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dengan ghibah, namimah, menceritakan aib saudara dan semua bentuk kebatilan serta dosa-dosa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: قال ابن القيم رحمه الله: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعدد فوائد الذكر، فذكر رحمه الله ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكثار والعوائد الغزار، والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sesungguhnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lebih daripada 100 keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian dia menyebutkan satu persatu di antara keutamaan dan keagungan bagi mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau seandainya satu saja disebutkan faedah bagi mereka yang berzikir kepada Allah, maka cukup bagi mereka untuk memberikan motivasi semangat berzikir kepada Allah, memompa semangat untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah-faedah yang sangat agung, keutamaan yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, seorang jiwa mereka tidak akan tahu apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bidadari-bidadari yang ada dalam surga, jazaan bima kanu ya'malun, bentuk balasan terhadap apa yang pernah mereka lakukan selama di dunia.
0: Fa inna min maqasid al-hajj al-'azimah taqwiyat al-iman، فإن في الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان، فكم فيه من الدروس الرائعة والعبر المؤثرة في إقبال القلوب على الله وشدة رغبها ورهبها ورجائها وخوفها وكثرة رجوعها وإنابتها، فكم من دمعة صادقة في الحج أريقت، وكم من توبة نصوح قبلت، وكم من عثرة أقيلت، وكم من خطيئة حطت، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار اعتقت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Di antara tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan kekuatan kepada keimanan. Ibadah haji terhitung sebagai salah satu wadah yang bisa memperbaiki jiwa seseorang dan akan melembutkan hati, menambah keimanan. Betapa banyak pelajaran-pelajaran yang indah nasihat-nasihat yang memberikan manfaat agar hati senantiasa bisa tunduk dan kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berharap, takut, senantiasa menginginkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu kembali kepada Allah. Betapa banyak di dalam orang-orang melaksanakan ibadah haji air mata yang menetes. Kemudian betapa banyak taubat-taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa banyak keinginan-keinginan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa banyak dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka.
0: ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته في الحج عديدة ومتنوعة، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Tempat-tempat untuk memberikan kekuatan kepada keimanan dan penyebab ditambahnya iman di dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah banyak sekali. Karena ibadah haji adalah ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Dan haji yang mabrur, tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakannya tanpa rafas, bermain-main di dalamnya, melakukan hal-hal yang bisa membuat dia lalai, dan juga tanpa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa kepadanya, maka seolah-olah dia keluar dari melaksanakan ibadah haji tersebut, sebagaimana dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang menghilangkan dosa-dosa seorang hamba, sebagaimana api akan menghilangkan karat yang ada di dalam besi. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya.
0: وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. وكم من حاج تحرى مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضل الله العظيم، وسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبته عليه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يزينه بزينة الإيمان، وأن يجعله من الهداة المهتدين. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة.
1: Betapa banyak para jemaah haji yang mereka bisa memberikan perubahan dalam kehidupannya, yang tadinya dari kurang baik menjadi yang baik, yang tadinya dari baik menjadi yang lebih baik, dan contoh-contoh demikian bisa kita saksikan di dalam kehidupan, yang mana kita tidak bisa menghitung contoh tersebut. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka mencari tempat-tempat yang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan penuh kekhusyukan, penuh kerendahan, penuh pengharapan terhadap karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui iman yang ada di dalam jiwa dan raganya, memberikan kekuatan, ketabahan di dalam dirinya, agar menjauhkan dari mereka fitnah-fitnah, baik yang zahir ataupun yang tidak. Mereka juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki dunia dan agamanya, demikian juga dengan akhiratnya. Mereka juga bermohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi dirinya dengan hiasan iman dan menjadikan mereka orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berdoa kepadanya. Dan Allah tidak akan menolak permintaan seorang hamba yang meminta kepadanya. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila seorang hamba meminta kepadaku, ketahuilah sesungguhnya aku maha dekat. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Aku akan mengabulkan doa seorang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa. فَلِسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hendaklah mereka menjawab seruanku, beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Demikian juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji dan para jemaah umrah, mereka adalah tamu Allah. Mereka berdoa, Allah kabulkan. Mereka meminta, Allah berikan. Dan di sini merupakan bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya.
0: فحري بمن أكرمه الله عز وجل بالحج أن يكون في حجه مخبتا لربه، متواضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته، تائبا من كل ذنب اكتسبته يداه، ومن كل خطيئة مشت إليها قدماه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع، لينقلب من حجه إلى خير منقلب، وليعود إلى أهله وبلده على خير حال، فيبدأ صفحة جديدة في حياة عامرة بالطاعة والصلاح والاستقامة، بقلب مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت، سائلا ربه الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن.
1: Maka hendaklah mereka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah haji untuk senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa berharap akan rahmat Allah, akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka takut akan siksaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mengetahui bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengintai mereka, sehingga mereka senantiasa berdiri, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaki yang melangkah kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tangan yang diayunkan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mereka melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pulang ke daerahnya dengan keadaan yang terbaik, dengan membawa lembaran yang baru dalam kehidupannya, melakukan ketaatan dengan hati yang suci, dengan jiwa yang bersih, selalu bermohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tambahan keimanan dan dijauhkan dari fitnah-fitnah yang melanda.
0: ولا شك أن الحج فرصة ثمينة ومناسبة عظيمة مباركة لتجديد الإيمان وتقويته والزيادة فيه، فينبغي على الحاج أن يحرص في حجه على تقوية إيمانه وزيادة يقينه وتقوية صلته بربه تبارك وتعالى، وأن يستفيد من عبر الحج ودروسه العظيمة لتقوية إيمانه وزيادته.
1: Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya ibadah haji merupakan kesempatan yang sangat indah, di mana seseorang bisa memberikan kekuatan, menambah kekuatan di dalam imannya, memperkuat ketaatannya, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mestilah bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk senantiasa memberikan kekuatan tambahan di dalam imannya. Mereka senantiasa memperkuat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan selama melakukan ibadah haji, yang tujuannya adalah memberikan kekuatan di dalam jiwa dan raga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa iman bertambah kepada Sang Pencipta.
0: وما من شك أن الإيمان هو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. فبالإيمان يحيى العبد الحياة الطيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالإيمان ينال ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم المقيم والفضل العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابها شديد وقعرها بعيد وحرها أليم. وبالإيمان يفوز العبد برضا ربه سبحانه، فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالإيمان يطمئن القلب وتسكن النفس ويسر الفؤاد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم للإيمان من الفوائد العظيمة والآثار المباركة والثمار اليانعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة، ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa dalam melaksanakan ibadah haji yang mulia ini, seorang hamba mereka bisa meraih keuntungan yang sangat luar biasa, keuntungan yang sangat mulia di dunia, dan juga keuntungan yang sangat mulia di akhirat sana. Semua kebaikan-kebaikan mereka bisa mengambilnya, membawa keimanan yang begitu banyak, kekuatan yang begitu indah, tujuan-tujuan yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah haji yang mulia. Dengan iman, seseorang akan mendapatkan keberuntungan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Dengan iman pula, seseorang akan selamat dari semua kerusakan, dari semua keburukan, dari hal-hal yang bisa menyelewengkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman pula, seseorang bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Mereka dengannya bisa masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Keindahan-keindahan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalamnya. Keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengarkan oleh telinga, yang tidak pernah terbayangkan di dalam akal, di dalam jiwa dan raga. Keindahan yang begitu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman pula, seseorang bisa selamat dari azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari jurang neraka yang begitu dalam, selamat dari azab neraka yang sangat pedih. Dengan iman pula, seseorang bisa mendapatkan keberuntungan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya tidak akan pernah lagi murka kepadanya. Mereka akan mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman, hati seorang hamba menjadi tenang. Mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati akan menjadi tenang. Dengan keimanan pula mereka akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak, keagungan-keagungan yang barokah, kebaikan-kebaikan yang senantiasa berkesenambungan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Karena seorang jiwa mereka tidak mengetahui apa yang telah disediakan bagi mereka dari pahala-pahala yang luar biasa, jazaa sebagai balasan apa yang pernah mereka lakukan, terutama di kala mereka melaksanakan ibadah haji yang akan menambah kekuatan iman mereka.
0: والإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع غزيرة الفائدة كثيرة الثمر، لها مكان تغرس فيه ولها سقي خاص ولها أصل وفرع وثمار. أما مكانها فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذورها وأصولها، ومنه تنشأ أغصانها وفروعها. وأما سقيها فهو الوحي المبين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبه تسقى هذه الشجرة المباركة، ولا حياة لها ولا نماء إلا به. وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأعلى هذه الأصول الإيمان بالله، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان وغير ذلك.
1: Keimanan itu adalah ibarat pohon yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat-tempat di mana kita bisa menyiraminya. Di dalam sebuah pohon, tentu ada pondasinya atau akarnya, kemudian ada batangnya, kemudian ada daun-daunnya. Maka tempat pohon tersebut adalah hati seorang mukmin, yang darinya tumbuh keimanan, yang darinya tumbuh kekuatan. Sedangkan batang pohon tersebut adalah wahyu yang jelas, kitabullah azza wa jal, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa memberikan siraman terhadap pohon tersebut, yang dengannya dia akan tumbuh dan mekar. Dan asalnya, akarnya, asal daripada pohon tersebut adalah rukun iman yang enam: beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan cabangnya merupakan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Ketaatan-ketaatan yang sangat banyak sekali. Baik itu ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang itu semua merupakan cabang daripada kekuatan iman yang ada di dalam jiwa dan raganya.
0: وأما ثمارها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في هذه الأوصاف قوة وضعفا، زيادة ونقصا. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه أن يجتهد في معرفة هذه الأوصاف وأن يتأملها ثم يطبقها في حياته، ليزداد إيمانه ويقوى يقينه ويعظم حظه من الخير، كما عليه أن يحفظ نفسه من الوقوع في الأمور التي تنقص الإيمان وتضعف الدين، ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة.
1: Adapun buah daripada keimanan, maka itu merupakan semua kebaikan yang didapatkan seorang hamba dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat sana. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa," barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sangat bagus, "walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun," dan kami akan berikan kepada mereka balasan dengan balasan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan seorang hamba, mereka memiliki perbedaan dalam masalah keimanan sesuai dengan sifat-sifat yang tadi telah kita jelaskan. Maka tentunya hendaklah seorang muslim mereka mengetahui sifat-sifat ini. yang mana dengannya mereka bisa meningkatkan kualitas keimanan, bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kekuatan yang ada dalam jiwanya untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula mereka harus menjaga diri mereka dari hal-hal yang bisa menghilangkan keimanan tersebut atau mengurangi keimanan tersebut agar mereka tidak mendapatkan balasan yang akan membuat mereka menyesal di kemudian harinya.
0: وللإيمان أسباب كثيرة تزيده وتقويه، أهمها تعلم العلم النافع وقراءة القرآن الكريم وتدبره ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف ودراسة سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرام والتأمل والنظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من دلالات باهرة وحجج ظاهرة وآيات بينة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما أن الإيمان يزيد بالجد والاجتهاد في طاعة الله والمحافظة على أوامره وحفظ الأوقات في طاعته وما يقرب إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: Dan sesungguhnya keimanan memiliki hal-hal yang bisa membuat seorang hamba bisa menambah kekuatan iman di dalam jiwa dan raganya. Di antara hal-hal yang bisa menyebabkan iman bertambah adalah dengan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu agama. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghayatinya. Dan juga dengan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dan juga mereka harus mengetahui tentang keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga harus tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah para sahabatnya. Mereka juga memperhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang begitu memukau. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Maka jauhkan kami dari azab api neraka. Tentunya seorang hamba mereka akan berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan kepada imannya, memberikan kekokohan di dalam jiwa dan raganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka-mereka yang berjuang berjihad di jalan kami untuk menambah kekuatan keimanan, maka kami akan berikan kepada mereka jalan petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan balasan kepada mereka-mereka yang berbuat baik.
0: وللإيمان أسباب كثيرة تنقصه وتضعفه، يجب على العبد المؤمن أن يحترز منها وأن يحتاط من الوقوع في شيء منها، وأهمها الجهل بدين الله والغفلة والإعراض وفعل المعاصي وارتكاب الذنوب وطاعة النفس الأمارة بالسوء ومخالطة أهل الفسق والفجور واتباع الهوى والشيطان والاغترار بالدنيا والافتتان بها بحيث تكون غاية منى الإنسان وأكبر مقصوده. ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيارها بعظم شأن الإيمان وشدة الحاجة إليه، وأن الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كانت عنايتهم به عظيمة ومقدمة على كل أمر، فكانوا يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصون بينهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نزدد إيمانا، وكان يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها.
1: Demikian juga keadaannya, ada hal-hal yang bisa mengurangi keimanan tersebut, yang mesti seorang hamba mereka harus berhati-hati di sana, mereka harus menjaganya agar mereka tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa membuat keimanan mereka berkurang atau hilang. Di antaranya adalah karena jahilnya seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena kelalaian mereka, karena penyimpangan mereka, kemudian karena pembangkangan yang mereka lakukan, dan juga mengikuti hawa nafsu, senantiasa bercampur baur dengan mereka-mereka yang melakukan kefasikan, mereka-mereka yang melakukan dosa, atau mereka-mereka yang terlalu terbuai dengan angan-angan yang ada di dalam dunia, yang mana mereka menjadikan dunia tujuan utama, sehingga mereka lupa untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau seandainya kita memperhatikan generasi-generasi salaful ummah, bagaimana mereka menjaga keimanannya, dan mereka sangat tahu bahwa sesungguhnya kebutuhan seseorang kepada keimanan lebih penting daripada kebutuhan seseorang kepada makanan, sehingga mereka betul-betul memperkuat, memberikan kekuatan, memperkokoh. Mereka senantiasa ingin menambah kekuatan keimanan mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Alumma yazdadu imana zdadu imana." Ayo kita duduk, ayo kita memperbaharui, menambah keimanan kita. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Ijlis bina nazdadu imana." Ayo kita duduk agar keimanan kita kepada Allah senantiasa bertambah. Bahkan dia juga menyebutkan dalam sebuah doanya, "Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha." Ya Allah, tambahkan kepadaku keimanan, keyakinan, dan juga pemahaman di dalam agama.
0: وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، أي من الإيمان، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. والنقول في هذا المعنى عنهم كثيرة.
1: يمكن جوجا sahabat-sahabat yang lainnya, sebagaimana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan, ta'alau nu'minu sa'ah, ayo kita beriman sejenak, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, duduk mengingat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Demikian juga Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan di antara bentuk kefakihan seorang hamba dikala mereka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencabut hal-hal yang bisa mengurangi keimanan di dalam jiwa dan raganya. Demikian juga Umair bin Habib Al-Hatmi, dia menyebutkan, al-imanu yazid wa yanqus, sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Maka ada yang bertanya kepadanya, bagaimana caranya? Bagaimana supaya iman itu bisa bertambah? Maka dia menjawab, idza zakarnallah, apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat ampunan Allah, kita bertasbih kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian akan bertambah keimanan kita. Akan tetapi kalau seandainya kita lalai dari memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bertasbih dan bertahmid, maka dengannya akan membuat keimanan kita berkurang. Dan ungkapan-ungkapan para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ulama-ulama yang lainnya sangat banyak sekali.
0: ولهذا فإن العبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في حياته بتحقيق أمرين عظيمين ومطلبين جليلين. الأول تقوية الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا. والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول، وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل الفوات والإقبال على الله إقبالا صادقا بقلب منيب.

0: melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berharap akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga takut terhadap hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: روى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فوصف صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب، أي أنه يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام وما يلقاه في هذه الحياة من ملهيات وصوارف متنوعة تصرفه عن الإيمان، وفتن عظام تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته وتضعف جماله وحسنه وبهاءه. وها هنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب بالتوجه الصادق إلى الله عز وجل بالسؤال، قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالمقام يتطلب توجها صادقا إلى الله وسؤالا ملحا إليه تبارك وتعالى أن يزيد الإيمان ويقويه وأن يجدده في القلب وأن يمكنه فيه. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
0: Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu tsaub. Sesungguhnya iman itu bisa rusak di dalam jiwa kalian sebagaimana bisa rusaknya sebuah pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka hendaklah kalian senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian, keimanan yang ada di dalam hati kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan keimanan di dalam hadis ini ibarat pakaian yang dia bisa rusak, dia bisa rusuh, dia bisa lusuh, dia bisa kotor, dia bisa hilang dan yang semisalnya. Dan itu semua dilakukan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba, fitnah-fitnah yang melanda, kemudian hal-hal yang bisa menghilangkan keimanan dalam hati dan jiwa mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bersama untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita selalu bertambah, bertambah dan bertambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum." Maka hendaklah kalian senantiasa bermohon meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan yang ada dalam hati kalian. Posisi ini merupakan posisi yang paling senantiasa seorang hamba diminta untuk melakukannya. Bagaimana iman mereka senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Yusabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan, ketegaran kepada orang-orang yang beriman dengan keistiqomahan mereka dalam kehidupan dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekuatan, ketabahan dalam kehidupan akhirat.
1: ويقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فمن الخير للعبد المؤمن أن ينصح لنفسه في إيمانه الذي هو أغلى شيء لديه وأثمن أمر عنده، وهو خير زاد للقاء الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحج

0: فرصة عظيمة للتزود بزاد الإيمان وتقوية الإيمان وتمتينه، والتوفيق بيد الله وحده، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta terhadap keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala hiasi keimanan tersebut di dalam hati kalian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami orang-orang yang diberikan petunjuk dan yang bisa memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang lainnya. Oleh karenanya, kebaikan yang luar biasa ini, hendaklah seorang muslim mereka memberikan nasihat terhadap dirinya, karena keimanan sesuatu yang paling berharga yang mereka punya, dan itu merupakan perbekalan yang paling bagus. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang melaksanakan ibadah haji agar mereka berbekal, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka hendaklah kalian berbekal karena sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah takwa. Karena sesungguhnya di dalam melaksanakan ibadah haji kesempatan yang sangat mulia untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang saleh, memberikan petunjuk kepada kita bersama untuk senantiasa memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti dan simak bersama kajian yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala, dari pembahasan Maqasidul Hajj, tujuan-tujuan ibadah haji, yang kami hadirkan dengan penerjemah Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizahullahu taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi kaum muslimin dan muslimah yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan juga untuk kita semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Nantikan bahasan dari Maqasidul Hajj, tujuan-tujuan ibadah haji, berikutnya di setiap hari Senin sore pukul 16 hingga selesai bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala. Beliau adalah guru besar bidang akidah di Universitas Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda kembali tilawah mubarakah hingga menjelang azan berkumandang salat maghrib di petang hari ini. Tilawah dari surat An-Naml kami hadirkan dari qari Yahya Hawa. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Berikut kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor bersama Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dari bahasan Al-Burhan min Qasasil Quran. Semoga bermanfaat, kita ikuti dan simak bersama.
3: Kecuali dalam satu kondisi di mana orang berjihad kemudian dia tidak balik lagi alias meninggal. Ulam yarji min dzalika bi syai', kata Rasul, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba Allah di hari-hari ini itu amalan-amalan yang sangat agung dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah, di mana disunahkan untuk puasa Arafah, yang pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Jadi dengan puasa 1 hari besok itu pahalanya sangat besar sekali. Oleh karena itu besok bagi yang tidak ada uzur berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim dari kitab ini. Disebutkan di kitab ini setelah Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ulul azmi yang kedua. Jadi ulul azmi itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, dan yang ketiga Nabi Musa, kemudian yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nanti tentang sirah Nabi Muhammad ada kitab khusus tersendiri. Kita akan bahas dimulai dalam pertemuan ini, seingat ana ya, itu halaman 62, betul tidak? Ya kan? Masih berbicara tentang Fadail Ibrahim, keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam, masih mukaddimah. Nah, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut di kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran, di sini Ibrahimu alaihi salam alladhi daraba lana arwa'al amthilati fil wala'i wal bara. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai contoh yang paling indah dalam masalah wala dan bara. Walidzalik amarana Allah an nata'assa bihi. Karena hal tersebut Allah memerintahkan kita semua untuk beruswah, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Sesungguhnya telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a

0: minkum, inna buru'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ya. Ini bentuknya jamak buru'a'u. Kalau antum dibaca surat Az-Zukhruf dengan lafaz bara. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani dan seterusnya. Nah, di sini buru'ah ya. Saya ulangi lagi ya. Al-Mumtahan ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada, dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini merupakan contoh dalam masalah wala wal bara dari Nabi Ibrahim. Apa itu wala? Wala itu artinya loyalitas. Bara, berlepas diri. Akidah ini akidah yang dengannya orang Islam terbedakan dari orang kafir. Ada batas-batasnya. Dan akidah ini di zaman sekarang samar. Ya, samar. Jadi orang Islam itu tidak ngerti sekarang tentang wala wal bara, apalagi mempraktekannya. Dengan tadi ajaran yang kebablasan, ya, mengatakan harus apa namanya kita toleransi, ya, dari ajaran-ajaran liberal, liberalisme. Nah, kemudian wala wal baronya hilang. Nabi Ibrahim merupakan contoh yang luar biasa, akhi. Ya, contoh yang baik, sehingga Allah perintahkan kita di sini untuk apa? Beruswah. Lihat ayat yang kita baca tadi, qad kanat lakum uswatun hasanah, ya kan? Sesungguhnya ada untuk kalian suri tauladan yang baik. Nah, suri tauladan yang baik dari siapa? Nabi Ibrahim. Apa suri tauladan yang baik dalam ayat ini? Bara, berlepas diri dari kaum musyrikin dan dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat At-Taubah ayat 114 Allah Ta'ala berfirman tentang istighfarnya Nabi Ibrahim yang pernah dijanjikan kepada ayahnya, tetapi setelah Allah tegur dan tahu bahwa ayahnya itu meninggal di atas kekafiran, beliau tidak jadi istighfar. Ya. Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu. Istighfar Ibrahim kepada ayahnya tidak lain itu melainkan janji beliau, janji Nabi Ibrahim yang beliau berikan kepada ayah beliau. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Maka ketika sudah jelas nampak bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la awwahun halim. Nah, ini contoh ya. Kemudian berikutnya, antum lihat halaman berikutnya. Ibrahim alaihi salam alladhi daraba lana arwa'al amthilati fil istislami li amrillahi. Ibrahim alaihi salam ya telah memberikan contoh kepada kita semua dengan contoh yang paling indah dalam masalah apa? Al-istislam li amrillah. Tunduk, menyerah, menerima perintah Allah. Jadi contoh yang paling bagus, yang paling baik buat kita adalah contoh yang Allah berikan di Quran. Nah, di antara contoh yang paling baik adalah contoh beliau Nabi Ibrahim alaihi assalam. Contohnya nomor satu, indama amarahullahu an ya'khudha zawjatahu Hajar wa ibnaha Isma'ila alaihim assalam wa yada'ahuma hunaka fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitillahil muharram. Ketika Allah perintahkan kepada beliau untuk membawa, yani an ya'khudha zawjatahu, untuk membawa istri beliau yang bernama Hajar, istri yang kedua ya, bersama putranya Ismail, kemudian beliau letakkan atau beliau tempatkan di sana. Di mana itu? Fi wadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman, di samping Baitullahil Muharram. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, thumma ja'a biha Ibrahim wa bi ibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal baiti inda dawhatin fawqa zamzam fi a'la al-masjidi. Thumma ja'a biha, kemudian Nabi Ibrahim membawa istri beliau dan putra beliau. Maksud istrinya di sini siapa? Hajar. Dan putranya Ismail. Wahia turdi'uh. Waktu itu ibu Hajar lagi netein atau nyusui putranya Nabi Ismail. Jadi Ismail masih kecil. Hatta wada'ahuma indal bait. Kemudian ditempatkan di samping Baitullahil Haram. Sekarang Masya Allah jadi tujuan orang untuk berhaji. Pada datang ke sana dan ramai, ya tidak, dari berbagai penjuru dunia, tidak pernah sepi tiap harinya, ya tidak pernah sepi, dan di situ ada air zam-zam, tidak pernah, kalau tidak pernah kering ya, tidak pernah, kalau bahasa Sundanya apa, saat ya, tidak pernah saat, saat kalau bahasa Jawa asat, benar asat ya, iya. Antum bayangkan tuh, Anda pernah tinggal di sekitar Mekah, nggak ada air, ya. Nah, kemudian air zam-zam itu tiap hari diambil sama orang banyak sekali, itu nggak habis-habis yang minum. Coba bayangkan tuh, kalau sumur sini Al-Barakah habis, ya enggak. Itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang masih tampak sampai sekarang. Indal bait, lihat, di tempatkan di situ di samping bait, inda dauha, tapi disebutkan di sini di samping pohon besar. Ya, fawqa zamzam, di atas zamzam, fi a'lal masjid, di atas masjid. Walaysa bimakata yawma idzin ahadun, dan di Mekah tidak ada seorang pun waktu itu. Jadi enggak ada satu manusia pun. Coba membayangkan Nabi Ibrahim membawa istri beliau, dan Nabi Ibrahim ini mau dan taat karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa biha ma'an, juga tidak ada air di sana. Fa wada'ahuma hunalik, kemudian ditempatkan di sana. Wa wada'a indahuma jaraban fihi tamrun wa siqa'un fihi ma'un. Kemudian diletakkan di samping keduanya, di samping ibunda Hajar dan di samping Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil, masih disusui. Jaraban, jarab itu satu kantong, fihi yang berisi tamr, tamr kurma, wasiqa fihi ma, dan siqa, air, kantong berupa air. Ini menunjukkan, ikhwan, manusia harus ikhtiar, usaha, dan usaha yang mampu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di saat itu adalah sekantong korma dan sekantong air. Nah, dari sini dapat pelajarannya juga bahwa yang namanya tawakal juga harus ada usaha. Usaha semampu kita. Jangan antum bayangkan seperti sebagian orang dakwah, tinggalkan istrinya enggak ada kerjaan, ninggalin istrinya enggak ada nafkah. Saya kan seperti Nabi Ibrahim nih, misalkan seperti itu, ya, ini keliru ini, ya. Kemudian, summa qaffa Ibrahimu muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim qaffa itu membalikkan wajah, ya, berjalan. Dikasih kofaknya, dikasih ini daerah belakang. Fatabi'athu Ummu Ismail, kemudian dikejar, diikuti oleh Ummu Ismail, ibunda Hajar. Nabi Ibrahim dikejar, Nabi Ibrahim jalan. Subhanallah, coba kalau wanita istri sekarang, akhi, ngamuk-ngamuk gak jelas, iya enggak? Dikejar sama ibunda Hajar Nabi Ibrahim. Subhanallah. Bisa bayangkan. Saya tanya Nabi Ibrahim bertanggung jawab tidak? Bertanggung jawab. Ya. Yeah. Kalau zaman sekarang dibilang itu suami tidak tanggung jawab tuh. Ini perintah Allah. Ini kita sedang berbicara tentang Nabi Ibrahim dapat wahyu dan perintah Allah. Ya, yeah. Ingat ini perintah siapa? Allah. Nanti antum jangan praktekkan begini, punya istri dibawa sama anaknya, taruh di tempat sepi gunung, terus bilang ini saya mengamalkan kisah Nabi Ibrahim. Ini ngelawak namanya, akhi. Selanjutkan ya, kita ambil ceritanya, ini luar biasa sekali. Nabi Ibrahim, Nabi yang luar biasa, istrinya luar biasa, putranya luar biasa, yang cocok. Subhanallah. Fatabi'athu Ummu Ismail, diikuti sama ibunda Hajar dari belakang. Faqalat, ibunda Hajar berkata, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, aina tadhhab, hendak ke mana engkau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, dan engkau tinggalkan kita di lembah ini yang tidak ada apapun, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini. Manusia enggak ada, apa-apa enggak ada. Memang betul-betul tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada Indomaret. Ya kan? Enggak ada apa-apa. Sekali. Makanan enggak ada, minuman tidak ada. Faqalat lahu dzalika miraran. Ummu Ismail mengucapkan itu berulang-ulang. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Ke mana engkau hendak pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, dan kau tinggalkan kami di tempat ini, di lembah ini, yang tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Beliau ngomong seperti itu di belakangnya. Nabi Ibrahim jalan, tidak noleh sama sekali. Tapi kita yakin Nabi Ibrahim itu berat sebenarnya. Ya, tapi beliau sedang mengamalkan perintah Allah. Perintah Allah didahulukan. Ya. Perintah Allah didahulukan. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Lihat. Ibrahim tidak noleh sama sekali kepada ibunda Hajar. Ini yang cerita Ibn Abbas. Faqalat lahu, maka berkatalah ibunda Hajar, wanita yang cerdas, imannya sangat tinggi dan sangat kuat, sangat tebal, wanita yang luar biasa. Sehingga ketika Nabi Ibrahim kok enggak jawab, enggak noleh, ditanyalah. Kata ibunda Hajar, Allahu, hanya panjang, ya, karena ada hamzah istifham. Ya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang telah memerintahkan engkau akan hal ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Baru dijawab sama Nabi Ibrahim. Kalau yang tadi enggak dijawab. Ya, diam. Setelah ibunda Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepada engkau wahai Ibrahim? Dijawab na'am. Cuma kalimat na'am selesai. Ya. Qalat, kemudian ibunda Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau memang demikian, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kami. Ini sebuah keyakinan yang sangat mantap dari seorang wanita yang bernama siapa? Hajar, ibunda Hajar, Ummu Ismail, yang kita sudah bahas, ya, ketika seorang wanita beriman kepada Allah dan solehah, muncullah dari wanita ini seorang anak yang luar biasa yang bernama Ismail, keturunannya luar biasa. Ya, makanya untuk ikhwan nih yang belum nikah, ya, cari jodoh yang solehah. Yang solehah itu yang gimana? Beriman sama Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ya. Itu yang solehah. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada anak-anak muda, atau memerintahkan kepada laki-laki yang mau menikah untuk memilih apa? Agama dari calon istri itu. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena apa? Empat hal. Li, yang pertama apa? Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Wanita dinikahi, kata Rasul, karena hartanya, karena keturunan, hasab, karena kecantikan, pilih, dan karena agama. Pilihlah karena agama. Niscaya engkau beruntung. Ya. Dan itu salah satu dari hak anak. Hak anak itu, seorang laki-laki memilihkan ibu nanti, ibu yang solehah buat anaknya. Itu ya. Ciko, belum nikah kan Ciko, ya? Nanti insya Allah mudah-mudahan dapat wanita yang solehah, Ciko, ya? Amin. Nah, di sini masih anak-anak muda nih. Masih anak muda semua, masya Allah. Yang belakang mau dapat juga? Taib. Fantolaqa thumma raja'at. Kemudian balik. Kemudian pulang. Fantolaqa Ibrahimu hatta idha kana inda thaniyati haythu la yarawnahu istakbala biwajhil bayt. Kemudian Nabi Ibrahim pun terus jalan. Sehingga ketika sudah sampai di Thaniyah, ketika mereka hendak lihat Nabi Ibrahim, istaqbala biwajhil bait. Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke bait, ke masjid. Waktu itu belum dibangun. Tapi Allah kasih tahu bahwa nanti di situ ada rumah Allah. Summa da'a biha ula'il kalimat, kemudian berdoa dengan kalimat-kalimat ini, wa rafa'a yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya. Faqal, dan Allah berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di surat Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Subhanallah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah tempatkan dari keturunanku di lembah min ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Rabbana liyukimus sholah, wahai Rabb kami, dan demikian itu agar mereka menegakkan solat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun, dan berilah rizki buah-buahan kepada mereka agar mereka bersyukur. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Doanya diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, fanzuru ibadallah. Perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, ila hadzal istislam li amrillah. Kepada istislamnya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah. Lama qalat lahu zaujatuhu Ummu Ismail, ketika Ummu Ismail yakni istrinya berkata kepada beliau, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang memerintahkan ini? Dijawab sama Nabi Ibrahim, na'am. Berarti ini perintah siapa? Allah. Istislam Nabi Ibrahim, tunduk patuh menyerah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, walaupun kelihatannya tidak enak, dan memang tidak enak, enak tidak akhi. Bahwa istrinya dari Syam ke situ jauh, dan zaman itu enggak ada pesawat, mobil juga enggak ada, ya enggak ada AC, ya tidak. Itu bisa antum bayangkan perjalanan sangat jauh, kemudian ditinggal, tidak ada seorang pun di situ, dan tidak ada apa-apa di situ. Dan yang dipunya Nabi Ibrahim cuma sekantong korma, cuma sekantong air. Ini bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada istrinya. Ya. Contoh yang kedua, contoh istislamnya Nabi Ibrahim. أمر الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه لما بلغ معه السعي. Allah memerintahkan kekasihnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya ketika putranya sudah sampai usia yang sudah bisa bekerja bersama Nabi Ibrahim, tapi masih kecil, sudah bisa membantu Ibrahim. فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَّا الْمُسَارَعَةِ, tidak ada pada diri Nabi Ibrahim melainkan musara'ah, bersegera, إِلَا تَنْفِذِ أَمْرِ مَوْلَاهُ, untuk melaksanakan perintah Allah, Rabbnya, Mawla, عَزَّ وَجَلْ, وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, dan penyebutan atau kisah dari hal tersebut telah datang dalam firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan di surat As-Saffat dari ayat 102 sampai 111. Ya. Jadi 102 sampai 111. Allah Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika Nabi Ismail itu sudah besaran, sudah bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim, qal, Nabi Ibrahim berkata, ya bunai, wahai putraku, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni azbahuk, aku bermimpi menyembelihmu, fanzur madza tara, maka perhatikan apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, tanpa ada keraguan. Putranya Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lihat, abati. Kalimat ini pernah juga keluar dari mulut Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, ketika mendakwahi ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yubsiru, ma la yasma'u wa la yubsiru, wa la yughni 'anka syai'a. Ya. Di sini putranya Nabi Ismail tanpa ragu-ragu mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Lakukanlah perintah Allah, maksudnya. Allah memerintahkan engkau untuk menyembelih aku, sembelihlah aku. Luar biasa ini. Ya, masih kecil. Dan yang diperintahkan adalah menyembelih dirinya dan meninggal, kan? Dan sakit. Nabi Ismail dengan tanpa ragu bilang, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama, maka ketika keduanya, aslama itu bentuk musanna, ya, aslama, aslama, ya tidak. Nah, di sini aslama keduanya maksudnya siapa? Ketika keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sudah betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan pelipisnya Nabi Ismail sudah diletakkan di atas gundukan oleh Nabi Ibrahim untuk siap disembelih. Wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru, wahai Ibrahim. Allah seru Nabi Ibrahim, subhanallah. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau mimpinya manusia selain para nabi, bukan wahyu, ingat ya. Apalagi suruh nyembelih anak. Ini pasti dari setan. Ya. Ada tuh ajaran yang enggak benar, satu keluarga mati saling bunuh-bunuhan. Nah, kita lagi berbicara tentang mimpinya Nabi Ibrahim, yang ini merupakan wahyu dan perintah Allah. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Ketika betul-betul sudah menyerah, tunduk pada perintah Allah, kemudian diletakkan sedemikian rupa Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail pun sudah sangat rela dan sudah siap untuk disembelih, dipanggillah oleh Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah sesungguhnya kami membalasi orang-orang yang berbuat ihsan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini ujian yang jelas-jelas, ujian yang sangat jelas. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus dengan sesembelihan yang besar, diganti dengan kambing atau domba yang besar. Disembelih domba. wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami abadikan pujian pujian Nabi Ibrahim untuk orang-orang yang datang belakangan. Jadi namanya terpuji, namanya disebut-sebut selalu. Ya, ketika kita dengar cerita Nabi Ibrahim, tergetar hati kita. Dan tidak hanya Nabi Ibrahim saja, semua keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya dan dua istrinya, Sarah dan Hajar. Dan putra-putranya, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kemudian turun Nabi Ishak dari Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf dan seterusnya. Dan dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Salamun ala Ibrahim, itu ada yang hilang itu ikhwan ya. Ada kalimat salamun ala Ibrahim di Al-Qur'an ayat ke-109. Ya, di antum punya ini kan PDF-nya kan? Ya tidak? Ayat 109 ada yang kurang. Ciko ada yang kurang tidak? Kurang kan? Tulis di situ salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan atas Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balasi orang-orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia merupakan hamba-hamba kami yang beriman. Itulah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu ketika seorang manusia atau hamba Allah siapapun dia menghamba kepada Allah, tunduk kepada perintahnya, pasti tidak akan disia-siakan sama Allah. Ini pelajarannya ikhwan. Ya. Pelajarannya itu kita mengikuti aturan Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Pasti enggak sia-sia. Perintah-perintah Allah kita jaga. Kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Karena ketika kita menjaga Allah, menjaga agama Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Apa kata Rasul? Ihfadillaha yahfadka. Lihat. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini kan kebaikan. Kalau antum ingin dijaga sama Allah, caranya dengan menjaga agama Allah. Menjaga agama Allah itu apa? Kata Syekh Utsaimin, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nanti akan dijaga. Dijaga apanya? Dijaga badan kita. Jasmani Anda dijaga, kata ulama. Jasmani dijaga. Kemudian dijaga harta. Wa dijaga keluarganya. Dan semua hal dijaga. Tapi caranya dengan apa? Menjaga agama Allah. Jadi ternyata ketika seseorang sholat, puasa, zakat, haji, melakukan kebaikan, yang butuh siapa? Orang itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikannya dia yang merasakan pertama kali. Ihfadillaha yahfadzka. Jadi dari hadis ini kita dapat pelajaran tuh. Kalau ingin dijaga sama Allah, kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus taat sama Allah, sama Allah. Jangan berpikiran supaya dijaga, supaya kita terjaga, cari jimat. Ini syirik. Ya tidak. Ada sebagian orang supaya kuat, kebal, supaya urusan mudah, nyari jimat. Jimatnya nyari kesana kemari. Ya, padahal jimat itu bisa mendatangkan apa? Kemudorotan. Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang bertawakalnya sama selain Allah, Allah serahkan tuh urusannya kepada yang dia tawakali itu. Kalau ada orang tawakalnya sama jimat, ya udah ditinggalkan sama Allah. Ngeri. Tapi orang ada enggak ngerti. Ya. Ada yang enggak ngerti. Taib. Kita lanjutkan ya. Ibrahim alaihi salam alladhi daraba lana arwa'al amthilati fi tawakkuli 'ala Allah subhanallah. Ini mesti keutamaan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah memberikan contoh untuk kita, sebaik-baik contoh, sebagus-bagus contoh, seindah-indah contoh dalam masalah bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, contoh terbaiknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Indama hattama Ibrahimu al-asnam wa wabbaha qawmahu. Dan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, kaumnya itu berkata apa? Harikuhu. Bakar dia. Disuruh dibakar, akhi. Semua orang suruh membakar Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum. Tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. In kuntum fa'ilin, jika kamu mau melakukannya. Jadi kalau mau nolong Tuhan kamu yang dihancurkan sama Nabi Ibrahim, adalah bakar Nabi Ibrahim. Kalau bakar, mati tidak akhi. Ya, nyawa ini. Faqala Ibrahim alaihi salam, berkatalah Ibrahim alaihi salam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cuma dibaca begitu beliau, nyerahkan urusan sama Allah. Cukup bagi kami Allah. Sebaik-baik wakil Allah, pelindung sebaik-baik wakil. Faja'al amrul ilahi, datanglah urusan ilahi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah. Kami berkata, wahai api, jadilah anti bard. Jadilah dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Subhanallah. Api yang sifatnya membakar jadi dingin. Siapa yang bisa membuat demikian? Allah semata akhi. Ya. Yeah. Jadi luar biasa. Api jadi dingin. Dan kata ulama, kalau Allah tidak mengucapkan salaman, keselamatan, itu Nabi Ibrahim juga binasa karena kedinginannya. Ya, saking dinginnya api itu. Luar biasa ya. Makanya antum jangan berpikiran seperti orang yang enggak percaya sama Allah tuh. Setan itu dibuat dari api. Nanti kalau misalkan di neraka enggak terasa dong. Kan neraka api. Oh ini bahlul ini cara berpikirnya ini. Ya tidak. Ya, antum terbuat dari tanah. Kalau antum ditimpuk sampai tanah liat gimana? Sakit juga kan? Allah Maha mampu untuk menyiksa makhluknya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian secara langsung. Disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafirullahu Ta'ala, pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga bermanfaat. Kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Fatwa-fatwa ibadah

0: لبيك. وردتنا أسئلة كثيرة باسمه فضيلتكم، تقول الأخت أم محمد: هل يجوز للمرأة أن تحج عن الغير كأمها وأبيها وخالتها وهم أحياء؟
1: إذا كانوا لم يحجوا حجة الإسلام وكانوا عاجزين عن مباشرة الحج لكبر وهرم لا يستطيعون السفر، أو لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يستطيعون معه السفر، فإنه يحج عنهم، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. في هذه الحالة إذا كان كبيرا لا يستطيع الحج، أو كان مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع حج الفريضة، فإنه ينيب من يحج عنه. نعم.
2: tentang menghajikan orang yang masih hidup. Pertanyaannya dari Ummu Muhammad. Pertanyaannya, bolehkah seorang perempuan menunaikan ibadah haji untuk orang lain, seperti untuk ibunya, ayahnya, atau bibinya, sedangkan mereka semua masih hidup? Kemudian Syekh mengatakan, jika mereka belum menunaikan ibadah haji, sedang mereka sudah tidak mampu lagi menunaikannya secara langsung, karena usia yang sangat tua, atau misalnya sudah lemah dan tidak mampu bepergian, atau karena sakit berkepanjangan yang sulit disembuhkan, sedang ia tidak sanggup bepergian dengannya, maka hendaknya wanita tersebut menunaikan ibadah haji untuk mereka. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika ada seorang wanita yang datang pada beliau, kemudian dia berkata: ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi bilhajj adrakat abi wa huwa syekhun kabir la yathbutu ala rahilah, afa ahujju anhu? Qala: na'am, hujji an abik. Ketika ada seorang wanita dari Bani Khas'am datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mendapati kewajiban haji sedangkan usia beliau sudah sangat tua dan tidak sanggup bepergian. Apakah aku boleh menunaikan ibadah haji untuknya? Kemudian beliau mengatakan: ya, tunaikanlah ibadah haji untuk ayahmu. Dalam keadaan seperti ini, jika ia sudah sangat tua atau sakit yang berkepanjangan dan tidak sanggup lagi menunaikan ibadah haji, maka ia mewakilkan ibadah hajinya kepada siapa yang mau menggantikannya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: فضيلة الشيخ يوم عرفة يوم من أيام الله، بعض الناس الشيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم.
1: أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ ومثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة، فعليه من يستغل، حتى الذي يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان. نعم،
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktunya dan menyibukkan dirinya untuk memasak, untuk bertamasya, santai jalan-jalan, dan tidak meluangkan waktunya untuk beribadah di hari yang mulia ini. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti memasak dan mempersiapkan kebutuhan makan dan minum, maka hal ini tidak mengapa karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun menghabiskan waktu tanpa mengingat Allah atau bahkan meninggalkan amalan-amalan yang dibutuhkan, maka ini termasuk kelalaian dan menghabiskan waktu tanpa faedah. Dan hendaknya seorang muslim menyibukkan dirinya untuk banyak berzikir kepada Allah, berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dan tempat ini sekalipun dia sambil bekerja. Wallahu taala a'lam.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kami: "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah." Kemudian ada seorang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun, belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofath dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: لبيك.
1: شيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
2: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة. ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
3: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.
4: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa adhin

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah edisi malam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam Hafirullah Ta'ala. Sedianya beliau sampaikan secara langsung dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Namun saat ini beliau tengah safar haji, maka kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian sebagai pengganti dari program Al-Adabul Mufrad. Kajian disampaikan dalam format rekaman dengan bahasan tema ketetapan Allah yang terbaik. Kami hadirkan untuk di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedahnya dan tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajasadina wa'adhina lana bidhikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita dari tidur kita. Kita tahu tidur itu adalah kematian. Orang yang tidur tidak merasakan kehidupan yang sedang berjalan di muka bumi ini. Kita semua ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Dan tatkala mereka bangun dari tidur mereka, lalu terjadi dialog di antara mereka. Apa kata mereka? Labithna yauman au ba'dha yaum. Mungkin kita tidur sehari atau sebagian hari. Padahal sudah tidur 309 tahun. Maka jangan banyak-banyak tidur kita. Apalagi waktu kajian. Bangun tahu-tahu sudah tanya jawab. Masya Allah. Dan nikmat agung yang Allah berikan juga kepada kita. Allah berikan afiah kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Nikmat afiah ini termasuk nikmat yang jarang disyukuri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dengan jelas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-siha, nikmat kesehatan. Bapak-bapak milih mana? Punya uang 100 miliar tapi stroke, atau enggak punya uang, atau punya uang 1 juta tapi sehat, milih mana? Milih 100 miliar sehat. Iku menungso. Bayangkan kan? Dia tetap yang dilihat itu fulus. Sehat yang ada di tubuhnya ini dianggap biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya membelanjakan banyak harta demi sehat, tapi tidak sehat-sehat. Rata-rata orang dikasih kesuksesan itu di atas umur 40 ya, kita lihat ya, mulai senang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka harta, Allah kurangi sehat. Dengkulnya wis mulai, pinggangnya, emping wis tidak bisa makan banyak-banyak. Padahal dulu waktu jadi pekerja keras, emping sak toples entek. Tapi ketika sudah jadi bos, tidak bisa banyak-banyak makan emping. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita bakal ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang bakal ditanyakan adalah alam nusahhi badanak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Karena banyak orang yang hidupnya ngeluh, ngeluh, ngeluh terus. Wallah ustaz, harga plastik mahal sekarang. Ya Allah, sejak kapan kita makan plastik ya? Down. Bertahun-tahun nenek moyang kita hidup tanpa plastik. Dulu makan pakai apa? Daun. Ana masih ingat ya. Biar kelihatan sama ayah. Ana ingat sama ayah ana. Sama ibu juga rahimahullah. Kalau kita keluar kota. Karena ayah nyetir mesti bawa kopi. Kopinya ditaruh di mana? Botol bekas. Jadi kalau beli air, botolnya itu disimpan jemaah. Dibikin kopi, bikin teh, dipakai terus. Sekarang sampah-sampah itu isinya plastik. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita sering melupakan. Dua nikmat yang banyak dilupakan, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Pengangguran itu nikmat apa bukan? Ana mau tanya sama itu. Nganggur, alhamdulillah Ustaz, ana baru dipecat Ustaz. Nikmat enggak dia? Dia punya kesempatan sholat duha, punya kesempatan baca Quran. Ketika dia kerja gak bisa dia hatam Quran. Masuk jam 8 pulang jam 4. Kadangkala sampai rumah masih disuruh ngerjakan tugas. Ketika dipecat, alhamdulillah Ustaz. Ana sejak dipecat tiap 3 malam hatam Quran. Tapi kadangkala nikmat itu juga tidak disyukuri. La baca Quran wala istighfar. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan inni la akrahu an arshab sabahlalan. Aku itu paling benci, kata Umar, enggak suka aku ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Enggak sibuk dengan pekerjaan dunia, juga enggak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Ini yang dibenci. Allah kasih nikmat waktu luang, kesempatan, subhanallah. Ternyata tidak dimanfaatkan. Dan yang banyak, bukan yang banyak ya, mungkin salah kalau anak ngomong banyak. Ibu-ibu ini kadangkala Allah kasih waktu luang yang banyak sekali. Tapi kadangkala gak hatam-hatam juga Al-Quran. Ada apa aja. Tadi kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kadang-kala. Dan Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bangun dari tidur kita. bangkit dari ranjang kita, bisa ambil wudu, bisa ke masjid, bisa sholat, dan nikmat ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta dan kesehatan. Siapa di antara bapak-bapak ini yang kira-kira ingin kekayaannya seperti Elon Musk? Dia merencanakan, insya Allah tahun 2035 ana sudah kayak Elon Musk. Kayaknya enggak ada. Ojo kayak Elon Musk. Punya rumah, alhamdulillah. Padahal 200

0: 10 juta. Padahal 2 rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini tanggal 28. Apa sih keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Fadhil jam. Nah.
1: Yang paling baik apa salat
0: Dzulhijjah? Paling baik. Seperti apa baiknya? Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pulang. Jihad yang enggak pulang. Lebih baik daripada jihad yang pulang apa jihad yang tidak pulang? Saya tunggu. Ini perlu diluruskan ini. Coba antum ingat lagi. Lebih baik dari jihad yang pulang atau jihad yang tidak pulang? Kalau yang tidak pulang enggak bisa ditandingi. Anak kasih hadiah, maaf ya. Iya, lebih baik daripada jihad yang pulang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin. Ini perlu kita ingatkan selalu jemaah. Karena 10 awal Dzulhijjah ini tidak seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan, masya Allah, masjid-masjid membuka pintu untuk iktikaf. Kita melihat bagaimana di akhir-akhir ini masyarakat yang dulunya kalau 10 akhir Ramadan itu masjid sepi, sekarang sudah enggak lagi, sudah mulai ramai. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini masih banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min hadhihi al-ayyam aw ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada jemaah. Dalam 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354. Sudah 365 apa 54? Ini ke aliran nanyar meneng. Apa setahun 354, 55? Ya kita ini bicara tahun yang mulainya Muharram berakhir di bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam semua sabdanya, ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ketika bicara hari, bicara bulan, maka berkaitan dengan bulan-bulan dan hari-hari Islam. Tapi kita tahunya cuma 365 hari. Enggak. 354 hari. Karena bedanya 11 hari sama Masehi. Tidak ada yang lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Di sinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Karena sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui bahwa amalan yang paling agung itu adalah jihad. Kita tahu sholat itu ibadah badan. Zakat itu ibadah.

Ibadah, harta. Haji itu ibadah fisik dan harta. Tapi kalau jihad, ibadah fisik, harta dan jiwa. Di mana orang bisa mengorbankan nyawanya dan tidak pernah pulang lagi dari medan perang. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. Walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Jihad nih. Orang yang meninggalkan rumahnya kadangkala berbulan-bulan. Dan boleh jadi pulang cacat seumur hidup. Itu tidak bisa tertandingi dengan amal soleh di awal Dzulhijjah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali jihad yang tidak pulang. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dan dia tewas di sana, hartanya dirampas oleh musuh-musuh dan dia tidak pernah pulang. Ini yang tidak tertandingi. Gitu jadi. Baik, jihad yang pulang seperti apa besar pahalanya, jemaah? Kita kadang-kadang gak kebayang apa, seperti apa sih pahala jihad. Nah, kalau pahalanya itu dengan awal tetesan darah akan diampuni dosanya, seorang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Ini yang mati. Yang tidak mati ya pulang tadi ke rumahnya. Pertanyaannya, jihad ini seperti apa dalam perbuatan kita sehari-hari? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Karena kita tahu jihad ini bukan amalan rutin. Sesekali dalam hidup itu ada panggilan jihad. Dan kadangkala sampai meninggal dunia ada orang yang enggak pernah jihad karena tidak ada panggilan jihad. Maka sahabat ini bertanya, apa amalan yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ajidu. Enggak ada.

0: Ingat contoh yang diberikan Nabi SAW. Apakah engkau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan yang amalan ini sama dengan jihad, tapi engkau gak bisa. Apa amalan? Apa amalan yang Nabi tawarkan kepada orang ini supaya dapat pahala mujahid? Berbakti kepada orang tua. Bisa enggak? Bisa kan? Ini enggak bisa. Orang ini enggak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu semangat enggak ada. Apa amalan tadi yang manusia tidak dapat melakukan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hal tastati?" Kamu bisa enggak? "Idza kharajal mujahidu fi sabilillah." Ketika mujahid berangkat ke medan perang, "Tadkhulu masjidak." Engkau masuk ke masjid. "Fataqum wa la taftur." Lalu engkau salat dan tidak putus salatmu. "Wa tasum wa la tuftir." Dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau 6 bulan di medan perang, 6 bulan kau sholat tidak berhenti, 6 bulan kau puasa tidak putus, bisa enggak kau? Apa kata sahabat ini? "Waman yastati'u dzalika ya Rasulullah." Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Seperti itu pahalanya mujahid. Walaupun dia berangkat, ya enggak ngapa-ngapain, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, berjaga-jaga dia di sana, itu enggak ada yang bisa nyanyi. Maka ini kesempatan buat kita. Kita bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah yang pulang tadi. Dengan memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa puasa paling enggak 9 hari. Kalau mampu. Kalau enggak ya 8 hari. Kalau enggak ya 7 hari. Kalau enggak ya 6 hari, aduh berat. Paling enggak 1 hari lah untuk puasa. Puasa Arafah. Kalau memang enggak bisa, sholatnya ditambah. Itikaf. Boleh enggak itikaf di 10 awal Dzulhijjah? Boleh enggak itikaf di awal Dzulhijjah? Masjid ini kira-kira dibuka 10 awal Dzulhijjah. 24 jam. 24 jam dibukanya. Jangan orang itikaf, apa ini bid'ah meneng, itikaf Ramadan. Itikaf itu sepanjang tahun jemaah. Kita boleh itikaf sepanjang tahun. Antum kalau ribut sama istri antum sudah. Itikaf aja di sini. Daripada nyewa hotel. Sini itikaf, baca doa, berzikir ya. Ini sebuah kemuliaan yang kadangkala kita melupakannya juga. Sebagian orang anak kalau di rumah itu sulit baca Quran, Ustaz. Padahal lebih utama ya baca di rumah gitu loh. Salat sunnah ya di rumah. Tapi kadang-kadang kalau di rumah sulit, Ustaz. Anak san ke masjid. Masjid HP-nya titipkan ke istri. Afwan ya. Anak mau ke masjid. Enggak usah telepon-telepon sudah. Kapan telepon? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah, insyaallah. Ini dalam rangka kita mendapatkan pahala yang lebih utama dari jihad. Jadi amalan yang kurang keutamaannya. Jadi kalau jihad tadi sangat utama. Namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu bisa menandingi itu amalan yang mulia. Sodakoh yang punya uang ana mau sodakoh set gak banyak. Atau yang gak pernah sodakoh. Yang setiap lewat kota amal selalu ngebut di depan dia itu. Gak pernah berhenti. Ya, 10 awal Dzulhijjah. Antum bismillah. Kalau punya kelebihan harta. Ini kesempatan. Barakallahu fiik. Taib. Tema kita hari ini jamaah berkaitan dengan takdir Allah itu. Pasti yang terbaik ya. Namun kadangkala kita kurang dapat mencerna dan mengambil pesan dari yang Allah tetapkan. Banyak di antara kita yang hidupnya selalu mengeluh. Keluhan itu silih berganti karena dalam pandangan dia musibah datang silih berganti. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Di awal surat Al-Mulk Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita sama-sama fahami, bahwa semua kerajaan, semua kepemilikan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah semua kekuasaan ini. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap hari Allah ngurusin urusan ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan. Ada yang disehatkan, ada yang kasih penyakit. Tiap hari. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Tabarak, ayat kedua. Alladzi khalaqa al-mauta. Dialah Allah Jalla Jalalu yang menciptakan kematian. Kita dulu enggak ada. Bapak kita dulu juga enggak ada. Mbah kita juga dulu enggak ada. Kehidupan ini dimulai dengan ketidakadaan. Supaya orang sadar, engkau dulu enggak ada dan engkau akan kembali tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan kematian, al-mauta wal-hayata. Dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling ayu. Sekarang kalau kita ngelihat, banyak diadakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan fisik, dengan keterampilan, skill, tapi tidak dengan amalan. Di Surabaya ini kalau Ana boleh tahu siapa perempuan yang paling baik? Siapa jemaah? Ada kompetisinya kan? Apa kompetisinya? Cak Ning. Cak, iya. Cak Ning kan? Jadi kalau mau tahu, oh itu orang paling genah. Nomor satu sak Surabaya. Di Indonesia, apa namanya? Putri Indonesia. Bagaimana dites, diseleksi untuk menjadi nomor satu orang aja. Putri Indonesia. Kira-kira dia jadi Putri Indonesia karena apa? Karena warna kulitnya? Iya salah satunya. Karena potongan rambutnya? Iya salah satunya. Karena tinggi badannya? Nah. Terus karena keterampilannya? Iya. Oh karena kecerdasannya? Betul. Apakah karena amal solehnya? Tidak. Gak ada ukuran itu. Apakah Putri Indonesia harus sholat 5 waktu? Harus hafal Quran? Ya, enggak usah. Kita lihat bagaimana manusia ini lupa dengan tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Maka jangan terlalu sibuk dengan fisik kita. Tetap kita harus jaga kesehatan kita. Karena memang tubuh ini adalah kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kendaraan. Untuk menjadi yang terbaik, ya kita butuh fisik ini. Tapi jangan terlalu sibuk memikirkan fisik. Allah tidak melihat kepada harta. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan semua hartanya. Bagaimana Nabi Musa, beliau mengembala kambing 10 tahun dan Fir'aun menduduki kerajaan Mesir. Bagaimana Korun, Allah gak ngelihat kepada harta. Maka jangan sampai kita pun sibuk menilai diri kita dengan harta. Bercermin. Lihat bajunya pularang ini. Ngelihat jamnya, ngelihat cincinnya, HP-nya, motornya, mobilnya. Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya seperti makanan yang dihiasi, kemudian dimakan, lalu jadi apa? Itu dunia. Lalu kenapa kita fokus sama itu? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah. Tatkala banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan. Tatkala kehidupan tak semanis yang diharapkan. Apa sikap kita? Dulu orang itu mungkin mengeluhnya sama sohibnya, mengeluhnya sama orang tuanya, sama keluarganya. Sekarang orang mengeluhnya sama siapa? Sama seluruh penduduk bumi ini. Bikin status. Kenapa gitu? Padahal yang Allah perintahkan untuk diceritakan itu nikmat apa kesusahan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, itu yang kau ceritakan. Alhamdulillah anak kasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Anak bisa jalan. Anak bisa mendengar. Anak bisa berbicara. Anak bisa melihat. Ceritakan. Kalau cuma hilang sepeda motor, ini masjid apa namanya? At-Taqwa. Pulang sholat subuh langsung bikin status motor ana hilang di masjid At-Taqwa. Enggak, mudah-mudahan enggak ada yang hilang jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Dulu yang sering hilang di masjid itu apa? Sekarang sudah enggak ya? Sudah hampir tidak hilang sandal itu. Yang hilang motor sekarang. Ketika itu terjadi, apa sikap kita? Angin itu tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Kondisi laut itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka yang hidupnya di laut. Tapi apakah nelayan kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk? Tajri riyah bima la tashtahis sufun au safin. Terkadang angin itu tidak sesuai dengan keinginan kaptennya. Tapi yang dia lakukan adalah, ya sudah, udah takdirnya, mau gimana lagi? Sebagian kita sampai hari ini belum punya pasangan. Siapa yang umur 40 tahun belum nikah? Anda kasih hadiah. Nah. Nggak ada jamaah. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah berulang kali. Kita lihat takdirnya orang itu macam-macam. Ada yang nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal. Ada yang semangat poligami. Insyaallah Ustaz. Sejak ngaji anak semangat Ustaz. Alhamdulillah. Anak alhamdulillah Ustaz sudah nikah. Tapi sekarang enggak punya istri Ustaz. Satu tambah satu nol jemaah. Istrinya semua kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah 50 tahun enggak dikasih anak. Kita tahu anak ini zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia ini jemaah. Sakit hati seorang perempuan ketika ditanya sudah isi tahun pertama belum, tahun kelima ditanya lagi sudah isi, setelah 20 tahun ditanya anaknya berapa, dia ngomong belum dikasih sama Allah SWT. Ada yang seperti itu. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Taib tadi yang jodohnya tak kunjung datang. Kadang-kala ada perempuan ya yang masih gadis sampai umur 40 tahun. 45 tahun. Ada yang ekonominya susah. Ada yang Masya Allah menikah alhamdulillah. Tapi suaminya zalim. Milih mana itu? Ibu-ibu. Gak punya suami. Atau punya suami tapi suaminya zalim. Enggak, punya suami tapi suaminya soleh. Loh, ini kita bicara realita. Hidup ini tidak seindah drama. Drama Cina sekarang ya. CEO wala apa. La hawla wala quwata illa billah jemaah. Nah. Ada yang punya anak tapi gak berbakti anak. Ada tadi yang gak punya anak. Ada yang punya anak tapi anaknya gak berbakti. Seperti cerita di surat Al-Kahfi. Iya, anak kasih aja yang dapat menyebutkan tiga cerita Nabi Musa dan Khidir. Doa yuk jemaah.
1: Membunuh anak.
0: Ya. Siapa yang membunuh anak?
1: Nabi Khidir.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang kedua membantu untuk bangun rumah yang roboh.
0: Renovasi rumah yang miring. Ya.
1: Ya. Melubangi kapal.
0: Melugami kapal. Ya. Kapal feri. Barakallahu fikum. Nah, beri. Kalau kita lihat tiga kejadian ini, semuanya tidak indah. Nabi Musa mengingkari perbuatan Khidir. Khidir ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia hamba yang soleh atau dia nabi. Ada yang mengatakan nabi. Lagi naik kapal, perahu itu diseberangkan gratis ya. Karena tahu masyarakat sana ini Nabi Khidir atau Khidir, maka diseberangkan naik kapal itu gratis. Pas mau nyampe, salah satu papannya itu ditarik sama Nabi Khidir. Rusak ini. Bisa tenggelam. Kata Nabi Musa, kok bisa-bisanya engkau ini? Gitu. Sudah ditumpangi gratis, dirusak. Kata Nabi Khidir, kan udah aku kasih tahu engkau. Engkau jangan tanya, kata dia. Oh iya, lupa aku, kata dia. Karena melihat ini perbuatan mungkar, jemaah. Artinya sesuatu gimana sih kok dirusak gitu loh. Makanya kadang-kadang kita ngeliat orang soleh, ini orang soleh ya. Soleh-soleh pertama. Tapi susah hidupnya. Ada yang gak pernah ke masjid, Masya Allah. Soke jemaah. Apakah kemudian yang orang soleh, apa saya harus seperti itu supaya saya kaya gitu? Tunggu dulu lihat ceritanya ini. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan seorang remaja, dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, kau bunuh dia, kata dia. Tanpa dia melakukan kesalahan apapun, kata dia. Karena aku udah ngomong, jangan tanya engkau. Oh iya, kata dia. Minta maaf. Yang terakhir, mereka datang ke satu kampung. Jadi dulu jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan wajib menghormati tamu. Tamu ini yang datang dari luar kota, itu disebut tamu sebenarnya. Kalau yang datang dari satu kota, ya disebutnya zair. Datang berkunjung lah dia. Bukan bertamu tapi berkunjung, ziarah dia. Dulu gak ada warung jemaah. Gak ada hotel. Jadi orang kalau dari luar kota itu biasanya nginepnya di mana dulu? Iya kalau ada masjid jemaah. Kalau enggak ya dijamu sama orang itu. Dikasih makan di rumah itu. Gitu. Mereka mau bertamu ditolak sama masyarakat kampung situ. Terus ngeliat bangunan ini temboknya mau roboh, direnovasi sama Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa usul, engkau kalau apa, engkau enggak minta upah aja sama mereka gitu. Lu aku sudah ngomong kok jangan tanya, wala usul ini itu. Tiga hal ini, ternyata di baliknya ada hikmah yang besar. Dirusaknya itu perahu untuk menyelamatkan pemilik perahu itu. Karena ternyata di belakang mereka sedang ada raja dan bala tentaranya yang merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor, tidak dirampas. Ya Allah, itu hikmah. Itu anak muda, remaja itu dibunuh untuk menyelamatkan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak punya anak atau punya anak, anaknya meninggal ketika kecil. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan orang tuanya. Tapi kita kadang-kadang gak nerima. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa salahku ya Allah? Ya banyak salahmu. Ini cuma orang kadangkala lupa dengan kesalahannya. Jadi musibah itu datang. Boleh jadi karena dosa. Boleh jadi untuk mengangkat derajat. Jadi kalau antum melihat orang lain terkena musibah, maka berbaik sangkalah sama orang itu. Ada orang pulang dari masjid motornya hilang. Kayaknya banyak dosanya orang ini. Jangan. Boleh jadi antum yang banyak dosanya, dia sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau antum sendiri yang kena musibah, jangan mengatakan kayaknya mau diangkat derajat anda. Tidak, kayak itu Sony. Kita harus fair sama diri kita. Kita gak kenal sama orang, tapi kita kenal sama diri kita sendiri. Maka tadi ada orang yang anaknya meninggal dunia, yang hartanya mungkin rusak. Itu pasti ada hikmah besar di balik sana. Taib, Khadir itu kalau bicara anak tadi. Ada yang dikasih nikmat. Jadi kalau kita lihat tiga peristiwa ini. Yang pertama merusak. Yang terakhir memperbaiki. Yang tengah membunuh, bukan merusak lagi, menghilangkan. Kalau yang pertama itu masih ada wujudnya, perahunya masih ada, cuma rusak. Yang kedua, hilang jamaah semuanya. Karena memang anak ini kalau dibiarkan akan membuat kedua orang tuanya masuk neraka nanti. Terus gimana? Ya semoga Allah kasih ganti yang lebih baik, kata-kata anaknya nanti. Kalau yang terakhir memperbaiki, artinya nikmat. Jadi ternyata ketika seorang dikasih musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya, atau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik. Nabi Ya'qub alaihissalam dikasih musibah apa sama Allah? Punya anak banyak, tapi enggak akur sama. Anaknya enggak akur. Ini ujian buat bapak yang punya anak-anak enggak akur. Tapi subhanallah, di situ ada hikmah besar. Ketika mereka enggak akur, ditambah lagi mereka melakukan konspirasi untuk menjauhkan Yusuf, anak yang paling disayangi sama bapaknya. Oke, saya mau tanya, kenapa Nabi Ya'qub itu lebih peduli dengan Nabi Yusuf dalam pandangan kakak-kakaknya daripada kepada mereka? Apa sebabnya? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu anhu, kasih hadiah buat antum, masya Allah. Jadi Nabi Ya'qub ini punya istri dua, dan beliau juga dua istrinya ini menghadiahkan dua budaknya, sehingga ada empat wanita dalam hidupnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf itu cuma dua bersaudara dengan Benyamin. Setelah melahirkan Benyamin, ibunya meninggal dunia. Jadi kondisinya masih kecil. Mau tidak mau yang namanya ayah ini gak ada emaknya gitu loh. Sedangkan yang lainnya ada ibunya. Maka mereka berpikir, ini Yusuf sama saudaranya ini selalu diperhatikan sama bapak. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak pilih kasih. Yang ini ada ibunya, maka kasih sayangnya dua. Kasih sayang bapak sama ibu. Sedangkan yang ini tidak ada maknya, maka hanya dapat kasih sayang bapaknya. Dipisahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi Yusuf itu tetap di rumah bapaknya, tidak bakal jadi nabi. Dia akan jadi anak yang dimanja saja sama orang tuanya. Artinya hikmahnya Nabi Yusuf, Allah jadikan nabi tapi melalui proses. Kadangkala sebagian kita dalam hidup ini tidak menerima proses tersebut. Dibuang jamaah, dimasukkan ke sumur, dijual. Nabi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya tujuan mereka adalah menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah saja. Kalau bisa mereka bunuh Nabi Yusuf. Tapi karena hasil kesepakatan mereka gak dibunuh, ya sudah. Pokoknya bagaimana Nabi Yusuf tidak ada di rumah. Sampai Mesir, beliau dapat sedikit kesenangan. Walaupun jauh dari orang tua, diangkat anak. Tapi setelah itu Allah kasih ujian lagi. Fitnah wanita. Nama baiknya tercoreng gara-gara itu. Apakah cukup? Enggak cukup. Di penjara Nabi Yusuf. Nabi di penjara berapa tahun? Bid'ah sini. Bid'ah itu dari 3 sampai ke 10 lah. Atau sampai ke 9. Itu di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kehidupan di penjara? Jangan ditanya. Baru setelah itu diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi prosesnya panjang. Kita kadangkala gak siap dengan proses, tapi ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ngelihat temennya kaya gitu, masya Allah, seneng antum ya. Gak tahu dia dulu susah. Kenalnya sudah kaya. Kenalnya udah seneng. Bunda, anak dulu susah. Iya dulu lah, tapi sekarang masya Allah. Gitu kan. Dia gak mau dengan yang dulu. Loh, dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu membuat orang jadi dewasa. Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Nah. Harta. Iya, beliau memang lahir, kalau istilah orang sekarang, lahir piringnya sudah emas. Sendoknya sudah emas ya. Karena bapaknya adalah Raja Nabi Daud. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Apa? Ujian kesusahannya. Kalau sudah harta ya sudah tadi, lahirnya sudah senang. Ujian kesusahannya Nabi Sulaiman. Nah. Lumpuh. Enggak. Nabi Sulaiman? Untuk memberikan makan seekor ikan. Sekali makan semua habis. Enggak, bukan itu.
2: Dicabutnya kerajaan Sulaiman.
0: Dicabutnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kehilangan kerajaan. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa riwayat ya, berkaitan dengan kehilangan kerajaan Nabi Sulaiman. Orang itu kalau dari dulu susah, wis biasa, anak panjeni miskin, Ustaz, wis biasa. Tapi kalau berada di puncak, tahu-tahu jatuh, sakit. Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaannya. Jin yang berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi biasanya Nabi Sulaiman itu kalau ke toilet melepas cincinnya, dikasihkan ke istrinya. Nanti keluar baru diambil lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika itu tahu-tahu ada jin yang berwujud dengan Nabi Sulaiman. Dikeberikan kepada istri. Nabi Sulaiman datang, enggak ada sudah kerajaan. Allah hilang. Sampai Nabi Sulaiman itu jadi nelayan. Makan dari hasil ikan, jadi buruh beliau. Allah berikan itu ujian. Untuk Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Nabi Sulaiman juga pernah diuji oleh, kalau bicara harta tadi, memang ujiannya harta. Yang kuda-kuda. Kuda yang kemudian dipotong semuanya sama Nabi Sulaiman. Karena kuda itu sudah membuat beliau lupa dari sholat asar. Artinya terlambat. Akhirnya semua dikorbankan sama Nabi Sulaiman. Allah kasih ganti apa? Angin. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Tatkala musibah itu menyapa kita. Nabi Zakaria gak punya anak. Sampai umur 100 tahun. Kira-kira. Kemudian kasih anak. Bagaimana bahagianya seorang ayah. Bahagia banget. Dan yang ngasih nama Yahya itu Allah langsung. Belum ada nama Yahya sebelum itu. Kemudian setelah gembira, setelah senang dengan apa yang Allah berikan, tahu-tahu Yahya dipenggal kepalanya. Dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Jadi hidup ini ujian. Jangan sampai kita itu berpikir mau kekal dan abadi di muka bumi ini. Makanya datangnya ujian-ujian kesusahan itu untuk mengingatkan kita, engkau di dunia. Ini bukan tempat bersenang-senang. Ini tempat berjuang dan berkorban di tempat ini. Itu yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam enggak dikasih anak sama Allah. Beliau punya anak Ismail ketika umur 86 tahun. Padahal Nabi. Kita sopo. Kita kadang-kadang merasa sudah baik sama Allah. Tapi kenapa doaku gak dikabulkan atau belum dikabulkan? Kenapa kau yang minta gak dikasih? Kenapa yang dikasih malah musibah? Datang silih berganti. Sehingga ada sebagian orang yang kecewa. Sama Tuhannya dia kecewa. Padahal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ketika kehilangan semuanya. Lalu beliau berdoa. Habis sudah. Ana mau kasih hadiah lagi jemaah. Wa Ayyuba idznada rabbahu. Ini Nabi Ayyub ya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi Ayyub itu sakitnya. Sakit dan kehilangan harta dan dikucilkan di masyarakat. Sakit. Penyakitnya enggak biasa. Hartanya semua habis. Anak-anaknya semua mati. Plus dikucilkan oleh masyarakat. Istrinya minta, "Yuk, kenapa engkau enggak minta sama Allah supaya diangkatlah penyakit?" Ini beberapa riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau kita bicara Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hadithu an Bani Israel wala haraj." Kalian enggak apa-apa cerita tentang cerita-cerita Bani Israel itu enggak apa-apa. Tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Kecuali dalam Al-Quran ada yang mempercayainya, membenarkannya kita terima. Ada yang mendustakan kita tolak. Tapi secara umum boleh menceritakan Bani Israel ketika tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Istrinya itu ngomong, "Kok kenapa enggak minta sama Allah?" Lalu Nabi Ayyub balik bertanya, "Berapa lama kita hidup senang?" Kata istrinya 70 tahun. Terus berapa lama kita susah? Ada yang riwayat 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Kata Nabi, baru 18 tahun. Nanti kalau sudah sama dengan senangnya kita, aku akan berdoa. Ini syukur kepada Allah. Dan sabarnya Nabi Ayyub. Tapi kemudian ada stigma di masyarakat bahwasanya Nabi Ayyub seperti itu karena dosa. Nah, ini sudah berbahaya. Karena dakwah tidak akan diterima nantinya. Ketika karakter seseorang sudah dibunuh, dianggap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, maka akhirnya untuk menyampaikan dakwah enggak bisa lagi. Akhirnya di situ berdoa Nabi Ayyub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayyub? Ditimpa kesusahan sedangkan adalah Rabb yang Maha. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan wa Ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika beliau menyeru Tuhannya mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh." Mas itu disentuh, jom. Satu hal yang membahayakan, musibah. Tapi Nabi Ayub mengatakan, "Wa anta arhamur rahimin." Tapi engkau adalah yang maha pengasih atau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Jadi Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Terus kita gak mau berbaik sangka sama Allah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah. Ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika baik, engkau bersyukur. Ketika buruk, engkau bersabar. Yang terakhir jemaah. Ada firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard." Kalau Allah membentangkan rizki buat semua hamba-hambanya, pasti mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Jadi ketika antum enggak kaya-kaya, bersyukur antum seharusnya. mungkin kalau saya kaya saya jadi rusak. Boleh jadi. Mungkin kalau saya kaya saya enggak datang kajian lagi. Dulu ana berpikir orang yang akan paling banyak di soft pertama itu orang-orang kaya. Pikiran ana dulu, Jang. Kenapa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Buka keran fulus. Waduh. Tapi ternyata fitnah dunia membuat dia masbuk. Kadang-kadang jadi imam. Tapi imam, imamul masbukin. Imamnya yang masbuk-masbuk semuanya. Ada berpikir dulu ya. Tapi ternyata memang fitnah dunia ini dahsyat sekali. Kekayaan itu memiliki efek samping yang buruk. Dan Allah sebutkan. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat, oh aku sudah punya. Aku sudah cukup. Ternyata kecukupannya tidak membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalau Allah bentangkan rizki buat manusia semuanya itu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan dengan takaran. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya sangat mengetahui. Dia tahu ya apa hambanya. Dan dia melihat. Ana ingat cerita seorang polisi di Batam. Dia waktu itu kayak salah satu oknum polisi yang kata dirinya ana enggak benar lah Ustaz. Ana tidak baik. Di Batam itu ya banyak penyelundupan ini itu kata dia. Dia bermainlah di sana jauh dari agama. Istrinya itu ingin suaminya baik. Akhirnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengirimkan video kepada suaminya. Soalnya nah ini juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kadangkala bapak-bapak itu kalau dikasih video dari ibu-ibu enggak ditonton. Oh, ini nasihat enggak sudah. Jadi wis enggak mau dia. Salah satu triknya kirimkan ke sohibnya. Biar sohibnya suami ini ngirim ke suami. Jadi kan dapatnya bukan dari istri. Padahal sebenarnya kirimannya istri gitu loh. Kalau dari suami ini bagus nih. Mau dia. Ya enggak semua bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak yang kurang lurus saja kayak gitu. Dia enggak tonton tuh videonya. Sampai akhirnya dia ketangkep. Polisi ditangkep sama polisi. Akhirnya dia ditahan. Ditahan beberapa hari. Mulai dia buka video-video itu. Ketika dia buka, dia nangis. Dia merasa zalim sama istri. Sejak kejadian itu dia jadi orang soleh. Bayangin tadi. Ketika dia masih berfoya-foya, bermewah-mewah dengan uang yang tidak halal tadi. Ya dia jauh dari ketaatan. Allah berikan kesusahan menjadi titik kembalinya dia. Ada sebuah hadis, hadis qudsi ya, tapi hadis ini dhaif. Namun beberapa ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, wa huwa a'lamu bidzalika. Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan Allah memilih yang memperbaiki mereka. Jumlah dan kadar rizkinya itu. Dan Allah lebih mengetahui mana yang pas buat kita. Makanya kadang-kadang ada di antara kita yang sampai mati miskin terus ya. Kau tidak suki-suki ya Allah. Mati di rumah kontrakan. Ada yang sampai mati sakit terus. Lalu beliau mengatakan, fayughni man yastahiqul ghina. Maka Allah memberikan kekayaan kepada orang yang pantas dikasih kekayaan. Wa yufqir man yastahiqul faqr. Allah bikin fakir orang yang pantas kefakiran buat dia. Dan Allah bikin sakit. Yang sakit itu memang pas buat dia. Dan Allah jadikan sehat buat yang kesehatan memang pas buat dia. Maka kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti mana yang baik buat kita. Tatkala dikasih kekayaan, tetangga kita yang kaya, antum husnudzon. Jangan katakan ini kayaknya korupsi, Ustaz. Kayaknya tidak mungkin dia kaya seperti itu. Sudahlah, Allah kasih kekayaan, mungkin memang tepat kekayaan itu buat dia. Doakan dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang bahagia itu tiga. Tanda orang bahagia itu tiga. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Ini orang bahagia. Jadi gak harus kaya, gak harus sehat, gak harus punya istri, gak harus punya anak, gak harus punya rumah. Tapi punya tiga hal ini, selesai antum urusan. Antum akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza. Ada pertanyaan yang datang. Alhamdulillah, kalau enggak ada pertanyaan senang anak jamaah. Kok jadi datang pertanyaannya? Anak, bismillah. Ustaz izin bertanya. Ayah saya sudah lama tidak menafkahi keluarga dan memiliki banyak hutang, termasuk pinjol, riba dan sebagainya. Lalu sering meminta kami anak-anak untuk melunasinya, terutama kepada anak perempuan karena sedang bekerja. Kami bingung bagaimana sikap yang benar menurut syariat. Apa batasan kewajiban anak dan bagaimana cara menasihati ayah dengan baik? Syukran. Jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah. Anak itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu, kalau dia mampu. Memberikan nafkah, bukan ngelunasi utang-utangnya. Kalau bicara nafkah itu sandang, pangan, papan. Artinya bagaimana orang tuanya ini bisa hidup. Oleh karena itu ketika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan hutang, apakah jadi kewajiban anak melunasinya? Tidak. Tidak menjadi kewajiban anak. Itu utang-utangnya bapak. Suami punya utang, apa jadi kewajiban istri? Kalau istri punya utang, apakah jadi kewajiban suami? Iya. Enggak juga, jemaah. Kecuali utangnya istri itu nafkah. Jadi selama ini sang suami tidak memberikan nafkah, akhirnya sang istri utang untuk makan. Yang biaya makan itu seharusnya ditanggung oleh suami. Maka suami wajib ngelunasin itu. Ini kewajibanmu. Kalau aku gak utang, gak makan kita. Maka pada kondisi seperti itu wajib. Tugas anak adalah membantu orang tuanya untuk keluar dari lingkaran setan. Kalau sudah riba, pinjol, yang kadangkala bukan untuk biaya hidup, tapi untuk gaya hidup dan untuk kesenangan kadangkala. Kalau bicara kasih nasihat sama orang tua, ya kasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik, tidak mengguruin, minta maaf. Jadi kalau orang tua butuh nafkah, kita kirimkan beras, lauk, pauk itu. Maaf ayah, ini yang bisa kami lakukan. Artinya kita berikan jaminan orang tua kita bisa hidup. Kalau tadi pinjol umpamanya, gak apa-apa kita bantu, termasuk berbakti. Asalkan alasannya benar. Kemudian riba tadi, kita boleh membantu melunasi. Tapi kalau kewajiban, tidak. Namun kalau mau membantu, itu termasuk kebaktian anak kepada kedua orang tuanya. Dan didoakan orang tuanya. Salah satu cara yang perlu dilakukan, ajak bapaknya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati. Ajak abahnya ke tempat-tempat musibah, supaya dia bersyukur sama Allah SWT. Karena ada orang-orang yang tidak bersyukur karena gak pernah ngelihat orang yang lebih susah dari dia. Dia merasa dia paling susah, padahal banyak yang lebih susah sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, Anda bisa hadir di kajian antum secara langsung. Semoga kita semua istiqomah sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Afan Ustaz, ana ingin bertanya. Ana tinggal di lingkungan yang jauh dari kata sunnah. Alhamdulillah ana diberi hidayah untuk belajar, salah satunya melalui antum. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hati orang terdekat kita agar mereka juga mendapatkan hidayah? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 40 tahun hidup di kota Mekah, semua penduduk Mekah itu cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, kecintaan berubah jadi kebencian dan permusuhan. Beliau dikatakan penyihir, dukun, penyair, pendusta. Padahal 40 tahun beliau dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Maka cara kita mengambil hati orang-orang terdekat kita dengan berdoa yang pertama, memohon kepada Allah. Jangan bakhil antum untuk mendoakan tetangga antum yang gak pernah ke masjid. Iki tonggo zat, ya Allah, gak pernah nak masjid. Antum sudah doakan dia belum? Belum, doakan dia. Terus yang kedua, berbuat baik sama dia. Ketika ada rizki datang ke rumah dia, kasih hadiah, terus kita berbuat baik sama dia. Yang ketiga, hormatin yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menyayangi yang junior, yang kecil-kecil, dan tidak menghormati yang besar.

0: Kalau dia merasa itu dosa, dia akan sembunyi-sembunyi. Ini sudah dianggap hal yang biasa. Padahal dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Orang yang makan riba dilaknat, orang yang ngasih riba dilaknat, yang nyatet dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Tapi dianggap lumrah. Maka kita ngasih taunya, maaf yang saya pelajari seperti ini. Oh enggak, ini bukan riba, ini bunga. Kalau riba saya tahu haram memang. Dan memang penamaan itu membuat sikap manusia berubah. Maka kita harus tetap menjaga nama-nama yang sesuai dengan syariat. Kesian kita kalau membiarkan orang berbuat dosa dengan nama bunga. Pelacur dulu apa? Ini orang-orang tua. Apa sebutan buat pelacur dulu? WTS. Enggak, resminya dulu namanya WTS, wanita tuna susila. Artinya dia orang enggak baik. Malu dia menyandang WTS. Tapi sekarang diganti PSK. Pekerja seks komersil, kerjo aku. Itu kesian mereka. Tapi pertanyaan terakhir, Ustaz, lebih afdol mana sholat malam yang dipanjangkan tapi rokaat sedikit atau pendek tapi rokaat bisa lebih banyak? Sebaik-baiknya sholat malam itu yang paling panjang berdirinya. Nah, yang panjang berdirinya. Jadi kalau pilihannya jumlah rokaat dan kualitas, maka yang dipilih adalah kualitasnya. Tapi kalau bisa, ya apabila bacaannya pendek, ya yang banyak. Kalau bacaannya panjang, enggak apa-apa sedikit. Ada orang sholat 11 rakaat 30 menit. Ada sholat 7 rakaat 1 jam. Kalau dilihat dari jumlah rakaatnya, lebih baik yang 11. Anak 11. Antum, anak cuma 7. Oh iyalah, lain ketakwaan kita. Kualitasnya jamaah. Ada sebuah hadis yang ana lupa lafadznya. Sebaik-baiknya sholat itu tulul qiyam, kalau nggak salah, ya. Yang panjang berdirinya. Maka kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ya, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya juga panjang, sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القرآن.
2: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
3: فقرأوا ما تيسر من القرآن.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Fatwa al-Hajj.
2: Fatwa-fatwa ibadah.

0: لبيك.
1: أحسن الله إليكم، ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج؟
2: الرفث هو التحدث بالجماع، الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا محرم في الحج وفي غيره، لكنه من الحج من الحاج والمحرم أشد تحريما، لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات. نعم.
3: Pertanyaannya, apa arti rafath dan fusuq dalam ibadah haji? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, rafath artinya berbicara tentang senggama, karena hakikat rafath adalah berjima dan hal-hal yang bisa motivasi untuk melakukannya, baik berupa obrolan ataupun bersentuhan dan lain-lain. Adapun fusuk maksudnya adalah bermaksiat, karena asal kata fusuk berarti keluar, artinya keluar dari lingkup taat menjadi bermaksiat. Dan hal ini diharamkan baik saat haji ataupun di luar haji. Namun larangannya pada saat haji jauh lebih besar bagi orang yang berihram haji ataupun umrah. Setidaknya akan berpengaruh terhadap haji ataupun umrah seorang. Bahkan bisa membatalkannya jika maksiat tersebut sampai pada maksiat-maksiat yang bisa membatalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
6: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi. Wasallu billayli wannasuniyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidhu bidhil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat bahwasannya berjihad adalah amal ibadah yang paling utama. Apakah kami para wanita tidak berjihad? Maka beliau bersabda, bagi kalian kaum wanita, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: نور من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut. Ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Terima kasih kebersamaan Anda semua hingga saat ini 22:13 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan menjaga Anda beserta keluarga. Berikut kami akan kembali hadirkan tausiah untuk edisi malam yang kedua, disampaikan oleh Al-Ustaz Rizal Yuliar, putra Nanda LC, hafizahullah taala, dari pembahasan hadis-hadis tentang akhlak. Kita akan simak bahasan tema 3 wasiat di dalam berakhlak mulia. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di kurang lebih 69 menit ke depan. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedahnya dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
4: Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, para pemirsa Roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulih habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumi liqa'ihi wa ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آتي نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. كبر بايك. Kebahagiaan hakiki, keberkahan, ketenangan jiwa, kedamaian dalam hati, kesehatan, keamanan, keharmonisan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Semoga senantiasa menyertai para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dan itu semua melazimkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Demi Allah, itu semua adalah ujian. Dan siapapun di antara kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semua ujian tersebut. Setiap kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan adalah ujian agar kita bersyukur yang dibuktikan dengan pujian kepada Allah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kesulitan, gangguan kesehatan, atau semisalnya menyapa kehidupan kita, itu pun ujian. Agar siapapun di antara kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melewatinya dengan kesabaran. Dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan balasan terbaik dengan kesabaran tersebut di dunia serta di akhirat dan diberikan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruang virtual di majlis ilmu yang kita cintai bersama ini. Dengan memohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati untuk bersama-sama belajar, mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadith-hadith Rasulnya Sallallahu Alaihi wa Alaihi Wasallam. Tidak lain agar kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, semisal Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya, satu sama lain di antara mereka sering mengajak saudaranya dengan berkata, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Bukan karena mereka saat itu sedang tidak beriman, tetapi mereka berharap majlis yang mereka hadiri dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal terbaik mereka untuk dibukakan pintu surga di kehidupan akhirat kelak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Jelas bahwa keimanan menjadi syarat mutlak bagi seorang hamba bila mana ia mendambakan untuk bisa masuk ke dalam surga. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, singkat namun semoga penuh makna dan padat panduan dari Allah Azza wa Jalla dan juga hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita inginkan di kesempatan singkat kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an

bukan hanya sekedar casing bagian luar saja, tetapi justru itulah hal fundamental yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sepanjang hayatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat yang berbeda, baik dalam surat Ali Imran dan juga dalam surat Al-Jumu'ah yang telah kita kaji bersama, menjelaskan bahwa satu di antara tiga misi utama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wa yuzakkihim, menyucikan mereka, menyucikan umat beliau, baik menyucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dan juga dari masawi'il akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk. Lebih tegas, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda menyatakan, innama bu'ithtu liutammi masalih al-akhlaq, makarim al-akhlaq. Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Maka perhatian kita bersama di dalam membangun akhlak yang mulia dan melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai nafas yang tak terlepas dari kita sampai akhir hayat tiba, adalah upaya membuktikan cerminan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menggandengkan antara iman dengan kesalihan. Bukan hanya kesalihan lahiriah, tetapi juga kesalihan batiniah yang terukur dengan instrumen nyata kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Iman dikaitkan dengan tutur kata dalam pembicaraan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia memuliakan tamunya. Iman memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Iman tidak mengganggu tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi pernah menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulangnya tiga kali. Yani keimanan yang mengalami problem, keimanan yang mengalami cacat, keimanan yang mengalami degradasi penurunan. Maka kata para sahabat, khaba wa khasir man huwa ya Rasulullah. Celaka. Dia pasti akan kecewa. Siapa itu wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah yang tidak beriman, Nabi ulang tiga kali, adalah yang apabila tetangga-tetangga atau orang di sekitarnya tidak merasa aman dari gangguannya. Subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, akhlak yang mulia adalah nafas kita. Akhlak yang mulia semoga bisa menjadi seperti aliran darah kita. Bukan sesuatu yang sekedar casing saja, tetapi betul-betul menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwa akhlak yang mulia ada yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tercipta memiliki hal tersebut dari sananya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada seorang hamba terdapat kebaikan yang Allah anugerahi, akhlak yang mulia. Mungkin dia itu dermawan, mungkin dia itu mudah memaafkan, mungkin dia itu tidak bersu'udzon kepada orang lain, dan seterusnya. Tetapi akhlak mulia juga ada yang perlu untuk dilatih. Ada pembiasaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ. Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ilmu diraih dari upaya proses belajar. Dan sesungguhnya sifat hilm, mudah memaafkan,

0: juga bisa ada pada diri seseorang karena dia membiasakan dirinya untuk mudah memaafkan. Dia paksa dirinya, dia biasakan dirinya, dia jebak dirinya. Mungkin awalnya dia terpaksa, mungkin awalnya merasa berat, tapi dia paksakan dirinya untuk bisa memaafkan. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia memiliki sifat mudah memaafkan. Begitu pula kesabaran. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ Kata Nabi SAW, siapa yang memaksakan dirinya belajar sabar, memaksakan dirinya untuk bersabar, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia hamba penyabar. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa cukup dengan sesedikit apapun anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan jadikan dia hamba yang kaya. Bukan kaya sekedar dengan tumpukan harta benda, tetapi kaya di dalam hatinya karena dia tidak lagi perlu merasa bergantung dari kebaikan orang lain. Dia cukup bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apapun yang Allah anugerahkan adalah yang terbaik dan membuat dirinya kaya di kehidupan dunia sebelum kelak dia akan dibalas dengan kemuliaan di akhirat. Di kesempatan kali ini ada satu hadis yang menarik. Dan hadis ini kata para ulama menggambarkan tentang tiga wasiat berakhlak mulia yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitab Al-Arba'in atau yang biasa dikenal dengan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahkan sebahagian ulama hadis menyatakan hadis ini sahih. Dari Abu Dzar Jundab ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakannya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, akan tetapi hadis ini tidak hanya tertuju kepada beliau radhiyallahu anhu tetapi berlaku buat kita semua sebagai umatnya. Dan ini banyak di dalam ayat ataupun hadis sehingga menjadi salah satu di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam memahami konteks ayat ataupun hadis. Kaidahnya menyatakan innamal ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sesungguhnya hukum hikmah yang ada pada ayat ataupun hadis berlaku secara umum dengan keumuman lafalnya, tidak hanya terikat dengan kekhususan sebab dahulu ayat itu diturunkan atau hadis disabdakan. Maka kendatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya seakan tertuju kepada Abu Dzar dengan lafzul khitab anta, tetapi maknanya meluas menjadi wasiat yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadis ini kata para ulama, ثلاث وصايا في حسن التعامل. Ada tiga wasiat di dalam keindahan berinteraksi. Coba kita lihat hadisnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Lihatlah betapa indahnya jawami'ul kalim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis singkat ini. Singkat, namun padat dan luas maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sekalian tentang tiga wasiat bagaimanakah memperindah interaksi kita, baik interaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau berinteraksi kepada diri kita masing-masing maupun berinteraksi kepada segenap manusia. Jadi hubungan baik diri seorang hamba dengan Allah, hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri, dan hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak sulit untuk dipahami, bahkan juga mungkin tidak sulit untuk dihafalkan. Tetapi implementasinya membutuhkan effort yang panjang. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat tentang takwa bukan sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan dari mungkin kita dahulu kecil, masih berusia SD misalnya, dulu kita duduk di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, betapa sering para imam, para khatib, para penceramah mengingatkan kita tentang ketakwaan. Yang ternyata semakin kita sadari bahwa ketakwaan itu memerlukan effort yang luar biasa. Apalagi tatkala Nabi SAW berpesan, haitsuma kunta, dimanapun kau berada, di kesendirianmu, di tengah keramaian orang lain, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kau menjadi seorang pemimpin, kau bertakwa. Tatkala kau menjadi seorang bawahan atau rakyat jelata, kau bertakwa kepada Allah. Tatkala kau menjadi seorang suami, tatkala kau menjadi seorang istri, tatkala kau menjadi seorang anak, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi murid, menjadi tetangga, menjadi relasi bisnis, dan seterusnya. Masing-masing dengan apapun predikat yang dia sandang, diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan sebagaimana kita ketahui adalah wasiat dari Allah untuk kita semua. Bahkan untuk kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu pun diwasiatkan kepada mereka untuk bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para pemirsa, dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, dengan wasiat yang sama. Apa itu? أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah wasiat yang bukan hanya baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya kepada kita sebagai umatnya, tetapi bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ketakwaan kepada segenap manusia, umat para nabi dan rasul. Maka sebagaimana kata para ulama, at-taqwa wasiyatu Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lil awwalina wal akhirin. Taqwa adalah wasiat dari Allah dan rasulnya untuk orang-orang terdahulu dan siapa yang datang belakangan. Ayat ini kemudian menjadi lebih memiliki penekanan hebat tatkala kita menelaah dengan seksama ayat yang biasanya dibacakan oleh imam atau oleh khatib pada khutbatul hajah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bukan takwa yang hanya di bibir, bukan takwa yang hanya hadir pada saat di tengah keramaian, tapi haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka ketakwaan itu berkaitan erat dengan ketundukan seorang hamba di bawah semua ketetapan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bagian pertama dari hadis Abi Dzar, hadis utama yang sedang kita kaji ini, menggambarkan bagaimana semestinya hubungan baik seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibina, dijalin. Tatkala engkau berakhlak, maka berakhlak mulialah kepada Allah. Ini paling utama. Berakhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. menjalin hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Sesekali? Tidak. Dimanapun kita berada. Upaya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai akhlaknya kepada Allah, bukan hanya berlaku di musim tertentu, di bulan tertentu. Di bulan Ramadan saja misalnya. Selepas itu merasa bebas dan merdeka untuk melakukan berbagai hal yang ternyata mencederai nilai ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tapi kan kadang-kadang keimanan mengalami pasang surut, kita tersandung dalam maksiat, kita terkuasai oleh hawa nafsu, kita terdominasi oleh lingkungan yang buruk. Iya benar, tapi jangan jadikan itu sebagai pembenaran bahwa kita akan mencampakkan nilai ketakwaan yang kita upayakan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, فَاتَّقُوا mastata'tum wasma'u وَاسْمَعُوا wa وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekemampuan kalian. Tersinyalir makna, tersirat sebuah esensi makna bahwa sehebat apapun upaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mungkin ada titik-titik yang kalian tidak mampu untuk mengendalikannya. Mastata'tu. Tetapi ada upaya dulu untuk menguji kemampuan tersebut. Bukan menyerah dari awal. Sehingga sunnatullah, ketetapan Allah yang ada pada penciptaan manusia bahwa mereka itu berdosa, bahwa mereka itu banyak melakukan kekeliruan, kullu bni adam al-khatta, setiap anak cucu Adam banyak melakukan kekeliruan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, namun sebaik-baik yang banyak melakukan keliru adalah mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini adalah sunnatullah, tapi tak boleh menjadi pembenaran, ya sudahlah, saya maksiat saja, saya tak perlu bertakwa kepada Allah, saya tergelincir dalam batasan dosa dan maksiat, karena memang saya ini adalah makhluk yang tercipta dengan keadaan banyak berdosa. Tidak. Mastata'tum di sini artinya adalah ada perjuangan untuk membuktikan kemampuan. Karena memang kita tercipta berdosa, tetapi ada upaya, ada usaha dan perjuangan agar kita tidak bermaksiat. Di dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istiqimu wa la tuhsu. Istiqamahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya. Konsisten. Lurus. Visioner melihat ke depan. Namun demikian kalian tidak akan mampu sempurna dalam istiqamah. Nabi SAW menyatakan hal tersebut dan beliau menyampaikan wahyu yang maha benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqimu, istiqamahlah kalian, walan tuhsu. Tapi kalian tak mampu sempurna. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi menyatakan, saddidu wa qaribu. Akan tetapi, ada perintah sadad, ya udah tepat, tepat saja. Terus lakukan sebagaimana perintah. Wa qaribu, kalau mungkin kemudian tergelincir sedikit, terpeleset misalnya, baik sadar atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ke rel yang semestinya, qaribu, mendekat lagi. Tepat, sesuai dengan petunjuk, sadad namanya. Kalau tak mampu sempurna di atas perintah sadad itu, maka mendekat, qaribu, mendekatlah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, tentu kita kalau ingin mengkaji tentang pembahasan terkait dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat panjang dan lebar. Akan tetapi kita tahu dari hadis ini bahwa husnul ta'amul, berinteraksi yang baik seorang hamba yang pertama adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya, interaksinya, muamalahnya yang diprioritaskan di ranking pertama adalah akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus baik. Bagaimana caranya? Bertakwa kepada Allah azza wa jal. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qadarullahi wa masya'a fa'al. Baik, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wasiat yang kedua, bagaimanakah seseorang memiliki hubungan interaksi yang baik, yaitu dengan dirinya sendiri. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan menghapusnya. Dan ini menegaskan bahwa sehebat apapun usaha seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mungkin saja dia tergelincir di dalam kekeliruan atau dosa. Bisa jadi dia terkuasai oleh hawa nafsu. Bisa jadi dia didominasi oleh lingkungan yang buruk. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Karena terkadang kita berhadapan dengan kondisi ketidakmampuan itu. Keterbatasan manusia yang sangat mungkin untuk berada di dalam dosa. Dan karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam sebuah doa tatkala beliau melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam, ayahanda kita semua, dan beliau berada di dalam surga. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sebuah hikmah terjadi. Sehingga beliau pun tergelincir dengan bisikan syaitan, bisikan iblis. Sehingga bersama istri beliau, ibunda kita Hawa, keduanya melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, makan dari buah pohon yang terlarang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi Adam alaihi salam untuk bertaubat kepada Allah dan dengan membaca doa zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Karena sejatinya seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, dia tidak sedang menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Sehingga sampai pun manusia seluruhnya misalnya tidak beriman, seluruh manusia berdosa dan melakukan kemaksiatan, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan, kekuasaan, kemegahan, kebesaran, kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Allah tidak tercelakai dengan kekufuran, kemaksiatan, penyimpangan yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi seorang hamba yang berbuat dosa justru dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami dengan rahmatmu, niscaya kami menjadi hamba-hamba yang merugi. Alhamdulillah. Maka seorang hamba yang melakukan ketergelinciran atau tergelincir di dalam dosa, melakukan kemaksiatan, dan itu melekat pada Nabi Adam alaihi salam, dan istrinya, dan juga segenap anak keturunan mereka, maka kita diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, melakukan amal salih. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minta diajarkan sebuah dosa. Minta diajarkan sebuah doa. Sebuah doa. Sahabat terbaik ranking 1, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah doa. Apa doa yang Nabi ajarkan untuk Abu Bakar? Dan tentu sekali lagi berlaku juga buat kita semua sebagai umatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan banyak sekali kezaliman. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa tersebut, kezaliman-kezaliman tersebut, kecuali engkau. Maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasih sayangi aku. Maka seseorang ketika berbuat dosa, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri, tatkala melakukan sebuah dosa, dia berarti memberikan ancaman siksa bagi dirinya sendiri, hendaklah ditempuh dengan cara atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Beristighfar, memohon ampunan Allah, bertaubat agar tergugurkan dosa-dosa dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari malunya persidangan yang maha teliti di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Minta diampuni. Kemudian mengiringinya dengan amal yang salih. Bukan hanya dengan istighfar dan taubat, tetapi membuktikan bahwa istighfar dan taubat itu bukan hanya sesaat, tetapi diusahakan untuk langgeng dan lestari, continue, berkelanjutan. Setelah bertaubat, kemudian beramal salih. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat penghujung surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hamba spesial yang mereka berpredikat ibadur rahman, punya kriteria luar biasa istimewa. Salah satu di antaranya yang berkaitan dengan ini. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Mereka ibadur rahman itu tidak berbuat kesyirikan, tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Mereka tidak membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Dan mereka juga tidak berzina. Siapa yang melakukan itu semua, mereka mendapatkan dosa. Terancam dengan dilipatnya azab dan berada lama di dalam siksa neraka. Kemudian Allah menyambung, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali yang bertaubat, beriman, kemudian beramal salih. Inilah hasanat yang menghilangkan sayiat. Kebaikan yang dapat menutup keburukan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dalam surat Hud ayat 114. Sesungguhnya keburukan dapat sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan keburukan. Inilah hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia itu tak memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dengan sekian banyak dosa dan kezaliman yang sesungguhnya dia sedang memberatkan dirinya sendiri. Baik dengan dampak negatif di kehidupan dunia sebelum nanti dampak negatif di kehidupan akhirat. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da wa Dawa, puluhan kalau tidak sampai ratusan dampak negatif dosa yang akan dialami oleh seorang hamba di dunia sebelum nanti di akhirat. Wal'iyadzu billah wa nas'alullah as-salamat wal'afiyah. Maka hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah agar ia perhatian. Setiap kali ada bisikan dosa, dia berjuang agar jangan sampai terjatuh di dalamnya. Dia berusaha untuk menghindar, dia menepis, dia menjauh. Tapi tatkala gelombang ombak fitnah syahwat ataupun syubhat itu menggelincirkannya, maka seorang mukmin akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan hadis, innal mu'mina khuliqa mufattana. Seorang hamba itu tercipta dalam keadaan terfitnah, tawaban, tapi dia itu banyak bertaubat. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya, innal mu'mina khuliqa mufattana. Dia mungkin melakukan dosa kadang-kadang, atau mungkin ada jenis dosa tertentu yang terus dia lakukan, menjadi seperti kecanduan dengan dosa tersebut. Kemudian tentu saja ajal tiba tanpa menyapa, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan bahkan tidak terpisah dari dosanya tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana indahnya karakteristik seorang mukmin yang kalau tergelincir di dalam fitnah, tawaban, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi juga menyatakan, nasiyan, seorang mukmin itu banyak lupa. Nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuh. Nabi Adam alaihi salam pernah mengalami lupa, maka seperti itu pula anak keturunannya terlupa. Kata Nabi SAW, mukmin juga lupa. Tapi kemudian, idza dzukira dzakar. Mukmin itu apabila diingatkan, dia akan mengingat. Subhanallah. Maka hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah dengan kepeduliannya. Setelah upaya takwa yang dia lakukan, kalau kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia dilibas oleh dahsyatnya ombak lingkungan misalnya, atau lain sebagainya, kemudian ia tergelincir di dalam dosa dan tidak mencari pembenaran bahwa ya namanya juga manusia salah. Bukan. Dia menyadari itu sebagai sebuah kekeliruan, kekurangan, kekhilafan. Segera dia ambil solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalur iman untuk segera istiqomah lagi. Kemudian dia beramal salih, sehingga kesolihannya itu bisa diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di dalam wasiat hubungan interaksi yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita sebagai umatnya adalah yang menjadi fokus kita, yaitu tentang akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia. Ustaz, apakah juga kepada para kaum kafirin? Benar. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyamaratakan kaum kufar dengan satu kondisi. Semuanya diperangi, semuanya dimusuhi. Tidak. Agama kita yang samhah, agama kita yang rahmah, agama kita yang kamil, agama yang sempurna, agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang memberikan keringanan dan kemudahan sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya menggariskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan hal ini. Di antara ketentuan indah tuntunan Islam dalam berakhlak kepada manusia yang di antara mereka ada orang-orang kafir, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan tidak memerangi agama kalian. Allahu Akbar. Dan inilah gambaran kafir harbi. Orang-orang kafir yang dengan jelas menodongkan senjata, mengancam keselamatan kita sebagai kaum mukminin. Tetapi ada juga orang-orang kafir yang tidak begitu. Sehingga Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Satu, untuk bersikap adil. Dua, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam menjalankan agama kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ada orang-orang kafir yang tidak begitu. Apakah kafir musta'man, kafir zimmi, kafir mu'ahad? Dan ayat ini bertemu dengan makna hadis wasiat Nabi, wa khaliqin nas, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat 8 surat Al-Mumtahanah tadi, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil, proporsional. Bisa menjalankan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Makanya di dalam ayat yang lain misalnya juga salah satu bagian penting akhlak adalah di dalam tutur kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, bagian ayatnya menyatakan wa qulu lin-nasi husna, bertutur katalah kepada manusia dengan yang baik. Jadi bukan hanya kepada muslim saja kita bertutur kata baik, kepada non-muslim sekalipun. Sehingga pada dasarnya Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak mulia kepada siapapun, bukan dalam rangka tendensi, tetapi ini adalah ketundukan terhadap tuntunan agama. Berbeda dengan mungkin ajaran agama lain yang mengatakan berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain itu tidak jahat kepada kita misalnya. Supaya orang lain itu masuk ke dalam agama kita misalnya. Itu mungkin ada di agama yang lain. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu berakhlak yang mulia kepada manusia, bertutur bicara yang baik kepada manusia sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita kemudian semena-mena bahkan kepada seorang non-muslim sekalipun. Kafir itu ragam, ada yang harbi, ada yang non-harbi. Ada yang kafir itu memerangi kaum mukminin, tapi ada juga yang tidak. Yang tidak memerangi kaum mukminin itu ada yang zimmi, ada yang musta'man, ada yang mu'ahad. Yang kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai di bawah naungan aman dari pemerintah kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang memerangi kaum kafir tapi yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, inilah Islam. Inilah Islam. Dan ada ayat yang indah menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok berada di barisan terdepan memberikan keteladanan terindah dalam menerapkan wasiat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya berbuat baik, bertutur kata yang baik, memilih diksi kata yang indah, berlemah lembut kepada mereka. Sehingga diharapkan ini bisa menjadi keteladanan indah buat kita semua sebagai umatnya. Sesempit apapun kondisi yang diperlakukan orang lain kepada kita, kita berusaha. Coba kita lihat. Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, cobalah lihat. Bagaimana indahnya makna firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum, astaghfir lahum, ushawirhum fil amri, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hanya dengan rahmat dari Allah sajalah kau wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada para sahabat." Subhanallah. Kepada para sahabat, kepada kaum mukminin. "Walau kunta faddan ghalizal qalbi," kalau kau itu kasar dan keras hati, "lan faddu min hawlik," niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Kalau yang mukmin saja diperlakukan demikian, apalagi yang non mukmin. Yang mukmin saja yang insya Allah sudah tidak kita khawatirkan karena dia sudah berada di zona yang benar di atas iman, ternyata untuk ini pun diperlakukan dengan perlakuan yang indah. Apalah lagi kalau kemudian mereka yang masih berada di luar zona dan kita berharap bisa merangkul mereka untuk masuk ke dalam zona as-siratul mustaqim, ad-dinul qawim, jalan yang lurus, agama yang benar. Maka kalau agama itu rahmatan lil alamin sebagai sebuah istilah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk segenap manusia, maka cerminan nyatanya adalah, representasinya adalah husnul khuluq, akhlak yang indah, kasih sayang, cinta damai, kelemah lembutan, agar semua berada sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, akan kita lanjutkan insyaallah pembahasan terus masih tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai akhlak yang mulia pada pertemuan mendatang, yaitu kita akan kaji salah satu di antara keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang pilar-pilar akhlak mulia. Artinya batasan-batasan minimum yang harus ada pada seseorang untuk merefleksikan diri mendapatkan predikat berakhlak mulia. Pada pertemuan mendatang insyaAllah, bila Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita, semoga kita bertemu kembali di majlis ilmu yang kita cintai bersama dan kita dambakan kehangatan tuntunan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila sekiranya ada pertanyaan yang berkaitan, kami persilahkan.
1: Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah berikan atau karuniakan kepada kita akhlak yang mulia insyaallah. Ya, alhamdulillah, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin silakan untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Nah, sambil menunggu kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah yang berada di Bogor, ya Ustaz, apakah ada tuntunannya kita berakhlak kepada orang-orang yang sombong, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum akhi Abdullah, dan siapa saja di antara pemirsa, saudara-saudariku yang kami cintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi orang yang sombong adalah memperlakukan sebagaimana orang yang melakukan kekeliruan pada umumnya. Dia saudara kita sesama muslim melakukan kekeliruan berupa sombong. Maka yang benar adalah kita menegur dan menasihatinya dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan santun, dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Karena kita berharapnya dia kembali kepada jalan kebenaran. Bukan dalam rangka meluapkan emosi dan kita seakan-akan marah kepadanya. Atau merasa lebih tinggi darinya karena dia telah terjatuh di dalam kekeliruan kesombongan tersebut. Tidak. Ya. Tetapi kita menegurnya dengan baik, menasihatinya dengan hikmah, beramar ma'ruf nahi mungkar, sambil mendoakan kebaikan. Dan sambil mendoakan kebaikan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan saudaraku ini kepada kebenaran. Dan ini berat. Ini besar. Sebagian orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terluput darinya, hilang dari kendali ingatannya hal tersebut. Sehingga lebih sering meluapkan emosionalnya daripada tujuan utama dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri, yaitu agar saudaranya kembali. Agar saudaranya kembali kepada kebenaran. Kemudian berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hati saudaranya ini kembali kepada kebenaran. Karena di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah hidayah. Sebagaimana kita juga harus siap untuk bersabar bila mana nasihat itu ternyata tidak diterima. Atau bahkan disikapi negatif. Kita harus bersiap. Dan menyikapinya dengan kesabaran. Oh ya sudah, kalau memang dia tidak terima, Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan hidayah kepadanya, apa mau dikata? Kita tidak mampu. Dan bukan kemudian orang yang melakukan kekeliruan justru disikapi dengan hal yang potensial justru sebaliknya. Ah, kalau orang sombong itu balik disombongin saja. Ini juga tidak tepat. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat ini mungkin di pertemuan yang kesekian kalinya? Kita diingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34 dan seterusnya. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Balaslah itu dengan yang lebih baik. Karena apabila itu yang dilakukan, potensi terjadinya permusuhan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Maka tentu kita tidak sependapat dengan siapa saja yang menyatakan orang yang melakukan kesombongan, hadapilah dengan sombong. Terus bagaimana dengan orang yang melakukan kekikiran? Kita balas dengan kikir? Terus bagaimana orang yang sering tidak memaafkan? Kita juga tidak memaafkan? Kalau seperti itu, maka berarti kita menggugurkan kesempatan-kesempatan meraih pahala tatkala kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kekeliruan, apalagi menyakiti kita, dan itu ujian dari Allah bagaimana kita menyikapinya dengan baik, dengan proporsional. Bukan dengan kesombongan yang sama, karena kalau sombong dibalas sombong, kalau sombong itu tak baik, berarti dihadapi dengan tak baik pula. Padahal tadi Allah berfirman apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang baik enggak mungkin sama dengan yang buruk. Kalau sombong itu buruk, maka jangan sampai kita pun sama buruknya dengan menyikapi hal serupa. Maka orang yang sombong diingatkan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tatkala Qarun dengan sombongnya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang berlimpah kumiliki ini adalah karena kecerdasanku bisa mengelolanya dengan baik sehingga berkembang. Maka diingatkan oleh kaumnya, jangan kau sombong dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru Qarun kemudian keluar dengan segenap harta benda dan budak-budak miliknya dan Allah subhanahu wa ta'ala membenamkannya. Dengan seperti itu terjadi, siapakah yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dan siapa pula yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan siksa? Qarun disiksa di dunia sebelum nanti siksanya di akhirat. Maka sikap kita tetap baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disikapi sombong berapa kali? Oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab dan lain sebagainya. Tetapi beliau tetap memberikan akhlak yang baik kepada mereka semua. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mendoakan keburukan di penghujung perang Uhud misalnya, diriwayatkan seingat kami oleh At-Tabarani dengan sanad yang hasan, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum, bagaimana mungkin beruntung, berjaya suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka sendiri. Waktu itu Nabi SAW bersimbah darah di wajahnya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Laisa laka minal amri syai." Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi SAW mendoakan mereka, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni buat kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahui, subhanallah. Menyikapi sesuatu bukan dengan yang serupa, buruk dibalas dengan yang baik, menyikapi orang yang sombong bukan dengan kesombongan serupa, semoga bisa menghadirkan kebaikan yang banyak setelah itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk layanan yang telepon. Silakan. Sudah terhubung ya? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Iya, dengan ibu siapa di mana? Tidak terhubung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu
2: siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan ibu Konita di Bogor.
1: Nah, silahkan langsung ke pertanyaannya.
2: Dengan Ibu Konita di Bogor. Ya.
1: Ibu, mohon maaf, Ibu mendengarkan via telepon saja untuk layanan televisinya dikecilkan, nah, supaya tidak ada feedback atau mendengarnya berkali-kali. Bisa?
2: Assalamualaikum.
1: Langsung saja, langsung. Tidak usah salam lagi, langsung Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Kalau untuk kita menghadapi orang yang sombong itu, kita tidak perlu membalas dengan kesombongan. Kita membalas tetap dengan kebaikan. Tapi Ustadz, kalau kita menghadapi orang yang telah berbuat zalim terhadap diri kita dengan perlakunya yang tidak baik, yaitu dengan kesombongannya dia. Maaf, namanya manusia pasti Ustadz punya rasa, apa ya Ustadz, ya ingin menjelaskan akan satu kebaikan, tapi itu selalu ditepis. Saya berusaha untuk bisa menunjukkan ini loh yang benar tuh begini, tapi tetap tidak bisa. Sampai akhirnya saya menghindar di saat dia ada sebagaimana mungkin saya untuk tidak mendekati dia. Jadi dengan sikap saya seperti ini nih, apa saya termasuk suatu hal yang membalas dengan ketidakbaikan? Atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ibu dan segenap pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ketika kita menghadapi orang yang menyakiti kita, ya, dengan sikap sombongnya dia semena-mena kepada kita, bahkan mungkin menzalimi kita, maka kita tidak menyikapi dia dengan yang sama. Apa yang paling utama kita lakukan kalau dia sampai menyakiti atau memzalimi kita? Yang paling utama dituntunkan di dalam agama kita adalah memaafkan. Bersabar, kemudian memaafkan. Hal ini sebagaimana banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya tadi dalam surat Fussilat ayat 34. Jangan dibalas dengan yang sama. Ustaz, tapi dia ngelunjak. Iya. Jangan dibalas dengan yang serupa. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang begitu disakiti luar biasa. Pada kejadian dituduhnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh ibunda Aisyah dituduh berzina dengan Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dan itu diinisiasi oleh kaum munafikin pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, digoreng luar biasa. Sampai kemudian di antara para sahabat ada yang terhasut dengan hoax tersebut. Salah satu di antara yang terhasut adalah Misbah bin Uthathah, kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan muhajirin yang miskin, dan Abu Bakar memberikan santunan kepada beliau sekeluarga. Maka sebagai manusia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak terima. Tidak terima. Kalau kita tanyakan apakah itu wajar, wajar. Sikap Abu Bakar itu marah sehingga bahkan beliau bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lagi menyantuni Misbah bin Uthathah. Wajar? Wajar. Tersakiti hatinya. Putrinya, yang bukan hanya putrinya, istri Nabi SAW, yaitu sahabat yang paling beliau cintai. Jadi Rasulullah adalah sahabatnya Abu Bakar, istrinya Rasulullah adalah putri beliau sendiri, dituduh berzina. Oleh siapa? Oleh kerabat sendiri. Yang dia itu orang miskin dan kita santuni. Bergejolak emosi dan amarah. Sehingga Abu Bakar bukan kemudian datang acungkan senjata misalnya, mau bacok misalnya, atau mau tembak dia misalnya. Tidak. Abu Bakar hanya bersumpah, demi Allah aku tidak akan santuni dia lagi. Kalau tidak santuni secara otomatis mungkin peluang untuk bertemu juga sudah semakin kecil. Saya tidak mau santuni. Kalau masih menyantuni mungkin masih datang ke sana atau dari sana datang kepada beliau. Tidak mau nyantuni lagi. Bahkan beliau bersumpah dengan hal tersebut. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengajarkan baik kepada beliau Abu Bakar dan kepada kita semua sebagai umat Nabi, wala ya'tali minkum ulul fadli, janganlah orang yang diberikan karunia, diberikan kelapangan harta oleh kami, kata Allah, bersumpah untuk tidak lagi menyantuni orang beriman yang miskin dari kalangan muhajirin dan masih kerabat. Jangan bersumpah untuk tidak lagi menyantuni mereka. Falyafu walyasfahu, hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mungkin kalau posisinya seperti posisi Abu Bakar, ya Allah amit-amit Ustaz, 7 turunan gak akan saya maafkan Ustaz. Amit-amit Ustaz, begitu. Mungkin ada yang bersikap seperti itu. Tidak demikian. Islam mengajarkan kita ma'alil akhlak, ma'alil umur. Akhlak yang terindah bukan demikian, tapi memaafkan. Sebagian orang masih menganggap, Ustaz, kalau saya maafkan ini ngelunjak Ustaz. Nanti dia ulangi lagi, kurang ajar. Akhi, ukhti, tidakkah kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di antaranya beliau bersabda, "Wa ma zadallahu bi'afwan bi'adz, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seseorang diberikan tambahan oleh Allah disebabkan sikap memaafkannya kecuali kemuliaan. Jadi tidaklah seorang hamba dengan memberikan maaf diberikan tambahan oleh Allah kecuali dengan kemuliaan. Bukan ditambahkan jadi hina, bukan. Ustaz, masa saya yang dizalimi kemudian saya maafkan, bahkan saya yang ngasih hadiah kepada dia, berbuat baik kepada dia. Ya enggak benar Ustaz, harusnya dia minta maaf sama saya. Saya tidak akan maafkan kecuali kalau dia minta. Dan dia menampakkan kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulang lagi, baru saya maafkan. Tidak begitu Islam mengajarkan. Kalau ingin mencapai derajat akhlak yang mulia, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah dengan sikap maaf seorang hamba diberikan tambahan oleh Allah kecuali kemuliaan. Tambahan kemuliaanlah yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang memaafkan. Allahu Akbar. Jadi dengan memaafkan, kita akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah dengan saya menghindari, itu berarti saya tidak melakukan yang terbaik? Tergantung. Kalau menghindarinya itu sebetulnya karena masih menyimpan kejengkelan, berarti belum memaafkan. Tapi kalau menghindari itu karena mengkhawatirkan, hati terluka kembali, sulitnya menata hati, atau menutup peluang terjadinya keburukan kembali, dalam rangka itu kita menghindar, tidak masalah. Dan semua itu kembali kepada kejujuran hati kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menghindarnya karena kita masih jengkel sama dia, masih belum memaafkan dia, kita belum mendapatkan predikat berakhlak mulia. Tapi kalau saya menghindar itu di dalam rangka meminimalisir terulang terjadinya keburukan misalnya, atau mengkhawatirkan beratnya menata hati untuk kembali memaafkan misalnya, maka semoga itu tidak masalah. Dan ini sekali lagi kembali kepada kejujuran hati kita sebagai seorang hamba. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, insya Allah, Ustadz, ingin kami melanjutkan pertemuan di kesempatan hari ini, Ustadz. Namun, kadar Allah, waktu yang tersedia sudah habis, Ustadz. Dan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan sesi tanya-jawab di kesempatan hari ini. Dan ya, mungkin sekaligus ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para sahabat Ustadz sekalian. Nah, silakan, Ustadz.
0: Dimana saja berada, rahimakumullah. Inilah tuntunan-tuntunan indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan demikianlah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus telah menjadi teladan terindah bagi kita. Berakhlak mulia, menjaga dengan baik hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap diri kita sendiri atau di hadapan segenap makhluknya. Ini bukan sekedar sebuah kesimpulan dari pengalaman-pengalaman bersifat pribadi manusiawi, bukan. Ini adalah wahyu ilahi yang berlaku bukan hanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hingga zaman ini dan hingga hari kiamat tiba nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah paripurna menyampaikan amanah risalah Islam sebagai rahmatan lil

0: manusia terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berakhlak, dengan akhlak yang mulia. Tutur kata kita, bahkan cara kita melihat, cara memandang itu beda-beda. Ada yang flat, datar saja, ada yang kemudian sedikit mengecilkan matanya, tanda sinisnya, atau ada yang membelalakkan matanya, tanda kebenciannya misalnya. Pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, sikap, gestur tubuh kita, kita jaga. Agar semuanya tunduk di bawah rangkaian, tuntunan, dan bimbingan akhlak mulia yang telah diajarkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu untuk menjadi sempurna, butuh effort dan waktu yang panjang. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk memulai berupaya. Karena sebagaimana hadis yang sebelumnya disampaikan, hadis Abi Umamah Al-Bahili diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah istana di surga tertinggi bagi siapa saja yang memperindah akhlaknya. Ada proses, ada effort, ada perjuangan untuk bisa meraih akhlak yang mulia. Maka semoga kita, meskipun mungkin tidak sampai sempurna, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat bukti nyata usaha kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita masuk kepada golongan yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istana di surga tertinggi Allah di hari kiamat tiba. Allahumma amin. Demikian ilmu yang kita kaji bersama-sama, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan juga bagi pemirsa di mana saja berada, akhi, ukhti, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal salih sebagai bekal terbaik kita, berakhlak mulia sebagai peninggi kedudukan dan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah azza wa jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: مات لك والملك لا شريك لك.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia hanya bisa melaksanakan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama. Setelah itu juga harus menanti penantian yang sangat lama. Ya. Ada yang harus menanti belasan tahun. Ada yang lebih daripada itu. Ya. Karena seorang tatkala melaksanakan ibadah haji, harus dihadirkan dalam dirinya. Bahwasanya ibadah yang sangat agung. Ibadah yang menjanjikan banyak hal. Menjanjikan surga yang tertinggi. Menjanjikan diampuninya dosa-dosa. Ya, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-raqibu katsir wal hajj qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tetapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, kata beliau, hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jemaah haji sekalian, ya, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian. Ya. Makanya Nabi SAW waktu melaksanakan ibadah haji, ya, maka Nabi SAW berkata, Allahumma ya hajjatun la riya afiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku. Aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah ini rawan sekali. Untuk seorang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan. Saya haji loh, saya sedang haji loh. Ini seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kabarnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan riya. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa dua kali dalam seumur hidup. Ya. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dua kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusaha kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, ya, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya, seorang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ya, karena kita bisa saja bermaksiat di tanah air Indonesia dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci seperti di tanah air. Makanya Nabi ingatkan kalau ingin meraih haji mabrur harus apa? Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Ya, tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka kita haji fokus ibadah. Fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Kemudian juga ingat tatkala melaksanakan ibadah haji harus bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ajruki ala qadri nasabik wa nafaqatik." Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka seorang ibadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun berhaji. Apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala masa ibadah haji, dia tidak mencari-cari kesulitan. Tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, akan ada saja namanya kesulitan, maka dia bersabar. Dia ihtisab, dia berharap bahwasanya inilah kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala hajimu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan juga nafkahmu. Kemudian tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, jangan ragu-ragu kita makan yang menyehatkan tubuh kita, ya. Jangan terlalu berhemat. Sebagian jemaah haji terlalu berhemat sehingga akhirnya makannya kurang, akhirnya gizinya, kesehatannya terganggu, dan itu tidak, kita tidak inginkan. Kita ingin seorang menjaga kesehatannya. Kalau ada yang perlu dia beli. Kalau ada perlu makanan, dia makan. Kalau ada buah yang harus dia makan. Agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa banyak bertobat tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar. Sebagian jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari. Sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini hari-hari yang sangat bernilai bagi kita untuk akhirat kita, maka jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian wallahu taala alam bisawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa

0: الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ.
1: نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر الارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من المبيت، أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير. نعم،
0: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaan dari Abu Ali, dia menyatakan, kami mengharap kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan nasihat kepada biro-biro haji dan umrah, karena mereka akan bisa mengambil pelajaran dari nasihat Syekh. Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hendaknya para pemilik biro-biro haji ataupun KBIH untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai biro-biro tersebut hanya berorientasi bisnis saja, akan tapi harus lemah lembut kepada konsumen. Demikian juga memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menjalankan manasik haji dan umrah ini dengan cara yang benar. Tidak memberatkan mereka saat tinggal di Mina, memberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk mabit di Muzdalifah sebagian besar malamnya, demikian juga mabit di Mina malam-malam hari tasyrik dan lain-lain, yang jelas menolong mereka untuk menjalankan manasik dengan benar. Dan jangan mencari-carikan rukhsah untuk mereka dari fatwa fulan atau fulan, karena hanya ingin mendapatkan profit yang lebih besar. Dan kewajiban biro-biro atau KBH ini adalah memenuhi janji-janji yang ada kepada para jamaah yang mengikuti bironya, dan jangan pula mengurangi hak-hak mereka. Jangan kemudian tamak terhadap harta-harta mereka, dan jangan pula mengurangi ibadah-ibadah mereka karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
3: فتاوى مختارة، فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
1: نعم، الأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وحق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم،
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: فتوى dari fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah. Dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib. Sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
3: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين Rawahul Bukhari.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat sadaqatun min mal, وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Darda radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku seorang tua yang lemah, yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Muttafaqun alaih.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini selam muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan pekerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas suatu topik yang saya beri judul mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat, ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama telah menulis buku-buku yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Al Baihaqi memiliki buku yang berjudul Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian, yang di situ beliau menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, ya. Di antaranya seperti mukjizat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Namun kita dapati Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab dengan tingkat balaghah yang sangat tinggi dan kefasihan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan Al-Qur'an adalah karya tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kemudian datang Al-Qur'an yang memiliki, ya, keajaiban balagho yang sangat tinggi. Padahal Al-Quran tersebut turun dengan bahasa Arab, ini membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya di awal-awal surat Allah menyebutkan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf sad, kaf ha ya ain sad, ya. Seperti hamim, nun, ya. Ini ayat-ayat surat-surat dibuka dengan huruf-huruf yang terputus ini agar Allah menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an adalah dengan bahasa kalian, namun kalian tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakanlah jika meskipun berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin dan mereka saling bantu membantu, bahu membahu untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kisah Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang kembali ke Masjidil Haram kurang dari satu malam. Ini mukjizat yang luar biasa yang terjadi di zaman belum ditemukan alat-alat yang canggih. Jangankan mobil ditemukan di zaman tersebut, sepeda pun belum ditemukan, ya. Namun Rasulullah SAW sudah bisa melakukan perjalanan yang sangat hebat. Di antara mujizat Nabi SAW, seperti Nabi SAW mendengar ya salam yang diucapkan oleh sebuah batu. Kata Nabi SAW, inilah alamu hajaran bimakkata kana yusallimu alaiya. Aku mengetahui sebuah batu di kota Mekah memberi salam kepada aku. Demikian juga keluar air dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat ya berlomba-lomba untuk mengambil air dari yang keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasanya tatkala memberi ceramah bertelekan kepada sebuah batang korma. Namun tatkala dijadikan mimbar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpindah tatkala berkhutbah dan beri ceramah di atas mimbar, maka ternyata batang korma tersebut pun bersedih dan keluar suara isakan yang didengar oleh para sahabat dalam Masjid Nabawi. Ya. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terdengar ta'am, makanan bertasbih dari piring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meramalkan tentang masa depan, ternyata terjadi dan ternyata terbukti, dan dalil-dalil akan hal ini sangatlah banyak. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita tidak ingin merinci tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang berkaitan dengan keajaiban-keajaiban. Tetapi kita akan mengupas salah satu dari mukjizat Nabi yang sangat menakjubkan, yaitu keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia yakin bahwasanya tidak mungkin ada manusia biasa kalau bukan utusan Allah. Tidak mungkin bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pantas jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa hayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi? Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi? Kenapa? Karena setiap bagian dari kehidupan Nabi, setiap aspek dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya teladan. Ingin melihat bagaimana seorang suami terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang ayah terbaik, Nabilah contohnya. Ingin bagaimana melihat teladan terbaik dalam sebagai kepala negara, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah contohnya. Ingin bagaimana seorang dai yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang mufti yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana seorang bermuamalah dengan orang yang menyelisih dengan muamalah yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi umatnya. Oleh karenanya pantas jika Allah bersumpah, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini akan semakin menambah kecintaan kita dan kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ya, Nabi harus yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Dan para ulama telah menyebutkan, seorang bisa mencintai orang lain dengan dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah jika orang tersebut memiliki jasa bagi kita. Sebab yang kedua karena keindahan akhlak orang tersebut, keindahan sifat-sifat orang tersebut. Kalau kita melihat sebab pertama tentang jasa Nabi SAW kepada kita, maka tidak ada yang memiliki jasa sebagaimana jasa Nabi SAW. Nabi SAW rela untuk diusir dari kaumnya, dihinakan oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, diberi gelar dengan gelaran-gelaran yang buruk oleh kaumnya. Semuanya untuk demi dakwah, agar Islam bisa tersebar di seluruh penjuru tanah air, di seluruh penjuru dunia, sampai ke tanah air kita. Oleh karenanya barang siapa yang mengingat jasa Nabi SAW, bahwasanya dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan kebahagiaan. Allah akan berikan kebahagiaan bagi dia jika dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Maka ini jasa yang sangat luar biasa, ketentraman hati, ketenangan jiwa. Ini jasa tidak bisa dibandingkan dengan apapun, keimanan. Belum lagi jasa di akhirat kelak. Jika seorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terselamatkan dari azab yang pedih yang abadi menuju pada kenikmatan yang sempurna yang abadi. diselamatkan dari neraka jahannam menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa sebanding dengan jasa ini. Oleh karena seorang tatkala memikir jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, ya maka dia akan tahu bahwasanya Nabi berhak yang paling dia cintai. Kalau ada orang berikan kita sesuatu, kita cinta sama dia. Ya, orang berikan hadiah kepada kita, kita cinta sama dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanglilah kalian memberi saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai, dan ini otomatis sifat manusia. Kalau ada orang berikan kita hadiah, kita akan cinta sama orang ini. Kalau ada dua orang sahabat kita disuruh milih, satunya suka memberikan kita hadiah, suka neraktir makan. Satunya pelit ya, tidak pernah neraktir makan. Kalau ngajak makan suruh bayar sendiri-sendiri. Kita pilih bersahabat dengan yang mana? Kita bersahabat dengan teman yang suka neraktir gratis ya. Kita senang teman-teman yang suka memberikan hadiah kepada kita, kita cinta sama dia. Ini padahal baru hadiah yang sepele. Bagaimana dengan jasa yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kita merenungkan jasa ini, maka Nabi lebih berhak kita cintai daripada yang lainnya. Jangankan orang lain, bahkan ayah kita, bahkan anak kita, kita harus lebih mencintai Nabi daripada ayah dan anak kita. Kemudian perkara kedua yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal sifat-sifat mulia seseorang, orang ini ternyata jujur, orang ini murah senyum, orang ini rendah diri, tawadhu, kita akan cinta kepada orang seperti ini. Berbeda tatkala kita mengenal seorang yang angkuh, seorang yang sombong, wajahnya masam, tidak pernah senyum, ya. Kita tidak akan suka dengan orang seperti ini. Dan tatkala kita mengenal bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keajaiban, ya, maka kita akan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyebutkan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keajaiban. Di antaranya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, contoh sederhana ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Sederhana tentang masalah makanan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun, tidak pernah. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tidak makan. Nabi biarkan. Saya tanya sama antum, adakah manusia yang tidak pernah komentar terhadap makanan? Mustahil. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, yaitu seorang mengatakan ini makanan keasinan, terlalu manis, terlalu asin. Ya, ini bentuk mencela makanan, komentar terhadap makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seminggu tidak komentar makanan. Seumur hidup beliau tidak pernah mengomentari makanan. Apakah ada orang bisa seperti ini? Mustahil. Makanya saya bilang bahwasanya satu contoh akhlak ini saja menunjukkan bahwasanya Nabi, bukti bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita tidak pernah komentar makanan? Kita ini hobi komentar makanan. Jangankan makanan yang kita bayar, yang kita beli, yang gratisan pun kita komentar. Apalagi yang kita beli. Kita keluarkan uang terus makanan tidak enak, wah komentarnya luar biasa. Makanan istri kita, masakan istri kita, kita komentar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah komentar sama sekali. Dan manusia memang hobi demikian. Bukan berarti mengomentari makanan hukumnya haram, tidak. Kita boleh mengomentari makanan, kita bilang makanan ini kurang enak, kurang lezat, tidak suka atau bagaimana. Ini hukumnya tidak haram. Tetapi tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau tidak pernah komentar terhadap makanan sama sekali. Bahkan tatkala Nabi diminta untuk mengomentari makanan, beliau pun mengomentari dengan komentar yang indah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, saifun min suyufillah, di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid, panglima yang tidak pernah kalah dalam berperang. Dihidangkan dhob, kita tahu dhob adalah apa? Kadal padang pasir ya. Dan dia makannya rumput sehingga dia adalah hewan yang halal, bukan hewan yang haram ya. Oleh karenanya jangan disamakan, dikiaskan dengan kadal-kadal yang ada di Lombok ya atau biawak ya. Karena ada sebagian kitab Bulughul Maram saya pernah lihat terjemahannya, dhob diterjemahkan dengan biawak. Akhirnya apa? Orang nangkap biawak, kemudian makan biawak, dia mengatakan sunnah makan biawak. Padahal biawak makan apa? Makan bangkai, makan ayam, makan tikus. Ya ini tidak benar seperti ini. Ini kias yang bukan ma'al farik, kias ma'al furuk. Kias yang sangat jauh berbeda. Ya. Ini salah, hati-hati. Ya. Dhob tidak, dhob dia makan rumputan. Ya. Sehingga dia hukumnya halal untuk dimakan. Ya terkadang panjangnya setengah meter, terkadang panjangnya satu meter. Ya bentuknya memang agak mengerikan ya, seperti binatang purba. Namun dia halal untuk dimakan. Satu saat dihidangkan kepada Nabi dan Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, tatkala dihidangkan dhob, dia makan. Dia makan. Ternyata Nabi SAW diam-diam saja, Nabi tidak makan. Maka Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi SAW, saya lihat kau tidak makan ya Rasulullah. Aharamun hu. Ya Rasulullah, apakah dhob ini hukumnya haram ya Rasulullah? Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar terhadap makanan. Kok tidak dimakan? Iya atau tidak? Diminta untuk mengomentari. Kalau kita, gimana makan makanan kayak gini? Apa enggak ada kambing, enggak ada unta? Kadal kau dihidangkan sama saya. Saya ustaz ini, kau dikasih kadal. Kalau kita demikian. Nabi SAW sekarang diminta untuk mengomentari. Tapi lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi hanya berkata apa? Lam yakun bi ardi qawmi fa'ajiduni a'afuhu. Ini kadal, dhob tidak ada di kampungku. Ya, sehingga aku mendapati diriku tidak suka dengan makanan ini. Subhanallah. Dia mengatakan tidak ada di kampungku. Ya. Rasulullah SAW memilih lafal yang tidak mencela makanan. Hanya menjawab, ini tidak ada di kampungku, tidak biasa saya makan. Ini kalau kita komentarnya sudah macam-macam. Ya. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa'alaikum. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi masalah makanan saja, dia sangat yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang bisa bertahan seminggu tidak komentar sama makanan, susah. Antum kasih makanan seminggu enggak pernah komentar, anda rasa susah, apalagi sebulan, apalagi setahun tidak pernah komentar, diam-diam saja susah. Karena orang itu hobinya komentar ya. Semuanya dikomentari. Makanya kalau antum lihat Facebook, komentar paling banyak ya. Karena manusia hobinya komentar. Saya punya teman dari Irian, kita ke Jogja. Kemudian biasa di Irian kan makannya makanan model Sulawesi atau Jawa Timuran, manis apa namanya asin atau pedis. Tahu-tahu dihidangkan sayur di Jogja yang manis rasanya. Dia bilang ini sayur apa kolak ini? Komentar, tidak ada yang tidak komentar. Ikhwani fillah azani Allah yakum. Inilah di antara contoh keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu sa'ilan, sebagaimana dalam sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Antum bisa lihat dalam sahih Muslim bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawannya luar biasa. Kana ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ya. Paling dermawan, tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu diminta, dia pasti berikan. Bahkan pada perkara-perkara yang dia butuhkan, dia akan berikan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ja'ahu rajulun, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih Muslim. Fasa'alahu ghanaman baina jabalain. Maka orang ini minta kambing di antara dua gunung, artinya lembah seluruhnya isinya kambing. Kata para syurahul hadis ya, di antaranya Imam Nawawi dan yang lainnya rahimahumullah, bahwasanya maksudnya ada dia minta kambing yang banyak. Kata Rasulullah, itu kambingmu banyak saya minta. Ini orang tidak belum beragama Islam. Fa'atahu iya. Maka Nabi SAW pun memberikan kambing tersebut kepada orang ini. Maka orang ini pun begitu semangat. Maka dia pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Dia mengatakan, ya kaumi aslimu. Wahai kaumku, masuklah Islam.

Orang yang sangat dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh tatkala perang Badar? Salah satu gembong-gembong dari gembong-gembong orang Quraisy adalah Umayyah bin Khalaf. Dia punya anak namanya Sofwan bin Umayyah. Dan Sofwan ini sangat jengkel kepada Nabi. Dia punya dendam khusumat, dendam pribadi kepada Nabi karena Nabi membunuh ayahnya. Maka dia pun ikut serta dalam perang Uhud, dan setiap peperangan dia berusaha ya memberikan kemudaratan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menguasai Mekah, dan akhirnya Sofwan bin Umayyah ini pun kabur. Dia tahu dia tidak bisa selamat di manapun karena Islam sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan dia jaminan keamanan. Tatkala diketahui Sofwan ingin bunuh diri, maka didatangi oleh seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Umair, yang terus memberikan jaminan keamanan kepada Sofwan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia masih dalam keadaan musyrik. Tatkala perang Hunain, Rasulullah SAW masih memberikan dia, silakan kau berfikir 2 bulan. Bahkan Rasulullah SAW memberi kesempatan 4 bulan untuk berfikir. Silakan kau berjalan bebas di atas muka bumi, masuk Islam atau tidak, saya kasih waktu 4 bulan. Dan benar-benar tidak diganggu oleh Nabi SAW, diberi jaminan keamanan oleh Nabi SAW. Dan dia begitu benci kepada Nabi SAW. Tatkala perang Hunain, maka Nabi SAW pun membagi-bagi ghanimah. Maka dia pun berikan kepada Sofwan bin Umayyah 100 minan na'am, 100 ekor unta. Subhanallah. Ini masih dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi berikan lagi 100 ekor unta lagi. Ya jelas, orang kalau dikasih 100 ekor unta tadinya benci, berkurang enggak kebenciannya? Otomatis berkurang. Antum benci sama orang, tapi ini rumah buat kamu. Gimana mau benci yang repot bencinya? Sudah menjelai, kasih lagi, ini istri buat kamu. Gimana menci? Membenci lagi, ini rumah mobil buat kamu. Sudah kamu yang paling saya cintai. Demikianlah yang dirasakan oleh Sofwan ibnu Umayyah. Dia diberikan 300 ekor onta, diberikan 100 ekor onta, diberikan lagi 100 ekor onta, diberikan lagi 100 ekor onta oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, ya, bahwasanya innahu la abghadun nasi ilayya. Kata demi Allah, bahwasanya Muhammad adalah orang yang paling saya cintai, yang paling saya benci di atas muka bumi ini. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Dan dia senantiasa memberikan kepada aku sampai-sampai dia sekarang menjadi orang yang paling saya cintai. Akhirnya masuk Islam. Siapa Sofwan? Ibnu Umayyah Ibnu Khalaf radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memberi sesuatu tidak pernah takut miskin dan tidak pernah menolak orang yang minta kepada dia. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berjalan bersama para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba dia menghentikan langkah Nabi dengan menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ditarik, diberhentikan. Antum orang lagi jalan diberhentikan gimana? Kan tertahan. Sehingga leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas merah. Kemudian apa orang Arab Badui berkata? "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Kata dia, "Wahai Muhammad, ya, berikanlah harta Allah yang ada pada engkau kepadaku." Ini orang minta harta kepada Nabi dengan tidak beradab. Tidak mengatakan ya Nabiullah, ya Rasulullah, tapi dia mengatakan ya Muhammad, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, harta yang ada pada kamu itu hartanya Allah. Kalau gitu berikan kepada saya." Antum coba minta uang sama orang begitu. "Hai bos, itu mobilmu itu semua milik Allah, bagi saya satu." Dia tidak akan kasih, bilang, "Iya, semua milik Allah. Kamu juga cari sana milik Allah." Enak saja saya setengah mati nyari. Ini orang Badui minta dengan kasar kepada Nabi. "A'tini mimma lillahi alladhi 'indak." Berikanlah harta Allah yang ada padamu. Rasulullah SAW hanya melihat orang tersebut kemudian tersenyum atau tertawa, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "A'tuh," berikanlah kepada orang tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta. Yang menakjubkan saya dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ditarik oleh orang Arab Badui tadi, kemudian menyebabkan warna merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menampakkan wajah cemberut sama sekali. Antum bisa enggak seperti itu? Antum lagi tawaf misalnya, lagi tawaf, tahu-tahu ada orang dorong. Antum pasti cemberut meskipun sebentar, meskipun 1 detik. Enggak mungkin antum senyum-senyum langsung. Iya, enggak mungkin. Antum pasti cemberut, kemudian antum lihat yang dorong orang Afrika, antum bilang, "Silakan tafadhol dorong lagi." Kenapa orang Afrika gede? Tapi mustahil antum langsung senyum, mustahil, enggak mungkin. Tapi Nabi bisa demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa langsung senyum meskipun baru ditarik oleh orang Arab Badui tadi.
Oleh karena ikhwan fillah, orang yang merenungkan tentang akhlak Nabi ini, dia tahu tidak mungkin ada manusia bisa

0: seperti ini. Tidak mungkin ada manusia bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar memakai baju yang kurang indah. Rasulullah sallam kita tahu beliau adalah orang yang seadanya. Artinya apa seadanya? Terkadang Rasulullah sallam memakai baju yang indah, terkadang Rasulullah sallam memakai baju yang kurang indah, terkadang Rasulullah sallam makan kambing, terkadang Rasulullah sallam seadanya apa yang ada dia gunakan. Terkadang Rasulullah sallam makan unta, terkadang Rasulullah sallam cuma makan korma dan minum air. Terkadang tidak makan kelaparan. Suatu saat Rasulullah memakai baju yang kurang indah, maka dilihat oleh seorang wanita. Seorang wanita kasihan melihat Nabi bajunya seperti itu. Maka dia pun membawa sebuah baju baru, burdah. Maka dia menawarkan kepada Nabi. Kata dia, "Ya Rasulullah, aksuka hadhihi. Ya Rasulullah, boleh enggak aku berikan pakaian ini untuk kau kenakan baju ini?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Iya. Apa kata Sahal bin Sa'ad perawi hadis? Dia mengatakan, "Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilayha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baju ini karena butuh kepada baju tersebut. Karena baju beliau sudah tidak pantas untuk dipakai dan dia butuh kepada baju tersebut, maka dia terima hadiah tersebut dengan senang hati. Senang hati. Ini perkataan sang perawi, sahabat. Muhtajan ilayha, Nabi butuh kepada baju ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju tersebut, tidak lama kemudian datang seorang sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi. Ya Rasulullah, baju barumu indah sekali. Uksuniha ya Rasulullah, biar saya yang pakai ya Rasulullah buat saya." Bayangkan. Kalau antum digitukan gimana? Ustaz ini digitukan. Kamu qalil adab kamu. Harusnya ustaz dikasih baju, kamu minta bajunya ustaz. Apa enggak kurang ajar seperti ini? Saya baru pakai 5 menit sudah kamu minta. Rasulullah baru pakai, belum satu hari pun belum dinikmati. Tahu-tahu ada sahabat mengatakan, "Ma ahsana hadhi." Masya Allah, dia minta pun dengan indah. Dia mengatakan, "Indah sekali bajumu ya Rasulullah." Kalau kita terus, maksud lu apa ya? Maksudnya apa minta bilang baju saya indah? Apa maksudnya? Uksuniha. Ya Rasulullah, berikan baju tersebut kepada saya. Rasulullah tidak, wajahnya cemburu sama sekali tidak ada. Kita tahu Rasulullah SAW kalau tidak suka, nampak di wajahnya. Itu di antara sifat malunya Rasulullah SAW. Tidak perlu Rasulullah SAW marah dengan lisan. Para sahabat tahu kalau Rasulullah SAW sedang marah, nampak merah di wajah beliau. Namun tatkala sahabat ini minta baju dari Nabi SAW, tidak ada raut wajah Nabi yang menunjukkan kebencian. Kalau Nabi mukanya marah, pasti sahabat tadi, "Afwan ya Rasulullah, saya kabur saja." Tapi tidak. Rasulullah SAW kemudian melepaskan bajunya, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Padahal dia butuh kepada baju tersebut. Maka setelah Rasulullah SAW pergi, lamahu ashabuhu. Maka sahabat-sahabat yang lain datang menemui sahabat ini. Kata dia, "Ma ahsanta. Pintar sekali kamu ya. Kamu sudah tahu Nabi la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan seorang. Dan dia baru dapat baju baru. Terus kamu minta, ya pasti dikasih. Pintar sekali kamu ya." Ini kata para sahabat. Kata sahabat ini, dia mengatakan apa? Dia tidak butuh dengan baju tersebut, tapi dia apa kata dia, "La ali ukafanu fihi." Saya ingin dikafani dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sahal bin Sa'ad, "Fakanat kafanahu." Dan benar akhirnya dia pun dikafankan dengan baju tersebut. Dia bukan ingin cari baju baru, bukan, tetapi ingin mendapatkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merenungkan bahwasanya Nabi tidak pernah menolak seorang pun yang minta, tidak pernah. Masuila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu pun kemudian dia berkata tidak. Tidak pernah. Kalau dia punya dia kasih, tidak mungkin Rasulullah SAW menolak. Apapun yang diminta dia akan berikan. Tidak mungkin ada orang bisa berakhlak seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan adalah akhlak Nabi terhadap pembantu. Akhlak Nabi terhadap pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi datang kota Madinah, maka ibunya Anas mengantarkan Anas untuk dijadikan pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 10 tahun. Dia mengatakan, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, fama qala li qad uf qad." Kata dia, aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan Rasulullah sallam tidak pernah mengatakan kepadaku uf, sama sekali tidak pernah. Uf itu apa? Kalimat tadajjur, kalimat kata yang menunjukkan kejengkelan. Rasulullah SAW tidak pernah mengungkapkan rasa jengkel kepada Anas bin Malik. Namanya pembantu pasti, apalagi anak kecil pasti salah menjalankan perintah atau salah melakukan sesuatu. Oleh karena dalam riwayat yang lain kata Anas bin Malik, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Fama qala li syai'in fa'altuhu hal la taraktahu wa la li syai'in taraktu hal la fa'altahu. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun tersebut tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang suatu perbuatan yang aku lakukan kenapa tidak kau tinggalkan, atau perbuatan yang aku tinggalkan kenapa tidak kau lakukan. Tidak pernah Rasulullah SAW mengomentari Anas bin Malik. Ini ada mustahil ada majikan seperti ini, ya. Antum punya majikan ya, mungkin dia bisa baik sama antum sebulan. Tetapi 10 tahun tidak pernah ngomentar antum, ini mustahil. Mustahil ada majikan bisa seperti ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan demikian. Ini mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, "Laqad arsalani Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman lihajah." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu keperluan. Rasulullah SAW mengatakan, ya Anas idhab. Wahai Anas, pergilah. Ada keperluan. Anas masih kecil, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, wallahi la azhab. Demi Allah, saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi kultu azhab. Namun dalam hati aku berkata, aku akan pergi. Lima amaroni Nabi SAW terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Antum bayangkan, antum punya pembantu seperti ini. Kalau antum punya anak, antum bilang sama dia, nak, tolong berikan abi roti di kios. Enggak, bi. Kira-kira apa yang antum lakukan? Nak, tolong berikan abi roti di kios, di toko. Demi Allah, aku tidak akan pergi, bi. Kalau kita punya anak seperti ini, walah, demi Allah lagi dia bersumpah. Demi Allah, saya tidak akan pergi. Mungkin sudah kita pukul, sudah kita jewer, sudah kita lakukan macam-macam. Bayangkan Anas bin Malik, dia masih kecil, dia ngerjain Nabi, dia mengatakan demi Allah saya tidak mau pergi. Padahal dalam hatinya apa? Mau pergi. Tapi Nabi SAW tidak marah, Nabi SAW biarkan. Nabi tidak bilang kamu kurang ajar, pembantu kok, macam-macam, enggak. Rasul hanya diam saja. Kata Anas, fa kharajtu, saya pun keluar menjalankan perintah Nabi SAW. Hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abuna fis suq. Sampai akhirnya saya pun begitu keluar dari rumah, saya menemui anak-anak sedang bermain-main di pasar. Akhirnya Anas pun berhenti di situ nonton anak-anak main. Rasulullah SAW menunggu Anas, kok enggak datang-datang. Antum kalau ngutus anak antum suruh beli sesuatu enggak datang-datang, antum gelisah, kurang ajar. Kalau datang ini enggak datang-datang juga, antum cari mana ini, kemana dia. Ketemu kamu lagi main-main disuruh. Mungkin kalau kita udah begitu. Tapi Nabi SAW tatkala Anas bin Malik tidak datang-datang, Nabi cari Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik kecantol nonton anak-anak main di pasar. Maka Rasulullah SAW pun mencari Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah SAW pun memegang leher Anas bin Malik. Ya. Fa'idha Nabi SAW min warai yakbidhu biqofaya. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba Nabi SAW di belakangku memegang leherku. Kemudian Anas bin Malik melihat Nabi SAW. Ya, kalau Nabi SAW hanya tertawa melihat Anas bin Malik. Kemudian Nabi SAW sama sekali tidak marah, bahkan tertawa. Nabi SAW mengatakan, ya Unais. Dia manggil dengan panggilan indah, ya Unais. Adhahabta min haitsu amartuk, apakah kau sudah pergi sebagaimana saya perintahkan? Kata Anas bin Malik, adhab ya Rasulullah, saya akan pergi wahai Rasulullah. Luar biasa ya. Rasulullah SAW tidak marah sama sekali sama pembantunya. Tidak mungkin ada orang bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya, maka dia akan menemukan keajaiban. Nabi SAW adalah orang yang sangat romantis terhadap istri-istrinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya, dan aku yang terbaik bagi istriku. Dan ucapan Nabi ini bukan ucapan omong kosong. Dia membuktikan bahwasanya dia suami yang terbaik. Kata Nabi, aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi tentang akhlak beliau terhadap istrinya, akan kita dapati memang akhlak Nabi luar biasa. Sebagai contoh, Nabi SAW masalah memanggil saja tidak sembarang memanggil istrinya. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan kata-kata yang indah. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ya Aish. Rasulullah SAW melakukan apa? penyingkatan nama ya Aish, tarkik atau tarkhim, ya apa namanya, disingkat nama tersebut. Dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab untuk menandakan kasih sayang, panggilan kasih sayang. Rasulullah SAW tidak mengatakan ya Aisyatu, tetapi kata Rasulullah SAW ya Aishu, tak marbutohnya dihilangkan. Kita tahu bahwasanya orang-orang Arab, sampai sekarang di Saudi Arabia dan yang lainnya di Kuwait, mereka itu tidak hobi menyingkat-nyingkat nama. Kalau namanya Abdullah dipanggil siapa? Abdullah. Bahkan anak kecil pun di sana kalau manggil kakaknya ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Muhaimin, ya Abdul Basit, namanya enggak pernah disingkat. Beda kalau kita di sini, kita singkat ya. Abdullah jadinya apa? Dung ya. Abdullah jadi Dul, jadi Dung, jadi Ab, jadi Bedul ya. Abdurrahman jadinya ya Man, memang singkat-singkat. Bahkan Arab sekarang sudah terpengaruh. Arab Indonesia terpengaruh dengan orang Indonesia. Tapi kalau Arab asli di sana enggak mungkin mereka menyingkat nama, enggak mungkin. Orang-orang Arab di sana, mereka tidak hobi nama panjang-panjang. Abdullah buat satu orang. Dia ada namanya Abdullah Muhammad Johan, enggak ada. Abdullah ya Abdullah, Muhammad ya Muhammad, Abdurrahman ya Abdurrahman, buat satu orang. Indonesia luar biasa. Empat nama buat satu orang. Saya punya teman namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Teman SMP saya. Dipanggilnya cuma apa? Pan. Nama panjang-panjang cuma subhanallah. Bahkan kita pelit untuk panggil nama. Namanya dipanggil disingkat. Abdul Basit keren-keren namanya dipanggilnya Sid. Subhanallah. Luar biasa orang Indonesia. Orang Saudi tidak ada seperti itu. Dipanggil namanya lengkap. Namun mereka ikhwani fillah jazani Allah yakum, terkadang mereka meringkas nama. Ada tujuannya, bukan sekedar malas manggil ya. Khawatir capek manggilnya Abdurrahman kepanjangan Man ya. Tapi mereka menyingkat nama dalam rangka untuk panggilan kasih sayang. Dan ini biasanya tatkala mereka masih kecil, seperti Abdullah mereka panggil Abudi misalnya, Abdurrahman mereka panggil Duhman ya. Mereka menyingkat-singkat nama. Di antaranya seperti Rasulullah SAW tatkala manggil Aisyah. Rasulullah SAW menyingkat dengan apa? Ya Aisyu. Lihat, sampai masalah panggilan, Rasulullah SAW tidak sembarang memanggil apa? Istrinya. Tapi manggilan dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan yang lebih indah daripada ini. Kata Rasulullah SAW, ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Karena Humaira merupakan tasgir dari Hamra, yang artinya merah. Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil dengan Humaira? Karena kulit beliau yang sangat putih sampai nampak warna merah di pipi beliau. Lihat panggilan yang indah. Tatkala ada sifat yang cantik pada diri Aisyah, itu dijadikan bahan panggilan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum panggil istri antum demikian. Kalau istri antum rambutnya panjang, antum panggil wahai yang rambutnya terurai panjang. Indah seperti itu. Tapi antum tidak pernah panggil seperti itu. Antum panggil Mbok, apa namanya? Ndut, singkat dari gendut. Antum panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menunjukkan kecintaan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian ya, akhi. Rasulullah SAW tidak seperti kita ya. Kita Rasulullah kita ini suami-suami yang kurang apa namanya, kurang romantis, tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati dengan perkataan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan Humaira diambil dari Himara. Himara itu keledai betina ya. Dan keledai itu adalah gambaran dari kegoblokan. Oleh karenanya kata mereka, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Aisyah dengan Himara. Ya, mereka maksudnya ingin mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi demikianlah orang-orang Rafidhah tatkala mereka mencela Aisyah melazimkan mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulutnya kotor, lisannya kotor, fahish, mutafahish, sampai istrinya dipanggil sebagai keledai betina. Seakan-akan Nabi mengatakan wahai si goblok Aisyah. Ya. Ini berarti Rasulullah SAW mulutnya kotor, sudah tahu istrinya goblok kok tidak diceraikan. Oleh karenanya mereka maksudnya mencela Aisyah tapi terjerumus pada pencelaan terhadap siapa? Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat kata Aisyah, kuntu haidha, saya dalam keadaan haid. Maka Aisyah pun minum dari sebuah gelas, sebuah cangkir atau gelas. Kemudian Aisyah meletakkan gelas tersebut. Maka gelas tersebut diberikan kepada Nabi atau diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari tempat bekas bibirnya Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dari bekas bibirnya Aisyah. Ya ikhwan, ini kelihatannya sepele, tetapi ini merupakan suatu yang sangat romantis dan dikenang oleh Aisyah. Aisyah tatkala melihat Rasulullah SAW minum dari bekas bibirnya, maka semakin cinta kepada Nabi SAW. Kita mana seperti itu? Tidak ada. Kita asal minum saja, ganti gelasnya, gelas bekas. Coba begitu indah kalau istri antum makan apel misalnya, krek, subhanallah. Kita sini bu, saya lanjutkan. Wow, indah sekali. Tapi antum, bu, apa ini bu? Bau bu. Kok ada jigong di sini warna kuning? Ah, ibu nggak sikat gigi ya? Aduh, repot kalau begitu. Buyar semuanya. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Wa ta'arraqul arqa. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha makan, jadi kalau ada kambing, ya. Kambing sudah habis dagingnya, masih ada sisa-sisa daging yang lengket di tulang. Itu dijilat oleh Aisyah, dimakan. Bekas jilatannya Aisyah diambil oleh Nabi SAW, kemudian dimakan dari bekas tersebut. Aisyah tatkala melihat seperti ini, semakin cinta kepada Nabi SAW. Dan ini sengaja dilakukan oleh Nabi SAW untuk menambah rasa cinta antara suami dengan istri. Kita seperti gini, kurang perhatian. Di antara romantisnya Nabi SAW, Nabi SAW membaca Al-Quran sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bayangkan, kepala Nabi di pangkuan Aisyah, kepala Nabi di paha Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW baca Al-Quran. Beliau baca Al-Quran tidak menghalangi beliau untuk bermesraan dengan istrinya. Coba kalau antum baca Quran, datang istri, mas ganggu. Saya lagi konsentrasi, ganggu aja. Kenapa? Karena antum tidak punya hafalan, jadi repot. Harus bingung. Kalau antum menghafal, santai, silakan sambil pijit-pijit antum santai aja baca. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumku di dalam keadaan berpuasa. Bayangkan, Rasulullah SAW berpuasa tidak menghalangi beliau untuk mencium apa? Istrinya. Rasulullah SAW beribadah tidak menghalangi ibadah beliau untuk mencium istrinya, bermesraan dengan istrinya. Yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumku dan mencumbuku dan beliau dalam keadaan berpuasa. Di antara romantisnya Nabi SAW, Nabi mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kuntu aktasilu ana wa Nabi SAW min ina'in wahidin. Kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li." Aku mandi bersama Nabi SAW dalam satu tempayan dan kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni, maka Nabi SAW kemudian melombaiku mengambil air sampai-sampai aku berkata, da'li da'li, sisakan air buatku. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata kepada Aisyah, da'ili da'ili, sisakan air buatku. Jadi tatkala mandi rame, jadi mandi bukan diam-diam saja, diam-diam aja gayungnya sendiri-sendiri, enggak, tapi rame-rame sambil berlomba-lomba bercanda tatkala sedang mandi. Ini suatu bentuk romantisan, ya. Antum ini sudah sering nonton sinetron, tidak bisa romantis. Nabi SAW sudah mengajarkan keromantisan, mandi bersama Aisyah. Dan Rasulullah SAW tidak hanya, ya, jangan antum beralasan kita sudah tua malu. Rasulullah SAW umurnya berapa waktu mandi bareng sama Aisyah? Umurnya sekitar 60-an. Antum masih muda-muda, masya Allah. Ya. Rasulullah sudah sekitar 60-an masih mandi bareng bersama Aisyah. Dan bukan cuma dengan Aisyah. Jangan antum mengatakan karena Aisyah masih muda, makanya enak diajak main-main. Kalau sudah tua istri kita repot. Apa yang mau diajak main? Tidak benar. Rasulullah SAW dari riwayat yang lain, beliau mandi bareng juga bersama Ummu Salamah. Ummu Salamah janda tua. Namun masih mandi bareng bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena antum praktekkan sunnah ini. Sunnah yang ditinggalkan. Ditinggalkan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Sesekali tidak mengapa, sering-sering juga tidak mengapa. Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Di antara romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melupakan kenangan-kenangan indah. Ya. Oleh karenanya, kenangan indah yang pernah terjadi antara dia dengan istrinya tidak dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu saat saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar Nabi. Tatkala itu Rasulullah, Aisyah dan para sahabat sedang bersafar bareng-bareng. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Taqaddamu fa taqaddamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jalan duluan para sahabat." Para sahabat pun kaget, kok disuruh jalan duluan, meninggalkan Nabi dan Aisyah di belakang. Maka para sahabat pergi. Setelah mereka jauh sudah tidak melihat Nabi, maka Nabi mengatakan, "Ta'ali usabiquki." Wahai Aisyah, sini, kita lomba lari. Bayangkan, subhanallah, suami ngajak istri lomba lari. Antum enggak pernah lomba lari sama istri. Lomba pancong mungkin. Lomba makan oke, lomba pancong, lomba lari enggak pernah. Rasulullah SAW pernah mengajak istrinya apa lomba? Lomba lari. Ini apa, canda? Ya, senanglah istri canda sama istrinya lomba lari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Wa ana jariyatun lam ahmilul laham wa lam abdun. Aku adalah seorang gadis kecil, masih kurus, belum gemuk badanku. Tatkala mereka pun lari, Rasulullah SAW sudah tua, sudah sekitar 60-an. Aisyah masih kecil, masih gadis, cium larinya cepat. Akhirnya Rasulullah SAW pun kalah. Kalah lomba lari. Rasulullah SAW pun terdiam. Subhanallah, hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Rasulullah SAW menunggu kapan kesempatan balas dendam. Tahun berlalu, sampai Aisyah gemuk ya. Gemuk itu bukan sehingga tidak kuat lari, itu butuh bertahun-tahun kira-kira. Enggak mungkin sebulan dua bulan kemudian gemuk enggak kuat lari. Artinya setelah bertahun-tahun Aisyah sudah gemuk, Aisyah bersafar lagi bersama Nabi SAW dan para sahabat. Tatkala sedang bersafar, Rasulullah SAW mengatakan, sudah cukup saatnya untuk balas dendam. Rasulullah SAW mengatakan, taqaddamu, wahai para sahabat, kalian jalan di luar. Para sahabat fataqaddamu, mereka pun jalan di luar. Kemudian kata Nabi, ta'ali usabiquki, mari kita lomba lari. Begitu lomba lari, Aisyah sudah gemuk, kalah dia. Kemudian Nabi SAW tertawa, kata Nabi SAW, hadihi bitilka sabqah, ini untuk membalas kekalahan saya yang dulu. Subhanallah, Rasulullah masih ingat kenangan indah lomba lari bersama istrinya berapa tahun yang lalu. Kenangan-kenangan indah diingat oleh Nabi. Bahkan Nabi mencandai. Kita mana seperti itu, ikhwan? Istri kita terkadang bilang, Bi, masih ingatkah kamu waktu dulu? Kapan itu? Kapan? Itulah waktu kita makan di restoran ini. Restoran yang mana? Kamu macam-macam aja, Abi lagi sibuk. Jangan. Subhanallah, Nabi SAW ingat akan hal itu. Istri kita mungkin nyari-nyari kalung. Kita pernah dulu kasih kalung dari mutiara. Mungkin dia sekarang pakai kalung emas. Kemudian dia ambil kalung tersebut, mutiara. Padahal mutiara palsu, tapi dia buka lemari, ada kalung mutiara dia pakai. Bi, masih ingat gak kalung ini? Kalung apaan tuh? Padahal kita yang kasih dulu. Siapa yang kasih kamu kalung? Gak usah pakai kalung, gak begitu. Waduh. Padahal tadi maunya romantis. Padahal tanda cintamu dahulu, semuanya buyar. Aduh, Abi ini repot kayak gini caranya. Tapi Nabi SAW luar biasa. Romantis, bahkan mengingat kenangan-kenangan indah bersama istrinya. Dan ini menjadikan Aisyah lebih cinta kepada Nabi. Sampai masalah-masalah tadi yang sepele-sepele diperhatikan oleh Aisyah. Kemudian juga di antara romantisnya Nabi SAW, satu saat tatkala hari Idul Fitri atau Idul Adha, tatkala orang-orang Habasyah mereka sedang bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Dan Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ya lihat orang mereka main-main, diajak nonton oleh Nabi SAW. Maka Aisyah pun dari dalam rumah kemudian berdiri, dan Rasulullah SAW berdiri di luar. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha meletakkan dagunya di pundak Nabi dan menempelkan pipinya di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nonton. Jadi bertelekan kepada Nabi untuk nonton orang-orang Habasyah. Setelah itu, setelah berapa lama nonton, Rasulullah SAW sabar. Kemudian kata Rasulullah SAW, hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Rasulullah SAW biarkan lagi Aisyah nonton. Sudah berapa lama lagi nonton? Rasulullah mengulangi lagi, hasbuki, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Dibiarin lagi nonton seberapa lama. Rasulullah SAW mengulangi lagi, hasbuki, sudah cukup. Akhirnya kata Aisyah, sudah cukup. Aisyah sengaja berlama-lama untuk menonton orang-orang Habasyah tersebut. Kata Aisyah, saya tidak ada minat untuk melihat mereka main perang-perangan, tapi agar orang-orang tahu kedudukan saya di sisi Nabi SAW. Jadi Aisyah lagi pamer waktu itu. Pamer bagaimana dia meletakkan pundaknya di dagunya di pundak Nabi dan menempelkan pipinya di pipi Nabi. Di pipi Nabi SAW. Oleh karena antum harus paham. Terkadang istri antum ingin pamer sama antum bahwasanya antum cinta sama dia. Nabi SAW menyatakan rasa cintanya kepada Aisyah tatkala ditanya, "Man ahabbu nasi ilaiki ya Rasulullah?" Siapa yang orang paling kau cintai, kata Rasulullah, "Aisyah." Bayangkan istri kita kalau dengar suaminya ngomong begitu di hadapan teman-temannya. "Yang paling saya cintai istri saya." Terus sampai ke telinga istri kita, kepalanya besar langsung. Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk mengungkapkan seperti itu. Yang paling saya cintai siapa? Aisyah. Dan ini akan sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena para sahabat semua tahu orang yang paling, istri yang paling dicintai oleh Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga mereka tatkala ingin berikan hadiah kepada Nabi, mereka nunggu kapan Nabi di rumahnya Aisyah. Kalau Nabi lagi di rumahnya Aisyah, hatinya berbinar-binar, pas untuk kasih hadiah. Para sahabat tahu Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Nabi cinta kepada dia. Dia punya kedudukan di sisi Nabi. Sehingga dia ingin lama-lama menunjukkan di hadapan orang-orang. Dia pun berdiri dengan menempelkan pipinya kepada pipi Nabi SAW. Demikianlah istri kita pun terkadang demikian. Antum harus paham. Istri kita itu terkadang ingin membanggakan kita di hadapan teman-temannya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum. Kalau ternyata suatu saat antum lagi berjalan sama istri antum, kemudian antum melewati teman-teman istri antum, kemudian istri antum megang tangan antum, maka biarin saja. Jangan antum bilang jangan. Dia lagi biarin aja, enggak jadi masalah. Lagian kan gratis, tidak bayar. Kecuali kalau dia minta belikan apa, tanda cinta, atau repot belikan mobil, belikan anu, aduh repot. Antum biar aja, biarin aja. Subhanallah. Karena dia ingin orang-orang tahu antum cinta sama dia dan dia bahagia tatkala itu. Maka antum perhatikan perasaan wanita seperti itu. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara romantisnya Nabi SAW tatkala Sofiyah ingin naik di atas unta, maka Nabi SAW menegakkan kakinya untuk diinjak pahanya oleh Sofiyah untuk naik ke atas apa? Unta. Luar biasa. Apakah antum bisa seperti itu? Kita kadang kalau naik mobil, mau naik mobil, ibu lewat sana, lewat sana, lewat sana. Harusnya kan kita bukakan pintu, silakan istriku, sayangku, sudah masuk, boleh kita tutup. Kamu lewat sana, lewat sana. Akhirnya antum jauh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sekali ya. Kita bukan antum saja, kita semua. Barikan ikhwani fillah azani Allah. Barang siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya, dia tahu bahwasanya tidak mungkin ada seorang suami yang bisa seperti ini kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau uhdiya ilayya kira'un laqabiltuhu, walau du'itu ilaihi la'ajabtuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya diberi hadiah berupa kaki kambing atau kikil kambing, saya akan terima. Dan kalau saya diajak untuk makan malam, hanya makan atau makan siang, diajak walimah, ternyata cuma makan kaki kambing, saya akan datang." Nabi SAW menyatakan demikian. Dan dia tidak pernah menolak pemberian orang lain. Kenapa? Rasulullah SAW ingin menyenangkan hati orang lain. Kita mungkin kalau dikasih hadiah kaki kambing, kita bilang, aduh, orang ini menghina saya. Masa saya dikasih hadiah kaki kambing? Orang itu pelitnya luar biasa. Masa kasih hadiah? Hei kambing. Rasulullah SAW tidak kasih hadiah, diterima. Antum kalau diberi hadiah sama orang bagus atau jelek, antum terima. Kalau antum tidak suka, kasihkan lagi sama orang lain. Kalau diundang orang untuk makan, antum bisa mampu datang, maka datanglah. Sisihkan waktu untuk memenuhi undangan orang lain. Sisihkan waktu, bahwasanya ini waktu untuk beramal. Jangan sampai datang kepada setan sama antum. Antum jangan datang makan sama dia. Waktu antum habis, antum lebih baik baca buku, lebih baik baca Quran, lebih baik hafal hadis. Ini enggak benar ini. Ini dari setan seperti ini. Antum belajar hadis untuk baca Quran, apa untuk beramal. Sekarang datang waktunya beramal, antum diundang untuk makan malam. Ini menyenangkan hati orang. Rasulullah SAW mengatakan, penuhi undangan saudaramu. Kemudian datang setan mengatakan, jangan, jangan, jangan. Sisihkan waktu, penuhi undangan dia, senangkan hatinya, maka Allah akan beri berkah kepada antum, kepada ilmu antum. Oleh karenanya, saya pernah ketemu dengan supirnya Syekh Abdullah Al-Jibrin, Ibn Jibrin rahimahullahu ta'ala. Supirnya ada di Cirebon, Ustaz Hamzah kalau tidak salah nama. Saya tanya sama dia, dia setahun jadi supirnya Syekh. Saya tanya, Ustaz, apakah yang aneh, yang keajaiban yang antum lihat dari Syekh Jibrin? Dia sebutkan banyak keajaiban, artinya akhlak-akhlak mulia Syekh Jibrin. Namun di antaranya dia mengatakan, Syekh Jibrin itu punya daftar makan malam selama setahun. Jadi ada orang yang minta undang makan Syekh, catat kata dia, catat. Jadi tiap hari dia ngantar makan malam di rumah orang. Artinya subhanallah, dia punya waktu. Itu Syekh bukan seperti kita, sok sibuk ya. Kita istri cuma satu sudah sok sibuk. Terus kemudian dakwah baru sekali-sekali sudah sok sibuk. Seakan-akan orang penting di alam semesta ini. Syekh Jibrin yang luar biasa seperti itu, orang alim luar biasa, punya waktu untuk makan malam tiap malam. Saya kalau tidak dengar langsung dari supirnya, saya tidak percaya. Tapi saya yang tiap hari ngantar, Ustaz. Ngantar setiap hari ada jadwalnya. Jadwal setahun. Hari ini di Fulan, hari ini di Fulan, hari ini di Fulan. Kenapa? Menyenangkan hati. Oleh karena beliau dicintai oleh banyak orang. Ya, meskipun kita tahu beliau ada mungkin ada kesalahan, tapi beliau dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena demikian akhlak beliau yang sangat sangat mulia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara para ulama yang memiliki akhlak seperti ini, contohnya seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdul Razak pernah bercerita bahwasanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, setiap rumah yang ada di Unaizah pernah dimasuki oleh beliau. Artinya beliau pernah masuk bertamu di rumah, semua rumah yang ada di Unaizah. Ya, karena zaman dahulu rumah tidak banyak, tidak seperti sekarang. Padahal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di orang yang super sibuk. Pernah saya dengar ceramah di Idaatul Quran, dikisahkan bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah melewati orang-orang Arab yang sedang kahwah, minum kahwah. Lagi jagongan, lagi apa? Majlis. Maka Syekh mengatakan, "Ya ikhwan, kalau seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya akan beli. Kenapa? Beliau kekurangan waktu. Para ulama itu kekurangan waktu. Sulit bagi, artinya waktu buat ibadah, waktu buat dakwah, waktu buat baca, waktu buat keluarga, waktunya kurang. Tetapi dia masih sempatkan waktu untuk mendatangi, bertamu di rumah-rumah orang untuk menyenangkan hati mereka. Dan di antara yang menakjubkan seperti kisah yang disampaikan oleh anaknya. Tatkala Syekh Abdurrahman bin Asir As-Sa'di sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang bercerita, "Syekh, ada kejadian demikian dan demikian." Maka Syekh mendengarkan dengan baik sampai orang itu selesai bercerita. Dan tatkala orang itu melihat Syekh mendengar dengan baik, dia senang. Namanya kita lagi cerita, kemudian orang dengar, oh begitu ya. Dia senang, dia semangat untuk cerita. Kemudian dia pergi. Datang lagi orang kedua, "Syekh, ada kejadian begini." Ceritanya sama seperti yang pertama. Namun Syekh mendengarkan seperti pertama kali mendengarkan. Oh begitu, kenapa? Ingin menyenangkan hatinya. Sementara sang anak yang menemani Syekh, sudah, ini orang lagi ceritanya sama lagi. Datang lagi orang ketiga, ceritanya sama lagi. Syekh dengarkan lagi. Kalau kita, aduh, akhirnya ente ketinggalan zaman. Ente ngabisin waktu, saya kira ada apa, ternyata gak ada apa-apa. Apalagi orang yang tidak sabar, dia baru ngomong, belum selesai, sudah dipotong. Ya, banyak orang seperti ini. Namun lihat bagaimana Syekh, ya, dia punya waktu untuk menyenangkan hati orang. Jadi demikian akhlak Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Lau du'itu ila kira'in la ajabtuhu." Kalau saya diundang untuk hanya makan kikil kambing, saya akan memenuhi undangan tersebut. Dan ini akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyakum, di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hal memaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memaafkan. Di antara hadis yang sangat menakjubkan tentang sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Yang kita tahu bahwasanya orang-orang munafik senantiasa berusaha menunggu-nunggu kehancuran Islam. Bahkan mereka berkhianat di waktu-waktu yang sangat genting. Sebagaimana yang mereka lakukan tatkala perang Uhud. Tatkala Rasulullah SAW keluar bersama pasukan kaum muslimin dengan berjumlah 1000 orang. Kemudian keluar setelah hari Jumat, keluar menuju ke Jabal Uhud. Kemudian mereka bermalam di daerah sekitar Jabal Uhud. Kemudian di pagi hari, hari Sabtu, tatkala tiba waktunya berperang, sebentar lagi berperang, tiba-tiba orang munafik 300 orang mundur. Mereka berkhianat di waktu-waktu genting, tatkala sebentar lagi berperang. Karena memang mereka demikian, membuat makar yang sangat luar biasa. Dan pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan bukan cuma Nabi yang diganggu, bahkan istri Nabi Aisyah dituduh sebagai pezina. Yang ya tawalla kibrahu, siapa yang mengatur semua ini, yang menjadi provokator siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Sampai sebagian sahabat terprovokasi ikut-ikut menuduh Aisyah sebagai pezina. Sampai-sampai Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal man ya'dzuruni min rajulin qad balagani adzahu fi ahli baiti. Ya. Siapa yang mau menolong saya, ya, terhadap seorang yang telah mengganggu istriku, kata Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW merasa sakit dengan gangguan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, dan ini hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, ya, tatkala itu meninggal dalam keadaan miskin. Anaknya orang Islam, anaknya sahabat. Miskin, tidak punya kain kafan. Meninggal dalam penuh kehinaan. Gembong orang-orang munafik. Maka datanglah putranya menemui Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Boleh saya minta bajumu untuk mengkafankan ayah saya?" Rasulullah berikan bajunya. Buat mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. "Ya Rasulullah, salli alaihi wa du'ulahu." "Ya Rasulullah SAW, doakanlah ayahku. Dan solatkanlah jenazah ayahku." Maka Rasulullah SAW berdiri di rumahnya, berangkat menuju rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal ini kepalanya orang-orang munafik. Sudah diberikan bajunya, ingin menyolatkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Rasulullah SAW masih berharap agar Allah memaafkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, bagi bersihnya hati Nabi SAW. Sampai tidak dendam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah SAW berusaha menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena Rasulullah SAW mengambil hukum zahir. Namanya zahirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, meskipun gembong orang munafik, tapi zahirnya KTP-nya Islam. Dan orang Islam kalau meninggal boleh disolatkan. Maka Nabi bersikeras untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memegang baju Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alam yanhakallah antusalli alal munafiqin." Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarangmu untuk menyolatkan orang-orang, jenazah orang-orang munafik? Bahkan Umar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirallahu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kau memintakan ampun bagi orang munafik atau kau tidak memintakan ampun bagi orang munafik. Bahkan kalau kau mintakan ampun selama 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Kata Rasulullah sallam, "Inni khayyirtu baina khayraitain." Aku telah diberi pilihan oleh Allah di antara dua kebaikan. Aku mohonkan ampun atau aku tidak mohonkan ampun. Saya pilih mohonkan ampun. Kata Nabi SAW, kalau saya tahu saya mohonkan ampun bagi Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali Allah akan maafkan dia, maka saya akan mohonkan ampun. Rasulullah SAW benar-benar berharap agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun salat jenazah, Allahu Akbar. Diikuti oleh sebagian sahabat, ikut salat jenazah. Kemudian Rasulullah SAW tatkala setelah dikubur ingin mendoakan di kuburan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab. Ya, karena Allah menurunkan ayat sesuai dengan perkiraan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali engkau salat kepada seorang yang meninggal di antara mereka dan jangan kau doakan di atas kuburan mereka. Maka Rasulullah SAW pun berhenti dan tidak melanjutkan doanya. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi SAW hatinya lembut sampai orang munafik yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nampak dendam dalam hatinya, bahkan ingin agar Allah mengampuni dia. Siapa di antara kita bisa demikian? Saya pernah bertemu dengan seorang, dia punya masalah sama orang lain. Maka dia mengatakan kepada saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga si fulan disempitkan kuburannya nanti. Ini belum mati, belum dikubur. Sudah didoakan semua kuburannya disempitkan karena saking jengkelnya. Padahal masalah sepele. Tapi mikir orang sekarang jengkel sama orang lain, sulit untuk memaafkan. Ya, sulit untuk memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Dan hadis-hadis tentang bagaimana memaafkannya Nabi kepada orang-orang sangatlah banyak. Namun waktu yang tidak cukup, kita lanjutkan pada keajaiban akhlak Nabi yang lain. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terhadap anak-anak. Cintanya Nabi SAW kepada anak-anak luar biasa. Idza marra bi sibyan sallama alaihim. Nabi SAW kalau melewati anak-anak, Rasulullah SAW yang memulai salam kepada anak-anak. Rasulullah SAW orang tua, anak-anak masih kecil. Tapi dengan penuh tawadhu'nya Rasulullah SAW beri salam kepada anak-anak. Sebagian kita tidak demikian. Sebagian kita ketemu, dia yang masih muda harus salam sama saya. Dia murid saya ustaz, dia harus beri salam sama saya. Padahal muridnya 80 tahun, dia masih muda ustaznya. Artinya yang muda yang salam kepada yang tua. Assalamualaikum tidak lihat mukanya. Ya buat apa kalau salam seperti itu? Minimal antum balas salam sebagaimana ya, apa yang kemesraan yang dia. Kalau dia salam dengan senyum, jawab juga dengan senyum. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil menggendong Umamah. Yusalli wa huwa hamil Umamah. Umamah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Zainab, putrinya Abil As. Pernikahan antara Zainab dengan Abul As. Rasulullah SAW sering bersama cucunya tersebut. Tatkala tiba waktu sholat, Rasulullah SAW tidak mengatakan, cucuku kamu sama ibumu dulu. Ya, nanti habis sholat baru kakek balik. Tidak, Rasulullah SAW bawa cucunya tersebut. Dibawa sambil sholat. Dilihat oleh para sahabat. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW sholat, lagi sholat bersama para sahabat, ya. Sebenarnya dalam hadis Syaddad bin Al-Had radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, suatu saat Rasulullah sholat bersama kami. Tatkala Rasulullah SAW sujud, tiba-tiba datang Hasan atau Hussein naik di atas kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah pun sujudnya lama sekali. Para sahabat bingung, kok lama sekali? Sampai Sahal bin Had, Syaddad bin Had, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainina, saya pun angkat kepalaku. Ada apa kok lama sekali? Fa'idha sabiyu ala zuhri Nabi SAW. Tiba-tiba ada anak kecil di atas, saya kembali lagi. Kirain ada apa kok lama sekali? Ini tidak sabar, ada apa ini? Kembali lagi. Dan Rasulullah masih terus sujud. Luar biasa. Begitu selesai salat, para sahabat datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan ataltaha. Ya Rasulullah, kau sujudnya panjang sekali. Auhiya ilaika am sa'am hadatsa syai. Apakah kau diberi wahyu oleh Allah tatkala lagi sujud sehingga lama sekali sujudmu? Ataukah terjadi sesuatu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Walakin ibni, tapi cucuku ini, irtahalani. Dia naik di atas pundakku, jadikan aku kuda-kudaan. Fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan saya tidak ingin, dia lagi asik-asik, saya berhentikan, saya tidak mau. Biarin dia sampai puas-puasnya. Subhanallah, para sahabat semua jadi korban, harus sujud. Untuk menyenangkan siapa? Hasan atau Husain. Luar biasa, Rasulullah biarin dia. Setelah dia turun baru dia Rasulullah tidak turunkan dia turun sendiri. Sudah capek Rasulullah baru Allahu Akbar. Coba kalau ada anak seperti itu zaman sekarang. Oh. Ya. Oleh karena sebagian, apakah boleh kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi raya Ustaz, anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak dulu. Waduh, kalau kita bawa ke masjid Ustaz, aduh kacau. Karena bapaknya juga tidak seperti bapak yang dulu. Oleh karena ikhwan fillah yang Allah. Boleh bawa anak-anak tapi tentunya diatur ya, yang rapi, jangan digabungkan bareng-bareng. Dibedakan antara ya, yang satu dengan yang lainnya. Ikhwani fillah jazakumullahu, yang terakhir saya tutup dengan keajaiban akhlak Nabi adalah tentang amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah dikenal memiliki akhlak yang buruk, tidak pernah sama sekali. Dan tidak pernah dikenal pernah minum khamar, tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah patung sama sekali. Dan memang Allah jaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi menjadi Nabi telah dijaga akhlaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau seandainya di zaman jahiliyah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, pernah minum khamar, atau pernah berzina, atau pernah misalnya sembah patung, maka tatkala Nabi berdakwah mereka mengatakan, ngapain kamu dakwah, kamu juga dulu begitu. Tapi Nabi dijaga. Oleh karena disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Al-Abbas, membantu orang-orang musyrikin untuk mengangkat batu, untuk membangun Ka'bah, Abbas, Al-Abbas pamannya memberi ide, wahai Rasul, wahai Muhammad, letakkan izarmu di atas pundakmu supaya tidak sakit waktu mengangkat batu. Waktu Rasulullah SAW akan mengangkat izarnya, dan kalau kelazimannya, konsekuensinya kalau Rasulullah SAW mengangkat izarnya maka akan nampak auratnya. Begitu Rasulullah SAW ingin mengangkat auratnya, Allah jadikan Nabi pingsan. Allah jadikan apa Nabi? Pingsan, sehingga terjaga. Ya, sehingga terjaga. Dalam beberapa riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, disebutkan juga tentang Nabi SAW tatkala menggembala kambing, Rasulullah SAW melihat anak-anak muda menghadiri acara walimah di kota Mekah. Di situ ada mizmar, ada suruling, ada musik-musikan. Namanya Rasulullah SAW masih muda, dia juga ingin hadir acara-acara tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada temannya, kamu tolong jaga kambing saya ingin hadir acara walimah. Maka berangkat Rasulullah SAW menuju acara walimah tersebut. Namun sebelum sampai, dijadikan pingsan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan bangunnya? Tatkala matahari terbit, baru bangun. Acara walimah sudah selesai, baru Rasulullah SAW sadar. Karena kalau sadarnya tengah malam masih lanjut lagi jalan. Tapi Allah biarkan dia pingsan sampai ini. Karena Allah menjaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah dikenal dusta sedikit pun. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dengan tiba-tiba, akuntum musaddiqi, apa kalian akan benarkan aku? Kata mereka serempak, ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau dusta sama sekali wahai Muhammad. Ma jarrabna alaika illa sidqan, kami tidak mengetahui kecuali engkau jujur wahai Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, fa inni nadziru lakum baina yaday adzabin syadid, kalau gitu saya ingatkan tentang azab yang ada di hadapan kalian, azab yang pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Artinya Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang amanah, sampai dijuluki dengan Al-Amin. Sekarang saya tanya sama antum, Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin, apakah karena dia diam di rumahnya atau karena bergaul dengan orang lain? Hah? Karena bergaul. Tidak mungkin dia dijuluki Al-Amin kecuali bergaul dengan masyarakat. Oleh karena para ulama menyebutkan di antara akhlak yang mulia bergaul dengan masyarakat. Tetapi orang yang cerdas, dia bergaul dengan masyarakat namun dia tidak terbawa dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetap memberi salam kepada mereka, tetap lembut kepada mereka, namun tidak terbawa dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi SAW bergaul dengan orang-orang musyrikin, berdagang dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, padahal mereka peminum khamar, mereka berzina, namun Rasulullah SAW bisa menjaga akhlaknya dengan tetap berinteraksi dengan mereka. Ini orang yang hebat seperti ini. Bukan yang beragama kemudian diam-diam eksklusif, tidak bergaul dengan masyarakat, apalagi dijauhi, apalagi ditakuti oleh masyarakat. Ini bukan akhlak yang mulia. Perhatikan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmaluhum imanan, akmalul mu'minina imanan, ahasinukum ahasinuhum akhlaqa. Yang paling orang beriman, yang paling tinggi imannya, yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almuwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan pundak mereka, itu mudah untuk bergaul. Alladzina ya'lafun, mudah untuk bergaul, wa yu'lafun, dan mudah untuk diajak bergaul. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Oleh karena orang yang mudah diantak bergaul, di antara bukti akhlak yang mulia, orang betah ngobrol sama dia. Orang ini kita ajak ngobrol enak. Dia membuka dirinya, senyum, ya. Karena tidak mungkin dia bisa mudah untuk bergaul kecuali dibangun di atas akhlak yang mulia, mudah senyum, rendah diri. Tapi kalau dia angkuh, dia wajahnya abus terus, apa namanya, cemberut terus, siapa yang bergaul sama dia? Apalagi lisannya kotor, selalu menyakitkan orang, tidak bergaul sama dia. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, orang yang ditinggalkan oleh masyarakat kenapa takut keburukannya. Dalam riwayat Muslim kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah indallah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah, orang yang ditinggalkan masyarakat karena jeleknya lisannya. Kenapa? Buruknya perkataannya. Dan orang bangga tatkala dia, orang takut sama dia, dia bangga. Ini keburukan. Justru akhlak yang mulia adalah orang mudah untuk bergaul dengan orang lain. Murah senyum, ramah. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada ikhwas kalian, antum bergaul dengan masyarakat, salam kepada mereka. Lewat mereka, beri salam kepada mereka, betapapun kondisi mereka. Ya. Jangan sampai antum malah eksklusif, tidak memberi salam kepada mereka. Bagaimana perasaan masyarakat? Contohnya masyarakat lagi mungkin lagi main-main gitar. Genjreng-genjreng-genjreng antum lewat ke masjid. Antum tidak beri salam. Datang setan sama dia. Tuh. Tuh sok sekali orang itu. Ya, memang dia malaikat kita penghuni neraka jahanam. Dan itu akan dibisikkan oleh setan. Tapi kalau antum salam, assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya ke masjid dulu ya. Ini dakwah secara tidak langsung. Dia ke masjid, kita main gitar, gimana? Sampai saya pernah bersama istri saya pernah melewati seorang, ya, kita lagi ngisi pengajian, tiba-tiba istri saya beri salam, biasa istri saya apa, sok kenal sok dekat, assalamualaikum katanya. Ibu ini langsung kaget, bilang waalaikumsalam. Setelah istri saya lewat, dia gerundel sendiri di belakang, dia mengatakan, ini begini, teman-temannya semua tidak ada yang seperti ini. Artinya apa? Ternyata banyak orang bercadar kalau lewat tidak beri salam. Ini salah, ini bukan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, tebarkan salam. Kita tetap berakhlak mulia kepada masyarakat, namun ingat, jangan sampai bergaul berlebih-lebihan sehingga terjerumus dalam maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena Nabi SAW tidaklah dikenal sebagai orang al-amin, orang yang terpercaya, kecuali setelah bergaul dengan masyarakat sehingga dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy, dia orang yang amanah. Yang menakjubkan, setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, kemudian orang-orang musyrikin memberi gelaran dengan gelaran yang buruk. Dikatakan kadzdzab, pendusta, dikatakan sahir, dikatakan penyihir, dikatakan mashur, in tattabi'una illa rajulan mashura, dikatakan orang yang tersihir, dikatakan sebagai kahin, dukun, dikatakan syairun majnun, penyair gila. Namun subhanallah, meskipun mereka menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan tersebut, dikatakan pendusta, mereka tetap memberi, menitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan, Muhammad, ente kadzab, ente majnun. Ini saya titip barang saya. Kok bisa bergabung? Saya juga sampai sekarang saya heran. Kok bisa seperti itu orang-orang musyrikin? Jadi hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Nabi adalah orang yang amanah. Meskipun di siang hari bolong mereka mengatakan Nabi kadzab, pendusta, namun barang berharga mereka tetap mereka titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari 3 malam untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada orang-orang musyrikin Arab. Rasulullah tidak bawa kabur. Ya. Ini mumpung mereka ingin bunuh saya bawa kabur semuanya. Kurang ajar mereka. Tidak. Nabi SAW mengembalikan barang-barang tersebut. Dan ini ajaib. Sungguh keajaiban bagaimana amanahnya Nabi SAW yang sangat luar biasa. Demikianlah ikhwani fil azani Allah, apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingatkan bahwasannya tidaklah kita menyampaikan tentang mukjizat akhlak Nabi SAW kecuali kita ingin semakin mencintai Nabi SAW. Dan kita ingin mencontohi secercah dari akhlak Nabi SAW. Kita ini hidup sebentar tidak lama. Orang yang cerdas berusaha mencari amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya sebanyak-banyaknya, pahalanya sebesar-besarnya. Di antara amalan yang mendatangkan pahala paling besar adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak mulia yang ditimbang pada hari kiamat. Kalau orang berakhlak mulia ditimbang hari kiamat langsung timbangannya berat. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat seorang yang senantiasa berpuasa, senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Orang ini jarang solat malam, orang ini tidak solat malam, orang ini tidak apa, tidak puasa sunnah. Tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam. Apa faedahnya seorang yang rajin solat, namun ternyata tidak bisa menjaga lisannya, tidak, akhlaknya buruk. Dzukira li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anna fulana, disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita Ya, taqumul lail wa tasumun nahar, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, akan tapi lisannya tidak bisa dia jaga, menyakiti hati-hati tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi orang ini, wanita ini, dia di neraka jahannam. Wa dzukira li Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana, disebutkan kepada Nabi tentang wanita yang lain. La tusalli ila al-maktuba wa la tasum ila ramadan, tidak puasa kecuali bulan Ramadan, tidak salat kecuali salat 5 waktu, wa tatasaddaq bi athwaqin bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah sedikit saja, tetapi dia bisa menjaga lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia apa namanya, di surga. Maka sungguh celaka orang-orang yang sudah tidak salat malam, kemudian tidak berpuasa sunnah, kemudian lisannya suka menyakiti hati orang-orang lain. Orang ini adalah orang yang celaka, yang tidak berakhlak mulia, yang dikhawatirkan akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan

0: mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
2: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa adzin

0: dan tidak mengapa. Menyembelih binatang kurban disyariatkan baik untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena berkurban termasuk ibadah yang berpahala besar dan termasuk sedekah dan akan memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal insyaallah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Nurun min al-Qur'an.
3: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Fatwa-fatwa ibadah haji.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka, karena itu mereka tertengadah.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
1: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanallah.

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: أَلَمْ أَعْهَدْ

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
6: Labbaik la sharika lak labbaik.
2: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم.
1: Wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang doa yang terbaik di hari Arafah. Seperti apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairud du'ai du'a'u Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walau alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku dan Nabi sebelumku ucapkan adalah berdoa dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walau alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kekuasaan dan baginya pula pujian yang dapat menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hendaknya ia mengulang-ulang doa ini di Arafah dan menambahkan apa yang mudah baginya dari doa-doa yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu wahai para suami berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, Unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhi.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
1: Fas

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan, azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: تجنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

ثابت.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

0: الصابرين.
1: Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: إلى الجنة. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
0: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talab al-'ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
1: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: يقول انا انسان مبتلى في الوسوسه في الصلاه، هل يجوز لي ان استعيذ من الشيطان وانا اصلي وادعي باي دعاء حتى اطرد هذه الوسوسه؟
5: في صلاه اقبل عليها بقلبك، اقرا الفاتحه في القيام وما يسر الله، اركع واتي باذكار الركوع، اسجد واتي باذكار السجود. والنبي يقول اما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. في سجود الجأ إلى الله وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه وأن يحوي بينك وبينه. وأقرأ كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث ما استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
4: نعم.
6: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
7: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan rukuk sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu iktidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujudu fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.
9: Wa adhan

0: سورة البقرة في مواسم الحج. رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada waktu itu Huqadh, Majinnah dan Dzulmijaz merupakan pusat perdagangan sejak zaman jahiliyah. Kaum muslimin pun merasa takut berdosa bila berdagang di musim haji. Maka turunlah ayat, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu, dalam surat Al-Baqarah pada saat musim haji. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa adhin

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad walqur'ani dzikr.
3: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudhiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan Anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Fatwa-fatwa ibadah.

0: فضيلة الشيخ الأخت تقول توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج، وأنا أمه، ليس لدي أيضا أقارب، كيف أحج عنه؟
1: إذا أردت أن تحجي عنه فإن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهبين تحجين عنه، وإذا لم تستطيعي وكلي من يحج عنه، تدفعين له تكاليف الحج. نعم
0: الحمد لله.
2: Wahai Syekh, anak saya sudah meninggal pada usia 17 tahun disebabkan penyakit yang berbahaya. Sedangkan dia belum bisa menunaikan ibadah haji dan sayalah ibunya. Dan saya tidak memiliki satupun kerabat. Bagaimana saya bisa menunaikan ibadah haji untuknya? Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, "Jika Anda ingin menunaikan ibadah haji untuknya dan Anda mampu melakukannya sendiri dengan didampingi mahram Anda, silakan Anda pergi dan tunaikan ibadah haji untuk anak Anda. Namun jika tidak mampu, maka wakilkanlah kepada orang yang mau menunaikan ibadah haji untuknya dengan memberikan biaya kepadanya untuk keperluan ibadah haji." Wallahu ta'ala alam.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Roha. Lalu ia bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum muslimin." Kemudian mereka bertanya, "Siapakah tuan?" Beliau menjawab, "Aku adalah Rasulullah." Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apakah jika anak ini berhaji, hajinya sah Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapat pahalanya pula." Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayat. Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Dan untuk sesi pertama tausiah ilmiah di pagi hari ini, sebagaimana biasa kami akan hadirkan kajian dari pembahasan materi Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI hafizahullah. Kami hadirkan dari bahasan dua bab, bab mengingat kematian dan bab waro, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga di kesempatan Selasa pagi pekan mendatang kami bisa hadir kembali bersama beliau secara langsung. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil ilmunya dan dapat kita amalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih tentang kehidupan yang akan berakhir dengan kematian, bab tentang zikrul maut, bab tentang mengingat akan kematian. Dan insyaallah pada hari ini akan kita bahas satu hadis dari bab ini dan kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان dari أبي بن كعب رضي الله عنه beliau berkata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila telah berlalu sepertiga malam قام فقال beliau bangun dan beliau berkata يا أيها الناس اذكر الله. Wahai sekalian manusia, ingatlah kalian kepada Allah. Ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah. Akan datang tiupan pertama, ya, yang akan menggoncangkan alam ini. Ya, tiupan pertama itu akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ja'atir rajifah. Rajifah itu tiupan pertama. Sangkakala pertama yang menunjukkan hancurnya alam semesta ini. Ya. Dan tatba'uhar radifah akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fih. Dat akan datang kematian dan berbagai macam apa yang ada dalam kematian itu. Ja'al mautu bima fih. Akan datang kematian dan itu sebuah kepastian dan berbagai macam apa yang ada padanya. Qultu ya Rasulullah, Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, inni uktsiru sholata 'alaik. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memperbanyak bersolawat kepada engkau. Fakam aj'alu laka min salati. Maka berapakah, berapa banyakkah, berapa persenkah aku jadikan dari doa, di antara doaku adalah solawat untukmu. Qal ma syi'ta. Kata Nabi SAW, terserah kamu. Qultu ar-ruba'. Aku katakan seperempat. Qal ma syi'ta. Kata beliau, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Apabila engkau menambah, yakni lebih dari seperempat, itu adalah lebih baik bagimu. Qultu fan nisfa. Aku katakan setengah. Qal ma syi'ta. Kata beliau, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Dan apabila engkau menambah, yakni lebih dari setengah, itu lebih baik bagimu. Fakultu, lalu aku berkata, fathuluthain, dua per tiga, wahai Rasulullah. Qal ma syi'ta. Kata Rasulullah SAW, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Jika engkau tambah dari itu, maka itu lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Kata beliau, yani Ubay bin Ka'ab, kalau begitu aku jadikan semua doaku untukmu, yani salawatku untukmu. Aku perbanyak salawat kepadamu. Qal idzan tukfi hammuka. Idzan tukfa hammuka. Kalau demikian, maka semua hal-hal yang menjadikan engkau susah itu akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Wa yughfaru laka dhanbuka, dan akan diampuni dosamu. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau di malam hari, beliau bangun, beliau ingatkan kepada manusia. Dan hadis ini juga di dalamnya mengandung anjuran untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat, Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah salawat untuk beliau dan ucapkanlah salam yang sempurna untuknya. Nah, hadis ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidur hanya sebentar, kemudian beliau bangun, sholat di malam hari, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul alaihissalam adalah orang yang benar-benar sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul alaihissalam disebutkan dalam beberapa hadis yang lain, beliau itu setiap sepertiga malam terakhir, beliau selalu bangun. Jadi sebelum subuh, ya, beliau beberapa jam sebelum sholat subuh telah bangun untuk sholat tahajud. Dan Allah perintahkan kepada beliau ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan bagian dan sebagian malam hendaklah engkau bangun. Engkau bertahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Nah, oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat malam untuk dirinya. Sedangkan untuk umatnya beliau menganjurkan mereka untuk salat di malam hari. Karena afdhalus salat ba'dal faridhah yaitu salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di tengah malam. Salat tahajud. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Sehingga dengan demikian dia mempersiapkan dirinya untuk beramal soleh. Dan kematian itu tidak jauh dari seorang hamba. Entah berapa lama, cepat atau lambat, ketika seorang hamba akan mati dan dia akan menemui kematian, maka hidup bagi seorang hamba itu adalah hanya sebentar. Nabiullah Nuh alaihissalam, orang yang usianya 950 tahun, beliau ditanya oleh malakul maut atau oleh malaikat, bagaimana Anda memandang dunia ini wahai Nabi yang paling panjang, yang panjang umurnya? Maka dijawab oleh Nabiullah Nuh alaihissalam bahwa dunia ini ibarat rumah yang memiliki, ibarat sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dia masuk dari satu pintu dan dia keluar dari pintu yang lainnya. Tidak lebih dari itu. Maka dari itu kaum muslimin rahimahumullah, Rasul alaihissalatu wassalam mengingatkan akan datangnya hari kiamat dan itu pasti. Akan datangnya kematian dan itu pasti. Ya. Ja'al mautu bima fih. Sungguh kematian itu pasti akan datang. Dan berbagai macam hal yang terjadi pada peristiwa kematian. Karena seorang yang mati, dia telah mengalami permulaan dari kehidupan akhirat. Dia akan masuk ke alam barzah, alam kubur. Ya, dia akan melihat dan menyaksikan alam yang lain. Ya, yang tidak sama dengan alam dunia ini. Dan tidak ada pemberitahuan ya tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam kuburan. Ya, karena tidak ada orang yang mati kemudian bangkit. Ya, oleh karena itu tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikatnya kehidupan di alam barzakh itu. Di alam kuburan tersebut. Nah, oleh karena itu Rasul alaihissalam mengingatkan kepada kita, ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Peringatan akan kematian yang pasti akan datang dan berbagai macam hal yang akan dialami oleh seorang sesudah kematiannya. Artinya supaya seorang perbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan dirinya untuk satu hari yang dia pasti akan menemui hari tersebut, yaitu hari kematiannya. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mendengar hadis Nabi SAW tersebut, maka beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang banyak bersolawat kepada engkau. Aku adalah orang yang banyak mengucapkan atau membaca solawat untukmu. Fakam aj'alulaka min solati. Kira-kira seberapakah aku jadikan bagian dari ibadahku ini, dari doaku, ya, yang aku jadikan solawat untukmu. Kata Nabi SAW, terserah kamu. Kemudian ditanya oleh Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, kalau aku jadikan seperempat dari doaku adalah solawat untukmu. Kata Nabi SAW, terserah. Ya, semau kamu. Tetapi kalau kamu menambah lebih dari itu, maka itu lebih baik bagimu. Ubay mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu setengah. Terserah kamu. Kalau kamu menambah lebih dari itu, lebih baik bagimu. Kemudian ditanya lagi oleh Ubay bin Ka'ab, 2/3. Terserah kamu. Kalau kamu menambah itu lebih baik bagimu. Kalau begitu semua doaku aku jadikan selawat untukmu. Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, idzan tukfahammuka wa tukfar laka dambuka. Kalau demikian memang yang kau lakukan, maka Allah akan mencukupi semua kesedihanmu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena solawatlah ibadah. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberitahukan bahwa beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi solawatnya Allah jangan dikira sama dengan solawatnya manusia kepada Nabi alaihi wasallam. Solawat para malaikat jangan dikira sama dengan solawatnya manusia atau kaum mukminin kepada Nabi alaihi wasallam. Tidak. Ya. Masing-masing dengan caranya. Allah Ta'ala, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi SAW adalah dengan menyebut beliau. Mengangkat derajatnya, menyebut tentang beliau. Ya, di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah menyebut tentang Rasulullah SAW. Ya, karena beliau adalah hamba yang paling mulia. Ya, tapi dengan amalnya dan imannya pada Allah Ta'ala. Dan misi risalahnya yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Itulah yang menjadikan beliau mulia. Dan kemuliaan yang Allah berikan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, mencapai kemuliaan tidak hanya dengan khayalan. Mencapai kemuliaan tidak mungkin dengan hanya dengan angan-angan, tidak. Tetapi dengan amal perbuatan. Dengan beriman kepada Rasulullah sallam. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Menjauhi larangan-larangannya. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Tuntunan ajarannya. Sehingga seorang betul-betul bermanfaat. Apa yang diamalkan, salawat yang diucapkan untuk Nabi SAW. Bermanfaat untuknya. Banyak orang tertipu. Ketika mereka hanya berangan-angan mencapai kemuliaan. Tapi tidak berbuat sesuatu. Padahal Nabi SAW telah bersabda. Beliau mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau yang paling beliau cintai. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin, yaitu kemuliaanmu adalah sesuai ajruki ala qadri nasabiki. Bahwasanya pahala ganjaran yang kau dapat sesuai dengan kepayahanmu. Sesuai dengan jerih payahmu. Ya, maka dari itu kita melihat bahwa Rasul SAW dalam rangka bersyukur pada Allah Ta'ala, beliau selalu bangun di malam hari, sholat di malam hari, mohon pada Allah Ta'ala, dan beliau senantiasa melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau dalam menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Maka Rasul SAW adalah contoh teladan. Beliau berbuat. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Apalagi para khulafaur rasyidun. Ya Abu Bakrin, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Atau yang berangan-angan. Padahal Allah telah Rasulullah SAW telah menjamin mereka surga. Tetapi meskipun demikian, semua itu tidak menjadikan mereka tertipu oleh itu semuanya. Justru menambah mereka untuk semangat dalam beramal, semangat dalam berbuat. Maka alangkah kasihannya, sebagian kaum muslimin yang berangan-angan surga, berangan-angan ampunan, berangan-angan kemuliaan, tetapi jauh dari amalan-amalan Islam. Bahkan terkadang kewajiban-kewajiban tidak dikerjakan. Kewajiban-kewajiban tidak dilakukan oleh mereka. Yang Allah wajibkan, meninggalkan sholat, makan riba, berbuat bermacam-macam ma'asi dan dzunub, bahkan melakukan kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Tapi terus berangan-angan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang-orang yang tertipu. ya tertipu oleh angan-angan syaitan. Karena syaitan itu menjanjikan dan memberikan angan-angan kepada manusia. Padahal angan-angan syaitan yang diberikan oleh syaitan adalah merupakan penipuan, ya. Nah, maka mari kita kembali melihat contoh orang-orang yang mulia, ya, semacam Rasulullah SAW, para sahabatnya, para ulama, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, siapa mereka dibandingkan dengan kita, atau siapa kita dibandingkan dengan mereka? Dan mereka adalah orang-orang yang beramal, mereka berbuat, mereka takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang selain dari keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW, cuma menjelaskan kepada kita bahwa solawat yang paling afdal, yang harus kita ikuti adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh beliau. Bukan sembarang solawat, bukan solawat produk-produk manusia yang kadang-kadang mengandung kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Tetapi solawat yang terbaik, adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara keutamaan solawat. Akan menghilangkan alham. Alham itu gundah gulana, kesedihan, ya, kesusahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Berbagai macam permasalahan kita jumpai, kita hadapi, yang kadang-kadang membuat hati kita ini gundah gulana, hati kita ini sedih. Maka perbanyaklah solawat kepada Nabi SAW. Ya, itu akan menghilangkan gundah gulana tersebut. Akan menghilangkan kesedihan tersebut. Dan Allah akan mengampuni dosa orang yang berbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salawat kepada Nabi SAW ada bagian dari ibadah. Termasuk adhkar, zikir-zikir yang dianjurkan.

amal ibadah yang lainnya. Sedekahnya, zakatnya, hajinya, puasanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sholatnya ditolak, sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena dia meninggalkannya, maka amal-amal ibadah lainnya pun akan tertolak. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita jangan tertipu dengan tipuan-tipuan manusia, ya, bahwa cukup hanya sholawat, tapi seorang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, ya, cukup hanya sholat, saya baca sholawat. Ini adalah orang-orang tertipu, tergiur, terperdaya oleh syaitan. Ya, terperdaya oleh syaitan. Tapi seyogianya seorang hamba, dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Kemudian ada amalan-amalan tambahan, amalan-amalan yang disunnahkan, yang dianjurkan. Salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untuk atau sebagai amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang akan menambah kemuliaan seseorang. Dan banyak amalan-amalan yang sunnah itu. Salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat yang dengannya, atau yang kita dianjurkan untuk membacanya dan memperbanyak sholawat, ini akan menenteramkan hati seorang hamba. Dan juga akan menghilangkan al-humum wal-humum. Akan menghilangkan kesedihan, kesusahan, masalah-masalah yang kita hadapi, yang membuat kita itu bingung atau yang lainnya. Ini semua apabila seorang memperbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan melenyapkan itu semuanya. Oleh karena itu marilah, ya, kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan setiap kesempatan kita bisa bersholawat, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW dengan sholawat yang telah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, ya, bab istihbab ziyaratil qubur lirrijali wa ma yaquluhu zair. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan, ya, sebelum bab ini adalah bab zikrul maut, mengingat akan kematian. Dan qasril amal itu berangan-angan pendek. Jangan terlalu panjang angan-angan itu. Karena angan-angan seseorang, cita-cita seseorang itu akan dibatasi oleh umurnya, oleh usianya. Dan datangnya kematian. Nah, salah satu upaya untuk mengingat kematian itu adalah dengan ziarah ke kuburan. Kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya, ziarah itu ada beberapa macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada ziarah yang bersifat syirik. Ketika seorang datang ke kuburan meminta kepada orang yang telah mati, minta diampuni dosanya, ya, kepada orang mati, bukan kepada Allah. Maka ini jelas syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan. Memohon kepada orang yang telah mati dalam kuburannya hal-hal yang tidak mungkin dia lakukan, ya, ini adalah perbuatan syirik. Tidak diragukan. Kemudian ada ziarah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang ziarah satu tempat, ya, yang itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kemudian dia beranggapan bahwa apabila dia berdoa di situ, atau tempatnya tempat yang suci, tempat yang keramat, kalau dia berdoa di situ pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya. Tapi tidak ada dasarnya. Karena memang ada tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk menziarahinya. Contohnya ada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestine. Kita dianjurkan sholat di sana. Ya, tentu berdoa di sana. Ya, juga dengan doa-doa. Yang semestinya doa dimanapun kita ada, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Tapi ada tempat-tempat yang diriwayatkan mustajab.

Di antaranya adalah di Al-Multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya, seorang dianjurkan berdoa di situ, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tempat-tempat yang dikabulkan permohonan seorang hamba. Tetapi ada tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan doa. Nah, di situ jadikan tempat meminta. Ya. Dianggap ini tempat yang kalau seorang berdoa di situ akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tempat lain tidak. Contohnya di kuburan-kuburan tertentu. Ya, ini juga merupakan hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada ziarah yang ketiga. Ziarah yang bersifat disyariatkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum mukminin, kepada umatnya. Ini adalah ziarah yang bersifat syar'i. Ziarah syar'iyah, ya. Tujuan dari ziarah tersebut adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi orang yang telah meninggal itu didoakan, ya. Bukan meminta dari mereka, tapi mereka didoakan. Semoga mereka diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ya. Ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Ta'ala. Semoga mereka dilindungi dari azab kubur. Semoga Allah memberikan cahaya pada mereka dalam kubur mereka. Ini adalah doa yang seyogianya dari orang hidup untuk orang yang telah meninggal. Bukan kita meminta dari orang yang telah mati. Tidak. Dia didoakan orang mati itu. Ya. Didoakan. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah yakni memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Jadi bukan meminta pada orang mati. Ya. Kita yang mendoakan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah yang mati itu, ya, yaqulun, mereka berkata, yakni berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman pada Allah Ta'ala. Maka orang yang hidup mendoakan orang yang telah meninggal dari kalangan kaum mukminin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah kau jadikan dalam hati kami hasad dan dengki terhadap orang-orang beriman. Ya. Terhadap orang-orang yang beriman. Maka kewajiban atau yang dianjurkan bagi orang yang hidup, ya, orang mukmin untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara-saudara mereka, kaum mukminin yang telah meninggal. Nah, kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Yang pertama adalah untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Yang kedua, untuk mengingat akan kematian. Untuk mengingat akan kematian. Ya, karena ziarah kubur dan mengingat kematian itu akan melembutkan hati. Akan melembutkan hati seseorang. Hati ini bisa mengalami keras dan kaku. Ya. Oleh karena itu hati perlu dilembutkan. Bagaimana melembutkan hati itu? Salah satunya adalah dengan seorang berziarah ke kuburan. Ya. Untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan untuk mengingat akan kematian. Bahwa dia juga akan mengalami seperti apa yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu. Yang ada di kuburan itu. Ya. Bahwa mereka telah meninggal. Dan kita pun akan menyusul mereka. Cepat atau lambat. Hanya tunggu giliran. Ya. Hanya menunggu saat kita dipanggil. Nah, jadi kalau seorang dia itu ziarah ke kuburan, ini akan mengingatkan dia kepada kematian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, juga Imam Ahmad bin Hanbal, dalam hadis-hadis Nabi SAW diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi SAW, kuntu
Nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ini ziarahlah kalian. Ya, ziarahlah kalian yakni ke kuburan. Fa innaha turiqul qalba. Ini hikmahnya. Karena ziarah kubur itu akan melunakkan, akan melembutkan hati. Ya, turiqu al qalba. Wa tudmi'ul ain. Dan ziarah kubur itu akan mengucurkan air mata. Ketika seorang mengingat bahwa dia pun akan mati. Wa tudmi'ul ain. Wa tudzakkiru bil akhirati. Dan ziarah kubur itu akan mengingatkan seorang kepada akhirat. Ya, kepada akhirat. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah, berziarahlah kalian ke kuburan. Fa inna fiha ibratan. Karena sungguhnya ziarah kubur itu terdapat ibrah. Pelajaran yang diambil dari menziarahi kuburan itu. Supaya seorang betul-betul mengingatkan kematian. Itu di antara pelajaran yang bisa diambil. Yang diambil dari ziarah kubur. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, maka janganlah kemudian kita menyalahgunakan, ya, tentang pemahaman dari ziarah kubur. Agama membolehkan kita ziarah kubur. Agama tidak melarang kita ziarah kubur. Ya. Tapi apa hikmah dari ziarah kubur itu? Apa tujuan dari ziarah kubur itu? Itu yang harus kita pahami. Ya. Itu harus kita pahami. Bukan mencari keberkatan. Keberkatan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keberkatan pada seorang. Sumbernya dari Allah. Makanya kita sering menyebut Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena Allah zat yang penuh dengan keberkatan. Dia memberikan keberkatan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu ziarah kubur adalah untuk mengingat akan kematian, mengambil pelajaran, melembutkan hati, dan juga untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Nah, orang yang telah meninggal itu ada dua. Ada dari kaum kerabat kita, atau orang-orang yang kita kenal, dan juga ada dari kaum muslimin secara umum. Maka kita mendoakan mereka semuanya. Doa untuk kerabat kita, kenalan kita, guru kita, murid kita, dan juga kita doakan untuk kaum muslimin secara umum. Ya, secara umum. Nah, ini yang harus kita pahami dari ziarah. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Tidak ada ulama melarang ziarah kubur. Ya. Kalau ada kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh sebagian orang bahwa alim fulan melarang ziarah kubur, tidak ada, ya. Tapi kalau ziarah itu di sana untuk melakukan kesyirikan, ya dilarang. Siapapun akan melarangnya. Kalau dia itu orang alim, kalau dia itu orang punya ilmu, maka dia akan melarang. Karena dia tahu betul bahwa bermohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hidup. Zat yang Maha Hidup, yang Maha Pemberi, yang Maha Mendengar, yang Maha Kaya, itu Allah taala. Adapun manusia itu miskin. Jangankan orang telah mati, orang hidup pun kaya raya seperti apa, Allah Ta'ala mengatakan dia itu miskin. Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah orang-orang yang fakir, kalian yang miskin, kalian yang membutuhkan Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Makanya Allah mengatakan semua manusia, wahai kalian semua manusia, kalian yang fakir. Kalian membutuhkan Allah Ta'ala. Kalian memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapapun fakir. Tidak ada pengecualian. Antumul fuqara. Khitab ini ayat ini untuk orang hidup. Allah mengatakan fuqara. Padahal orang hidup masih bisa bekerja. Orang hidup masih bisa beramal. Nah, apalagi orang telah meninggal. Dia lebih butuh. Makanya kebutuhan orang mati dari orang hidup adalah doa. Ya,
doa. Kita dianjurkan untuk berdoa, untuk mendoakan mereka. Makanya dalam Islam ini ada doa, sering kita dengar, dibaca di mimbar-mimbar Jumat. Allahumma gfir lil mu'minin, wal mu'minat, wal muslimin, wal muslimat, al ahya minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah kaum mu'minin, laki-laki dan wanita. Kaum mu'minat, laki-laki dan wanita. Al ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang telah mati. Kita doakan mereka. Ya. Kita doakan. Karena mereka membutuhkan doa. Ya. Mereka memerlukan doa. Kemudian kata Nabi alaihissalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi atau ilmun bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, atau waladin salihin yad'u lahu. Atau anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa paling utama. Di antara amalan-amalan yang paling utama dari seorang anak pada orang tuanya adalah doa. Karena apa? Kok doa adalah amal yang paling utama dari seorang anak untuk orang tuanya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu. Awwaladin salihin yad'u lahu. Atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan beliau tidak menyebut amal yang lain. Tapi beliau menyebut doa. Ini menunjukkan keutamaan. Karena pilihan Nabi SAW bagi satu amal adalah itu yang terbaik. Ya. Beliau memilih yang terbaik. Dan doa itu juga termudah. Mendoakan orang tua itu tidak sulit. Tidak mengeluarkan duit. Tidak mengeluarkan biaya. Tidak mengeluarkan tenaga. Ya. Itu doa. Seorang cukup setelah sholat misalnya atau dalam sujudnya dia mohon kepada Allah Taala, maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi Rasulullah memberikan kita yang teringan, yang paling mudah kita lakukan. Itu pun kadang-kadang kita sulit melakukannya. Mari kita kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya. Amalan-amalan untuk yang bermanfaat bagi orang telah meninggal, yang paling utama adalah mendoakan mereka. Baru kemudian yang lainnya. Sedekah seorang anak untuk orang tuanya, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Ada pembangunan masjid. Seorang anak punya duit. Dia menyumbangkan misalnya semen atau pasir atau besi dengan niat ini adalah untuk orang tuaku yang telah meninggal. Pahalanya untuk orang tuaku yang telah meninggal. Maka insya Allah amal itu sampai kepada orang tua. Ya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sudah mencukupi. Ya. Sudah mencukupi. Islam ini sudah sempurna. Ya. Maka tidak perlu ditambahi dan juga jangan dikurangi. Ya. Kita amalkan, kita mengikuti. Ya. Tugas kita sebagai umat mengikuti. Bukan memproduksi yang baru, tidak. Tapi mengikuti yang ada. Itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ziarah kubur adalah amalan yang dianjurkan oleh agama kita. Ya, selama ziarah itu adalah untuk hikmah yang telah disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian, ada adab-adab ketika kita berziarah ke kubur. Di antara adab-adab ziarah kubur itu, kita mengucapkan salam. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan, atau salam yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Yani kalau aku ziarah kuburan, apa yang aku ucapkan untuk mereka orang-orang yang telah meninggal itu? Qal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, quli, ucapkanlah. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya, semoga salam sejahtera atas penghuni perkampungan ini, yang penghuni kuburan itu. Dari golongan kaum mukminin dan kaum muslimin. Tentu masuk di situ
kaum mukminat dan kaum muslimat. Itu sudah jelas masuk dalam doa ini. Minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kita dan yang akan datang. Ya, orang-orang yang telah mendahului mereka yang telah mati ini, ya, orang mendahului itu mereka yang telah mati dan yang akan menyusul mereka, wal mustaakhirin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun lalahiqun, dan semoga insyaallah kita pun akan bertemu dengan kalian. Ya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kamu sekalian yang telah meninggal, al-afiyah, itu keselamatan. Selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka. Nah, ini di antara adab yang kita dianjurkan untuk membacanya, mengucapkannya ketika masuk ke kuburan. Kemudian juga adab-adab lain di antaranya ketika ziarah kubur, kita dianjurkan yaitu untuk melepas sendal. Apalagi daerah-daerah yang mungkin sana ada duri, ada beling, ya, ada batu yang tajam, maka kita dianjurkan untuk melepas. Tapi kalau tidak, ya, maaf, kita dianjurkan untuk melepaskan sendal, ini adalah sunnah Nabi SAW, bukan hal yang wajib. Ya. Tapi kalau memang suatu tempat misalnya ada durinya, ya, ada tanaman-tanaman berduri, ada beling, yang dikhawatirkan mengenai kaki kita, ya, maka insya Allah tidak mengapa seorang menggunakannya. Karena hukum melepaskan sendal ketika ziarah kubur adalah anjuran, ya, bukan hal yang harus melepaskan sendal, tidak, atau sepatu. Kemudian juga diantara adab kita ziarah kubur, yaitu di kuburan itu hendaklah kita itu dengan tenang. Tidak usah berbicara masalah bisnis di kuburan. Kuburan tempatnya orang mati. Ya, bisnis bukan di kuburan. Nah, kadang-kadang kita masih jumpai ada orang ketawa-ketawa, ya, bahkan kadang-kadang tertawa terbahak-bahak, na'udzubillah, di kuburan. Ini termasuk adab yang jelek. Karena hikmah dari kita ziarah kubur atau menghantarkan jenazah misalnya, itu adalah untuk mengingat akan kematian. Maka perbuatan-perbuatan yang menghilangkan hikmah ini harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Dan masih ada adab-adab yang lainnya yang juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang adab-adab ziarah kubur. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk ziarah kubur, termasuk dalam hal ini wanita pun dianjurkan ziarah kubur. Hanya saja bagi wanita dilarang terlalu sering ziarah kubur. Ya. Karena mereka banyak menggunakan perasaan, ya, kadang-kadang tersentuh oleh suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, ya, mereka dianjurkan ziarah kubur karena mereka pun harus mengingatkan kematian, dianjurkan untuk mengingat kematian. Ya, tapi ada larangan tersendiri yaitu bagi mereka yang sering. Jadi sering tidak dibolehkan. Tapi kalau sesekali seorang wanita ziarah kubur, ini hal yang dianjurkan atau hal yang dibolehkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah kemudian kita ini, ya, dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam pembukaan bab tentang anjuran untuk ziarah kubur. Memang di sini beliau mengatakan lirijal, beliau hanya menyebutkan wanita, apa laki-laki, ya. Dan beliau tidak menyebutkan wanita. Tapi para ulama mengatakan anjuran ziarah kubur, sebagian ulama mengatakan itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Hanya saja wanita jangan sering-sering, karena mereka kadang-kadang berniahah, kadang-kadang meratapi mayat, ya, diingat-ingat, diomong-omongkan apa yang dilakukan oleh si mayat itu. Ya, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, mari kita menjaga adab-adab dalam ziarah kubur. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Nah, tentang wanita yang apa namanya memperbanyak ziarah kubur itu memang dilarang, karena ada hadis Nabi alaihissalam, hadis ini hadis sahih, ya, la'anallahu zawwaratil kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur dan dia melakukan kemungkaran-kemungkaran di sana. Apa di antara kemungkarannya? Kemungkarannya itu meratapi mayat. Ini tidak dibenarkan. Ya, jadi oleh karena itu wanita pun dibolehkan ziarah kubur, tetapi hendaklah tidak sering. Ya.
Dan wanita tetap juga dianjurkan mengingat kematian. Ya, bukan tidak, bukan hanya laki-laki. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita, akthiru min dzikri hadzihi bil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat akan kematian. Anjuran ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Agar perbanyak mengingat akan kematian. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang dan seizin Allah Ta'ala kita masuki hadis yang pertama, yaitu hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah al-Aslami. Qala Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Pembahasan kita bab tentang al-wara' wa tark wasyubuhat, bab tentang pola hidup berhati-hati, ya, tidak mengambil setiap yang disukainya dari dunia ini, tetapi seorang yang selalu menjaga dirinya dari memakan atau mengambil yang haram, ya, ini adalah salah satu dari sikap wara' seseorang yang diharapkan, dan demikian orang itu akan selamat, ya, dari syubhat-syubhat yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Barang siapa yang dia berupaya untuk menjauhi hal-hal yang berupa syubhat, maka dia telah yakni menjaga dirinya, memelihara kehormatan dirinya dan agamanya dari hal-hal yang haram. Pembahasan kita hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yang mana beliau memberitahukan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mempunyai seorang ya budak atau mantan budak yang dia itu memberikan sesuatu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar Siddiq makan dari apa yang diberikan oleh orang tersebut. Maka ketika Abu Bakar Siddiq telah makan dari apa yang diberikan oleh orang itu, yakni oleh budaknya, maka budak itu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Tadri ma hadza?" Apakah kau mengetahui apa ini yang aku berikan padamu engkau makan? Kata Abu Bakar Siddiq, "Faqala Abu Bakr wa ma huwa?" Kata beliau, "Apa ini sebenarnya?" Qal, "Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah." Dulu ketika zaman jahiliyah, aku pernah yakni menjadi atau berpura-pura menjadi seorang yang menjadi seorang dukun, ya, kepada seorang. Padahal aku tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ya, melainkan aku berbohong kepadanya. Kemudian ketika dia bertemu dengan aku, dia berikan makanan ini. Ya. Nah, itu yang kamu makan tadi. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian masukkan tangannya, ya, ke dalam lehernya, yakni ke dalam mulutnya, lalu beliau mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini adalah sebagai satu contoh yang diberikan oleh Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada kita sebagai umat tentang sikap kewaspadaan, sikap hati-hati dari memakan yang haram. Ya, karena sesuatu yang haram adalah kalau masuk dalam perut seseorang dan menjadi daging, ya, dalam diri seseorang menjadi darah dagingnya, maka ini akan berdampak, ya, dia harus diazab oleh Allah Ta'ala apabila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bahkan disebutkan dia lebih pantas di dalam neraka. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan oleh agama kita untuk berhati-hati, waspada terhadap hal-hal yang penuh dengan syubhat, dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja yang kita dapati dalam kehidupan kita ini. Ya, apabila betul-betul sesuatu yang tidak jelas, maka hendaklah kita menjauhinya, ya, dalam rangka menjaga kehormatan diri kita, menjaga kesucian, yakni agama yang kita pegang,
agar tidak terjerumus di dalam perbuatan syubhat yang berdampak buruk bagi seorang mukmin. Nah, kisah tentang Abu Bakar Siddiq ini adalah kisah yang masyhur. Bagaimana ketakwaannya, bagaimana waroknya beliau terhadap hal-hal yang tidak jelas. Ya, beliau ingin agar betul-betul perutnya bersih dari sesuatu yang haram. Ya, beliau tidak menghendaki ada benda haram, barang yang haram yang masuk dalam perutnya. Sehingga ketika beliau diberitahukan oleh orang itu, maka beliau langsung memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pedukunan yang merupakan sesuatu yang diharamkan. Dan yang patut kita pahami dalam masalah ini bahwa dalam masalah berobat ya kepada seseorang, ada orang yang memang dia mengerti ya tentang pengobatan tradisional misalnya atau tradisional ya dengan daun-daun, dengan akar tumbuh-tumbuhan misalnya, atau dengan apalah, intinya bahwa dia memahami ya betul tentang obat-obatan ya, dan banyak berhasil misalnya ya. Maka seorang yang mendatangi orang seperti ini ya, ini disebut dengan tabibu syabi ya, dokternya yang merupakan dokter tradisional. Nah, kita tidak mengapa meminta obat dari orang seperti ini ya, karena yang memang dia mengobati secara murni ya, tidak ada pedukunannya ya, tidak ada macam-macamnya, dia tidak meminta sesuatu ya, kecuali mungkin upah yang kita berikan sesuka kita lah. Nah, ini hal yang insya Allah dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah orang-orang yang mereka itu membuka pedukunan tapi dengan cara-cara yang tidak syar'i. Cara-cara yang tidak syar'i ya, dengan meminta bantuan jin, meminta bantuan syaitan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang haram ya, tidak boleh seorang berobat kepada para ya ini dukun yang mereka dengan sihir mereka itu mereka seakan-akan mengobati orang yang sakit pada yang sakit. Nah, ini kita harus menjauhi ya. Lain halnya dengan tabibu syabi, dokter yang memang ngerti ya, atau ahli yang memang paham tentang obat-obatan tradisional, maka insya Allah itu tidak mengapa. Tetapi kalau kepada dukun, dan ciri-ciri dukun itu ya bisa diketahui. Apabila seorang datang kepadanya untuk berobat, lalu dia meminta hal-hal yang aneh-aneh. Dan ini berarti dukun. Ini ada sesuatu yang dia inginkan. Misalnya dia minta sehelai rambut orang yang sakit. Ya, atau beberapa helai rambut dari orang yang sakit. Minta rambut. Atau yang kedua, dia meminta disiapkan ayam jantan. Ya, ayam jantan, entah warna, kebanyakan pakai warna hitam. Atau meminta kain putih. Ya, ya, atau menyebut nama seseorang. Nah, ini berarti ada pedukunan. Ya. Ini kelihatannya adalah tukang sihir ya, dia meminta bantuan kepada syaitan. Maka tidak dibenarkan seorang mendatanginya karena hukumnya adalah haram ya. Jadi bisa dilihat ciri-cirinya ya. Bisa dilihat ciri-cirinya orang yang menjadi dukun ya, kalau dia meminta di antaranya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga yang perlu dipahami dalam masalah ini bahwa orang yang menjadi dukun itu kebanyakan mereka ada memakai yaitu lafaz-lafaz juga yang tidak bisa dipahami ketika berbicara, ketika ini jampi-jampinya ya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka ini adalah yang menggunakan yaitu syaitan atau jin ya dalam mengobati orang. Maka tidak dibenarkan seorang berobat dengan cara-cara yang tidak syar'i. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan ada obatnya. Hanya saja terkadang ya belum ditemukan obatnya. Ya. Tapi setiap penyakit pasti ada obatnya.
Ya, Allah turunkan obatnya. Allah turunkan penawarnya. Sebagaimana di